untuk menyikapi isu-isu aktual yang ada di sekitar kita. Semoga gagasan, pikiran, dan ide-ide yang disampaikan itu juga menjadi bagian daripada upaya kita untuk saling mencerdaskan, ya, menambah wawasan dan pengetahuan. Tawakal adalah ibadah hati yang sangat penting dalam Islam, karena itu seorang mukmin yang bertawakal memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu berada dalam kekuasaan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 6. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Tawakal mencakup seluruh aspek kehidupan seorang hamba, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Dalam konteks sosial, ekonomi, dan spiritual, tawakal menjadi pilar yang menguatkan hati dan menjadikan seorang muslim lebih tenang dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: engkau ikuti wahai Muhammad, bima ya'taqidunahu, terhadap apa yang menjadi keyakinan mereka. Bagaimana keyakinan mereka? Min ihqaqil batil. Mereka itu adalah termasuk daripada golongan yang membenarkan yang batil, wa ibtalil haq, dan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti keyakinan-keyakinan orang-orang musyrik. Konsekuensinya adalah yudilluka an sabilillah. Niscaya menyesatkan mereka, akan menyesatkanmu an sabilillah, dari jalan-jalan Allah. Yaitu dari jalan-jalan yang dihubungkan kepada Allah, yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Kita update info lalu lintas pagi hari ini yang terpantau melalui platform X, diantaranya adalah situasi lalu lintas dari 0 km 0600 sampai 3100 Antasari Andara Brikip, kemudian Brikip Fatmawati Antasari untuk tol Jor terpantau ramai lancar. Hati-hati berkendara, jaga jarak aman. Cuaca dilaporkan cerah ya. Terima kasih untuk Soeb Karib yang sudah berbagi info melalui layanan Senkom Desari. Situasi lalin 3M0600 sampai 03100 Antasari Andara Brikip dan Brikip Fatmawati Antasari Toljor terpantau rame. Situasi lalu lintas di ruas jalan Ciputat Raya dari Sandratek arah Pasar Jumat terpantau macet. Pak Saifuddin, terima kasih sudah berbagi info di kesempatan pagi hari ini. Tetap berhati-hati Bapak, semoga selamat sampai di tujuan dan aktivitasnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih kami lanjutkan dengan pantauan situasi arus lalu lintas yang dikirimkan oleh Soeb Karib melalui layanan X ya. Di antaranya adalah untuk pantauan dari flyover Sumarekon, Kiai Haji Nur Ali yang mengarah ke pintu tol Bekasi Barat, maupun arah sebaliknya terpantau cukup ramai lancar ya. Tetap berhati-hati, agak padat yang mengarah ke tol pintu tol Bekasi Barat. Kondisi yang sama juga terpantau di ruas simpang Pula Kapal yang mengarah ke pintu tol Bekasi Timur. Nah, bagi Soeb Karib yang tengah dalam perjalanan, seperti apakah pantauan situasi arus lalu lintas khususnya di titik-titik kemacetan yang terjadi seperti pagi, setiap pagi, diantaranya adalah di simpang jembatan besi, pertemuan arus antara dari Wisma Asri maupun yang mengarah ke Tambun Utara ya, ini perbatasan kota dan kabupaten Bekasi, biasanya cukup krodit. Kemudian di simpang Pondok Ungu, laporan juga kami terima, biasanya kepadatan terjadi di sekitar radar Ganda Agung. Ini mohon bisa menjadi perhatian. Kirimkan infonya melalui 089-54-1368-1368. Ketentuan mengenai bukti kelulusan pendidikan bagi bakal calon presiden dan calon wakil presiden, capres-cawapres dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu digugat ke Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana dilansir dari laman mkri.id, pemohon meminta MK menyatakan ijazah atau bukti kelulusan dari jenjang pendidikan tinggi sarjana hingga doktoral dapat diakui dan digunakan sebagai bukti kelulusan yang sah dalam pendaftaran capres-cawapres menggantikan ijazah SMA. Mengabaikan ijazah perguruan tinggi yang sah sebagai instrumen pembuktian kelulusan merupakan bentuk formalisme berlebihan yang menciptakan ketidakpastian hukum dan mencederai keadilan substantif. Hal itu disampaikan pemohon dalam berkas permohonan dikutip Senin 12 Oktober 2026. Dalil pemohon juga menyebut ada ketidakselarasan antara pasal 169 huruf R Undang-Undang Pemilu yang menetapkan standar minimal berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat dengan pasal 227 huruf L Undang-Undang Pemilu. Karena pasal 227 huruf L mengunci pembuktian administratif hanya melalui legalisasi satuan pendidikan menengah. Aturan teknis ini dinilai pemohon menyulitkan calon yang menempuh pendidikan lanjutan maupun jalur akselerasi internasional. Berdasarkan prinsip logika hukum, argumentum averitori, jika seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, apakah itu S1, S2, dan S3 yang sah dan diakui negara, maka persyaratan kelulusan jenjang di bawahnya secara nalar akademis telah terpenuhi dan terlampaui. Pemohon berargumen, ketiadaan opsi penggunaan ijazah perguruan tinggi berpotensi melanggar hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan serta mencederai azas pemilu yang adil dan meritokratis. Menurut pemohon, hambatan administratif teknis itu dinilai menjadi rintangan yang merugikan baik calon maupun masyarakat selaku pemilih. Pemohon pengujian materi ini diajukan oleh seorang warga negara Indonesia bernama Farhan Hilmi dan telah terdaftar di Mahkamah Konstitusi dengan nomor registrasi perkara 382/PUU/Romawi 24/2026. Dalam petitumnya, pemohon meminta MK mengabulkan permohonan untuk seluruhnya dan menyatakan frasa oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah dalam pasal 227 huruf L Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Pemohon juga memohon agar frasa itu dimaknai mencakup satuan pendidikan tinggi atau kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi bagi calon yang memiliki ijazah pendidikan tinggi yang sah.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu.

0: mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan salat gerhana matahari, dalam keadaan ruku beliau diperlihatkan oleh Allah tentang keadaan neraka, dan beliau melihat ada manusia yang paling berat siksanya di dalam neraka. Dialah orang yang pertama kali mengganti agama Nabi Ismail dan mengajak orang-orang Arab untuk menyembah berhala, atau dia orang yang dikenal dengan nama Abu Sumamah. Dia juga orang yang pernah menutup Baitul Haram di Makkah. Pada saat itu, orang ini pernah mengunjungi negeri Syam, kemudian menemukan penduduknya sedang menyembah berhala. Amr bin Luhai sangat takjub kepada berhala-berhala itu, lalu mengambil sebagian darinya dan dibawa ke Mekah, serta mengajak manusia untuk mengagungkan dan menyembah berhala-berhala tersebut. Dialah Amr bin Luhai bin Harisa al-Azadi, manusia yang paling berat

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Saya Karib At-Taqwa, sebagaimana diketahui setelah dilantik sebagai Kapolri, Jenderal Polisi Sudi Aryo Seto terus melakukan perombakan susunan Kepala Satuan Kewilayahan Polri. Baik itu di tingkat Kapolres, Kapolrestabes, yang itu dilakukan melalui surat telegram bernomor ST yang diteken pada Sabtu 10 Oktober 2026. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Joni Edison Izir mengatakan, mutasi ini merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karir untuk memperkuat kinerja institusi serta memastikan kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian. Jadi prinsipnya meritokrasi menjadi bagian penting agar setiap personil yang mendapat amanah jabatan mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Ia mengatakan penempatan personil mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas. Sejumlah Kapolres, Kapolresta, dan Kapolrestabes yang jabatannya dirombak melalui mutasi itu diantaranya adalah AKBP Chandra Sasongko dari Kabak Binper Ro SDM Polda Jabar, ini menjadi Kapolresta Surakarta. AKBP Andri Kurniawan menjadi Kabak Binkor, ya, dari sebelumnya Kapolres Serang, Polda Banten, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabak Binkar RO SDM Polda Jabar. AKBP Muhammad Probandono Bobby Junardi ini menjadi Kapolres Serang. AKBP Andika Adi Pradana menjadi Kapolres Cilegon. AKBP Dimas Prasetyo menjadi Kapolresta Sleman. Kombes Pol Muhammad dari Auditor Kepolisian Madya Tingkat 3 menjadi Kapolresta Deli Serdang Polda Sumatera Utara. AKBP Muhammad Amirul Hakim menjadi Kapolres Ngawi Jawa Timur. AKBP Panji Gede menjadi Kapolres Batu Jawa Timur. AKBP Luki Permana Putra menjadi Kapolres Probolinggo Jawa Timur. AKBP Deni Septiawan menjadi Kapolres Wonogiri Jawa Tengah. Kemudian AKBP Agus Prihandika menjadi Kapolres Kulon Progo Polda Jawa Polda DIY. Ada juga AKBP Bobby Adimas Chandra Putra menjadi Kapolresta Sidoarjo Polda Jawa Timur. Ada AKBP Wika Ardi Lestanto menjadi Kapolres Kepulauan Seribu Polda Metro Jaya. Kemudian AKBP Arvan Zulkan Sipayung menjadi Kapolres Bogor Polda Jabar. Dan AKBP Rosa Purbopekti menjadi Kapolres Bangkalan Polda Jawa Timur. Di Jabar yang juga berganti adalah AKBP Bedi Suwendi ini menjadi Kapolres Cianjur Polda Jabar. Jadi itulah sejumlah jajaran Kapolres dan Kapolresta serta Kapolrestabes yang dilakukan rotasi mutasi oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Jadi nampaknya gerbong perubahan ini terus dibenahi, dilakukan oleh Kapolri sehari setelah dirinya dilantik, langsung melakukan mutasi sebanyak ke-19 Kapolda, ya. Disusul berikutnya tanggal 10 Oktober juga dilakukan mutasi rotasi besar-besaran, termasuk di dalamnya adalah sampai ke level Kapolres dan Kapolresta. Tentu publik berharap bahwa adanya pergantian Kapolri dan jajarannya hingga sampai level Kapolres ini benar-benar bisa memberikan warna baru dan terlihat manfaatnya buat masyarakat, ya. Jadi masyarakat yang berurusan dengan polisi menjadi lebih mudah, lebih diayomi, dilindungi, bukan malah tambah rumit. Nah, mungkin Soeb Karib sudah punya kesan-kesan bagaimana berhubungan dengan pihak kepolisian jika ada permasalahan atau kasus pasca pergantian Kapolri yang baru ini, apakah ada perubahan ataukah sama saja? Silakan Anda bisa suarakan di 089 54 13 68 13 68.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.

ada hal-hal yang menyebabkan orang boleh memukul orang lain. Pertama, katakan ketika terjadi pelanggaran hukum, di situ ada pukulan kepada orang lain namanya had atau hudud, tilka hududullah, seperti pukulan yang harus diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan munkarat dosa besar seperti zina. Ya. Kata Allah dalam surah An-Nur ayat 2, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jelas ayat ini perintah untuk memukul ya orang yang berbuat apa? Zina. Yang artinya perempuan atau laki-laki yang berzina maka harus dicambuk ya. Tiap-tiap satu dari keduanya sebanyak 100 cambukan atau didera sebanyak 100 apa? Derah. Ini jelas. Jadi hudud itu adalah sebuah hukuman tertentu yang diwajibkan atas orang-orang yang melanggar larangan-larangan tertentu.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa ramah berbudaya. Warga negara Indonesia bernama Matthew Febrian O'Neill Lombok Kota Suite menguji perbedaan usia pensiun polisi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Polri ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, usia pensiun 58 tahun untuk anggota Polri yang diatur dalam Undang-Undang yang lama merupakan bentuk keseragaman yang berlaku sebagai pembatas. Batas usia itulah yang sejak berlakunya Undang-Undang tersebut menjalankan fungsi pembatasan kekuasaan, meski tidak pernah dirumuskan sebagai pembatasan masa jabatan. Hal itu disampaikan oleh Matthew dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara nomor 147 tahun 2025 yang digelar pada Rabu tanggal 7 Oktober. Sedangkan dalam pasal 30 ayat 5 Undang-Undang Polri yang baru menyatakan tamtama dan bintara usia pensiun paling tinggi 59 tahun, perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi usia pensiun paling tinggi 60 tahun. Khusus untuk perwira tinggi bintang 4, usia pensiun paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 1 tahun sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden. Ketentuan yang secara formal ditujukan kepada satu golongan kepangkatan pada kenyataannya berlaku bagi satu jabatan dan pada satu waktu tertentu berlaku bagi satu orang. Keadaan demikian dalam keputusan hukum tata negara dikenal sebagai persoalan individualis getsit, yaitu undang-undang yang kehilangan sifat umum dan abstrak. Selain itu, ia juga menyorot norma yang mengatur perpanjangan 1 tahun untuk perwira tinggi Polri berdasarkan kepres yang bersifat politis. Jadi pihak yang menilai ada tidaknya kebutuhan perpanjangan adalah pihak yang memiliki kepentingan politik terhadap penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam petitumnya, ia meminta MK menyatakan pasal 30 ayat 5 Undang-Undang Polri bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Sepanjang tidak dimaknai, pasal 30 ayat 5 pemberhentian anggota kepolisian negara Republik Indonesia karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B berlaku sama bagi seluruh golongan kepangkatan yaitu usia pensiun paling tinggi 58 tahun. Itulah yang diajukan oleh Matthew yang meminta adanya keadilan sehingga batas usia pensiun bagi anggota Polri itu tidak berbeda-beda. Hal ini dimaksudkan agar muncul keadilan, ya, tidak memandang jabatan ataupun pangkat setiap anggota Polri yang sudah berusia 5 tahun, sehingga batas usia pensiun bagi anggota Polri itu tidak berbeda-beda. Hal ini dimaksudkan agar muncul keadilan, ya, tidak memandang jabatan ataupun pangkat setiap anggota Polri.

30, tamtama dan bintara pensiun paling tinggi 59 tahun, sementara perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi usia pensiun 60 tahun, sementara untuk perwira tinggi juga masih punya dispensasi, ditambah 1 tahun, ya, bila bintang 4, usia pensiun paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 1 tahun sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden. Jadi perbedaan usia pensiun ini adalah bentuk diskriminasi dan ketidakadilan, karena mestinya undang-undang itu tidak hanya berlaku untuk 1-2 orang, tapi harus bersifat umum, dan itulah yang dimohonkan oleh salah satu warga negara Indonesia bernama Matthew, yang menguji perbedaan usia pensiun polisi dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2026 tentang Polri ke Mahkamah Konstitusi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak?
1: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri
1: iya,
0: gitu enak.
1: Rasain enak. Waktu belum minum obat biasa, apa namanya asam urat tuh kalau mamanya mamanya sholat atau hayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak nangis rasanya di sini membandel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum biasa selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Sebenarnya udah 80% kan udah. Ya anak kan sekarang mah enggak pernah ngerasain kalau sholat, enggak pernah ngerasain sakit, enggak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua, tapi sekarang apa enak semua udah.
2: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4 ya, bulan?
2: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker. Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
0: waktu gitu Pak?
2: Butuh waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak
0: gitu. Oh, udah mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah mau sembuh gitu.
0: 2 bulan
2: ya. Taruh 80% dah.
0: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: yusabbih hulahu iya, bertasbih iya si orang karenanya kena Allah iya di dalam tubuh cuma bilhubungul asor di waktu pagi waktu petang. Siapa yang bertasbih itu rijalun oleh laki-laki lakul ihim tijarotun wala bayun ambil tidak melalaikan mereka itu oleh perdagangannya dan tidak pula jual belinya dari mikrobot. Kita jual beli tidak dilarang, diperintah. Berniaga tiga hal. Asal dalam berniaga itu kita tidak jangan lupa benar. Dia pergi tadi. Dan dia pergi tak kongkong temannya. Salah satu dia anggap orang yang paling baik sama Allah itu. Ya, selalu berzikir, dagang, berzikir ya. Datang waktu sholat, tutup, pergi sholat. Balik terbuka lagi.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa ramah berbudaya, kami teruskan menjumpai Saib Karib yang sudah bergabung melalui layanan WA di 089 5 089 543 1368 ya. Di antaranya ini dari Pak Jun ya, agenda kegiatan kajian tafsir tematik Dewan Dakwah Kota Bekasi bersama dengan DKM Al-Muslimun akan dilaksanakan pada Selasa 13 Oktober 2026 pukul 18.30 hingga selesai di Masjid Al-Muslimun ya. Jalan Sultan Agung KM 27 nomor 3 Pondok Ungu Medan Satria. Acaranya pukul 18 sampai 18.30 atau ba'da sholat maghrib ya, berjamaah hingga selesai. Kajian tafsir tematik kegiatan rutin setiap Selasa malam bersama Kiai Haji Ahmad Salimindani MA ya. Silakan Saib Karib bisa mengikutinya untuk menambah ilmu dan pengetahuan ya. Kemudian kami juga jumpai ada Ibu Eti, ini yang mengirimkan motivasi untuk kita semua, janganlah engkau bergantung kepada dunia karena ia tidak pernah setia kepada siapapun. Hari ini ia mendekat, esok ia menjauh tanpa kabar. Ya. Ini dari Umar bin Khattab. Ya. Janganlah engkau bergantung kepada dunia, karena ia tidak pernah setia kepada siapapun. Hari ini ia mendekat, esok ia menjauh tanpa kabar. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Terima kasih untuk apa yang menyampaikan terkait dengan sudah disampaikan menjadi perhatian untuk kita semua. Semoga apa ini menjadi bahan untuk kita menjadi lebih baik. Pak Joko apa kabar Bapak? Salam untuk keluarga, ingin mengirimkan salam tazim untuk semua guru-guru yang ada di lingkungan perguruan At-Taqwa ya, dimanapun berada, para guru, para ustadz, para ustazah. Insya Allah senantiasa diberikan keberkahan, mendapatkan kelancaran, kemudahan dalam memberikan ilmu kepada para santri, para murid semuanya ya. Kiranya ini menjadi amal kebajikan, selalu diberikan nikmat sehat ya. Amin. Kemudian diteruskan pula dari Pak Rohman ya. Apa kabar Pak Rohman? Kiranya Bapak dan keluarga selalu sehat walafiat ya. Sudah mengirimkan pesan mengajak kita untuk selalu bertawakal kepada Allah agar apa yang kita perjuangkan mendapatkan kemudahan dan dikabul. Tidak pernah lelah untuk ikhtiar dan memperbanyak doa, karena ikhtiar adalah tugas kewajiban manusia. Dengan doa kita coba meminta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan setiap mimpi termasuk apa yang menjadi cita-cita kita semua. Terima kasih untuk Pak Rohman yang sudah bergabung melalui WA di 089 54 13 68 13 68.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya. Uh-uh. Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama.
1: Mm-mm.
0: Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Uh-huh. Jadi sehari 3 kali. Heeh.
1: Uh-huh.
0: 5 tetes pagi.
1: Heeh. Uh-huh.
0: Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya. Jadi,
0: alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang paling griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Heeh. Ya, anu, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
1: Iya.
0: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu.
0: Jadi,
1: ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11.
1: 11.
0: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih.
1: Mm-hmm.
0: Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, beli, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
1: Gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi, pada gak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10,
1: Iya.
0: Udah beli itu, ntar kita
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Amin. Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi semua benda-benda al-muhdatsah, al-muhtaja ilah muhdatsin, benda-benda yang baharu, yang berhajat kepada, yang membaharui, itu enggak pantas dijadikan Tuhan. Itu namanya musyrik, menyekutukan Allah kepada benda-benda. Padahal benda-benda itu adalah barang yang muhdats, barang yang baru, yang dibaharui atau diciptakan, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak pantas kalau Tuhan itu ya, yang disembah adalah benda-benda yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya yang harus kita sembah adalah Allah itu sendiri, bukan yang diciptakan oleh Allah. Maka kita tidak boleh menyembah apa-apa juga selain daripada Allah Subhanahu

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto sudah dua kali melakukan mutasi jajarannya. Ia menilai sedang memastikan kontrol dan menata ulang elit Polri ya, sejak dilantik sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026. Jenderal Suyudi telah menertibkan surat telegram ST soal mutasi dan promosi jabatan di tubuh Korps Bayangkara. Dalam surat telegram Kapolri nomor ST2205 Kep 2026 tertanggal 2 Oktober 2026, Suyudi melakukan mutasi terhadap 88 pati dan pamen Polri. Beberapa jabatan strategis dalam rotasi itu meliputi Inspektur Pengawasan Umum Irwasum Polri, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kabintelkam, Kepala Badan Reserse Kriminal Kabareskrim, dan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kabaharkam, hingga Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadipropam. Disampaikan pula, selain jajaran pejabat utama PJU Mabes Polri, sejumlah jabatan Kapolda juga mengalami pergantian. Sementara dalam surat telegram Kapolri nomor ST2251 Kep 2026 tertanggal 10 Oktober, Suyudi merotasi 199 personil. Jabatan strategis meliputi Wakaba Intelkam Polri, Kepala Korp Lalu Lintas Korlantas Polri, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Kapolda Kalimantan Utara, dan Kapolda Lampung. Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional BNN itu juga merotasi sejumlah Kapolres, Kapolresta, hingga Kapolrestabes. Suyudi juga merombak beberapa jabatan di lingkungan Densus Anti Teror. Apa makna mutasi yang dilakukan oleh Kapolri? Komisioner Kompolnas Muhammad Khairul Anam menilai surat telegram kedua yang diterbitkan Suyudi untuk memastikan kendali kekuasaannya di tubuh Korps Bayangkara sampai ke bagian bawah. Menurut Anam, rotasi hingga tingkat Polres ini sangat penting untuk memastikan visi dan misi Polri dengan jargon polisi bersama masyarakat terwujud. Oleh karena itulah maka tantangan paling besar memastikan segera wujudnya paradigma, budaya, dan pendekatan untuk memastikan memang polisi hadir di tengah masyarakat. Kehadiran polisi di tengah masyarakat menurut Anam tidak cukup hanya secara fisik, tetapi yang terpenting bagaimana polisi bisa memberikan perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat. Polri perlu membangun kolaborasi yang efektif dengan masyarakat, terutama dalam menjaga ketertiban dan meningkatkan pelayanan.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Pada dasarnya iman yang ideal, iman yang dicita-citakan, iman yang diinginkan oleh Allah adalah iman yang dapat dijadikan sarana perbaikan utama. Harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memiliki ciri-ciri yang digariskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana iman adalah merupakan proses kejiwaan yang berhubungan dengan segenap dimensi rohani yang meliputi akal, keinginan, dan perasaan manusia. Oleh karena itu, dalam iman itu perlu adanya getaran jiwa, yang dengan itu seorang bisa menyingkap hakikat wujud sesuai dengan kenyataan yang ada.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa ramah berbudaya. Situasi di kawasan Arab Saudi memanas usai serangan dari Houthi Yaman. Pemerintah Indonesia mengimbau warganya agar tetap aman. Kelompok milisi Houthi dari Yaman menyerang wilayah Arab Saudi. Bandara Internasional King Khalid sudah dua kali kena serangan. Pertama serangan terjadi pada Sabtu, kedua serangan terjadi pada hari Minggu. Dan serangan hari Sabtu menewaskan 13 orang dan mengakibatkan ratusan orang luka-luka. Serangan hari Ahad menewaskan 1 orang. Dan selanjutnya ada drone dari Houthi yang menyerang wilayah Saudi pada Senin. Houthi berulang kali mengancam akan menargetkan bandara, wilayah udara, serta fasilitas minyak Saudi. Kementerian Haji dan Umroh, Kementerian Haji menghimbau seluruh warga negara Indonesia WNI serta jamaah umroh yang berada di Arab Saudi untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul perkembangan situasi keamanan yang memanas di wilayah Timur Tengah. Pihaknya menghimbau WNI di Arab Saudi termasuk jamaah umroh untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, hindari lokasi yang rawan dan patuhi aturan yang berlaku, serta ikuti arahan otoritas setempat, keselamatan harus menjadi prioritas. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Haji Ihsan Marsha dalam keterangan tertulisnya. Bagi jemaah yang sudah berada di Arab Saudi, Kementerian Haji menekankan pentingnya menjalin komunikasi intensif dengan penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Pihak travel diharapkan aktif memantau kondisi serta menyampaikan pembaruan informasi keselamatan secara berkala kepada jamaah. Sementara itu bagi calon jamaah umroh yang belum berangkat dari tanah air, Kementerian Haji meminta untuk terus mengantisipasi perkembangan situasi. Calon jamaah disarankan berkoordinasi dengan PPIU untuk mengecek kepastian jadwal keberangkatan, status penerbangan langsung ke pihak maskapai hingga kesiapan dokumen perjalanan. Kementerian Haji menegaskan tidak ada kebijakan penghentian perjalanan umroh secara menyeluruh. Oleh karena itulah maka masyarakat diimbau tidak mengambil keputusan sepihak berdasarkan isu yang belum jelas kebenarannya, serta menyaring seluruh informasi melalui kanal resmi KBRI Riyadh, KJRI Jeddah maupun Kementerian Luar Negeri. Dan sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin mengimbau seluruh pekerja migran Indonesia di Arab Saudi agar tetap tenang dan tidak panik menyusul serangan kelompok Houthi yang menyasar Bandara Internasional King Khalid di Riyadh pada Sabtu 10 Oktober 2026.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

ada orang-orang yang anti maulid, gerakan anti maulid. Biarin, kalau mereka bikin gerakan anti maulid, kita bikin GPM, gerakan pendukung maulid. Kita ini gerakan pendukung apa? Maulid. Mereka bikin anti maulid, kita pendukung. Ada gerakan GAT katanya, gerakan anti tah, kita gerakan pendukung tahlil. Ada lagi karang gerakan atau gay katanya, gerakan anti Yasin, Pak. Anti apa? Yasin. Kita gerakan pendukung baca surah apa? Surah Yasin.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 081-21-361-8108 atau 021-328-16800.

0: Lah, madek. Mandi manusan isang ima. Malawang yang hilap boy kay lawang kembu. Dek, madek.
1: Woy, siapa kue?
0: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
1: Ay, ya wis mene mancing.
0: Ya mancing buah apa kalawang dibuka orang wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
0: Lah, hari sirat tadi ne mendeng-mendeng kayak konon kuna ngapa dia?
1: Itu sirat-sirat. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek kare kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ke dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli ki.
0: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang ngumprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit tek suntik lambene tentung kaya konon ku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
5: Ya, kalau seandainya di bulan Ramadan, kita puasa bulan Ramadan, dia enggak niat malam hari, kemudian di siang harinya pun dia tidak niat, maka dia diwajibkan menahan sama seperti hukum orang yang berpuasa. Tapi intinya dia enggak puasa. Bisa makan seperti orang yang puasa. Tapi kalau di puasa ini, di puasa untuk sholatul istisqo, ya kalau seandainya malam hari tidak niat, siang hari pun tidak niat, gak wajib dia imsak, walam yajib qadha, dan juga tidak wajib qadha. Karena perintahnya perintah dari imam.
6: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
7: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, subsidi untuk penyelenggaraan ibadah haji meringankan tanggungan biaya calon jemaah. Perlu ada landasan hukum dan kejelasan perihal subsidi bagi kaum mampu ini. Pemerintah telah menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 sebesar rata-rata 98,47 juta per jemaah. Dari jumlah tersebut, biaya perjalanan ibadah haji BPIH yang menjadi tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 54,65 juta per orang. Meski BPIH naik sekitar 455 ribu dibanding tahun sebelumnya, rata-rata pelunasan yang harus dibayarkan jamaah justru turun menjadi Rp23 juta. Penurunan beban pelunasan ini tidak terlepas dari kebijakan subsidi pemerintah sekitar 3,2 juta per jamaah yang baru diterapkan tahun ini. Subsidi diarahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto agar jamaah tidak terbebani dengan situasi geopolitik yang tengah terjadi. Tentu pemerintah menganggap bahwa situasi geopolitik di luar negeri jangan membebani kepada calon jamaah haji kita. Kendati demikian, di balik biaya yang lebih ringan bagi jemaah, terdapat kebutuhan anggaran yang harus diperhitungkan serta kejelasan sumber pembiayaan yang perlu dipastikan. Ketua Komnas Haji Mustolih Siroj mengatakan, pemerintah perlu membuat landasan yuridis menyusul subsidi tersebut. yang perlu diperhatikan adalah sebetulnya satu yang disampaikan menyangkut landasan hukumnya. Ya. Ia menjelaskan merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 maupun Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Hal ini belum membuka ruang legitimasi hukum intervensi APBN dalam komponen BPIH. Undang-undang secara tegas menyatakan bahwa sumber BPIH hanya berasal dari 3 pos, setoran awal jamaah pada saat pendaftaran, biaya pelunasan dari jamaah pasca BPIH ditetapkan, dan nilai manfaat dari biaya pengelola keuangan haji atau BPKH. Haji adalah ibadah untuk umat Islam yang masuk dalam kelas mampu, termasuk mampu secara finansial. Secara etik, pemerintah artinya memberi subsidi kepada kelas yang mampu secara finansial dengan statusnya sebagai jamaah haji. Yang namanya perjalanan ibadah haji itu kalau kita lihat undang-undang itu kan bagi yang mampu, bagi masyarakat, bagi muslim yang mampu dari aspek hukumnya juga itu orang mampu, kenapa disubsidi? Ya? Itulah pertanyaan besarnya. Dan yang tidak menjadi perhatian berikutnya adalah ini meminta pemerintah dan DPR mengkaji lebih lanjut terkait hal tersebut. Pengkajian diperlukan agar subsidi tidak menjadi resiko dan persoalan hukum di kemudian hari.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858. Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama

0: S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.ataqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: dua istri, kemudian dia cenderung kepada salah satunya. Jadi lebih lama di sana, yang di sini nggak dilongok-longok gitu misalkan. Tetapi di sini juga tidak ada keridoan nih dari istri yang tua misalkan. Karena nggak pulang-pulang, bi istri tua nggak ridho. Ini jelas cenderung kepada salah satunya. Siap-siap saja, nanti tulang belakangnya akan dikeluarkan oleh Allah di hari kiamat. Ini berat hukumannya. Ya jangan sembarangan ya. Mentang-mentang boleh empat. Ya, ada lagi orang yang menafsirkan ayat secara sembrono begini. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingin punya istri lebih daripada satu, maka yang satu syukurin. Kan kata Allah kalau bersyukur nanti ditambah. Ada orang berbicara walaupun bentuk guyonan tapi saya kurang setuju. La in syakartum la aziidannakum. Kalau kalian bersyukur, Allah pasti akan tambah. Syukuri punya istri satu. Kalau bersyukur nanti akan ditambah oleh Allah. Ini enggak, bukan itu maksudnya ya. Ada orang yang memahami seperti itu.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Toko Pramudia dan Sada Nawab masih menemani Soeb Karib dalam Akhbar At-Taqwa dan tentu saja terbuka ruang bagi Soeb Karib yang ingin mengirimkan informasi mengenai agenda kegiatan ataupun laporan peristiwa yang terjadi di sekitar lingkungan Soeb Karib ya. Saran masukan terkait fasilitas dan layanan publik juga bisa dikirimkan melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Masih terkait dengan gegeran putusan Mahkamah Konstitusi ya, dalam kaitannya dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dalam satu tulisan berjudul Memahami Putusan MK soal ijazah SMA Gibran yang dimuat pada tanggal 9 Oktober, dapat dipahami bahwa putusan MK nomor 1 tahun 2026 tanggal 6 Oktober dan mengajak kita untuk menghormatinya. Maka kini

Muncul satu pertanyaan hukum, apakah pasca mahkamah mempertimbangkan bahwa tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah sertifikat diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, Madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf I Undang-Undang Pemilu, maka secara mutatis mutandis Gibran tidak sah lagi sebagai wakil presiden. Dalam pasal 169 huruf R Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Undang-Undang Pemilu diatur persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, Madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan atau sekolah lain yang sederajat. Sedangkan pasal 227 huruf I, L, Undang-Undang Pemilu mengatur pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dilengkapi persyaratan bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Merujuk pada norma pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf L, Undang-Undang Pemilu, Akuo mensyaratkan ketika mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden, bakal calon wakil presiden Gibran harus melengkapi bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah yang menunjukkan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, Madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan atau sekolah lain yang sederajat. Dalam persidangan di MK, ahli pendidikan lintas negara Ina Lim yang diajukan oleh pihak terkait menerangkan bahwa Gibran yang menempuh pendidikan di Orchid Park Secondary School, O-Level 2 tahun dan FETUAI program UTS Insert Diploma plus MDIS Advanced Diploma adalah setara dengan sekolah SMA 3 tahun di Indonesia. Namun demikian, keterangan Ina Lim ini dibantah oleh Gogot Suharwoto, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal yang dihadirkan dalam sidang mahkamah. Menurut Gogot, MDS berada di Singapura dan sistem Singapura tidak ada advanced diploma. Merujuk pada keterangan Gogot itu, maka keterangan ahli Ina Lim yang menyatakan pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary adalah setara dengan SMA di Indonesia menurut penulis tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sistem MDI Singapura tidak ada advanced diploma. Dalam persidangan di MK itu terungkap fakta hukum bahwa ketika Gibran mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden tidak melengkapi persyaratannya dengan bukti kelulusan sekolah di luar negeri yang disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: Kata Rasulullah, "Idza qatala hadukum falyajtani bil wajha." Apabila salah seorang di antara kamu berkelahi dan hendak membunuh atau memukul, hendaknya jangan sampai yang dipukul apa? Mukanya. Artinya hindarilah wajah. Artinya jangan sampai kita memukul muka orang yang kita marahi tadi. Artinya apa? Kalaupun terpaksa harus kita memukul orang lain, maka jangan sampai yang kita pukul mukanya. Bahkan menurut Imam Nawawi, hadzan nahyu amun likulli dharbin wa latmin min ta'dibin aw ghairihi. Larangan ini bersifat umum bagi setiap bentuk pukulan atau tamparan. Baik pukulan tadi sasarannya atau tujuannya adalah untuk ta'dib, mendidik, atau selainnya seperti hudud, had. Jadi perlu kita ketahui bahwa dalam Islam itu ada hal-hal yang menyebabkan orang boleh memukul orang lain.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah Media Dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Indonesia, wilayah Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan menjadi prioritas. Prabowo memimpin rapat terbatas mengenai penanganan karhutla secara daring dan luring dari Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini fokus utama tertuju pada dua provinsi, yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indrawijaya dalam keterangan pers. Berdasarkan laporan Kepala BNPB Letnan Jenderal Suharyanto, pada 6 provinsi yang paling terdampak karhutla masih terdapat sekitar 639 hektar lahan yang dalam proses pemadaman. Teddy menyebut operasi darat pemadaman karhutla menggunakan lebih dari 60 ribu personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, Teddy melanjutkan operasi udara juga dilakukan dalam mempercepat pemadaman api. Teddy menyebut kondisi saat ini di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Operasi modifikasi cuaca OMC terus dioptimalkan untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Presiden meminta agar upaya penanganan karhutla terus diperkuat dan seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk mempercepat pemadaman serta mencegah meluasnya kebakaran. Disampaikan pula oleh Teddy bahwa perintah Presiden ini meminta agar persoalan kebakaran hutan dan lahan benar-benar segera ditangani dengan semaksimal mungkin, ya. Dan terkait dengan dampak daripada kebakaran hutan dan lahan, maka para pelajar di wilayah Kalimantan, khususnya di Kutai Barat, ini harus menjalani pembelajaran jarak jauh, ya, sejak bulan Agustus karena kebakaran lahan yang terjadi menyebabkan asap yang mengganggu penglihatan dan juga menimbulkan gangguan saluran pernapasan. Karena itulah maka operasi darat pemadaman karhutla dengan melibatkan sekitar 60 ribu personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: dalam perkara yang suruh kita surah al ajalah minas syaitan dia kan illa kata wali itu tadi satu di antara ini tadi itu loh bila mana mayit sudah yakin masuk hijrah tadi buru-buru dari kubur ya buru-buru bikin ketepnya apa semua obat supaya pemasalahnya kita nggak tahu persis si mayit ini. Apakah mayit ini termasuk mayit baik? Apa kendal? Kalau mayit baik, kalau kita lambat lapas pun kesian. Juga terang dia sudah pengen itu sampai ke tempatnya bertemu dengan macam-macam orang. Terhalang, nah belum selesai kesian dia. Jadi merugikan dia kalau lambat. Kalau kebetulan mayit tidak baik, mereka jawabannya buat tuntut menunggu.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya Kementerian Agama Kota Bekasi bersama pemerintah Kota Bekasi dan sejumlah pihak terkait resmi menghentikan sementara aktivitas Pondok Pesantren Dar At-Tauhid di Kelurahan Caka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Keputusan diambil menyusul kasus dugaan kekerasan seksual terhadap belasan santriwati yang menyeret pimpinan pesantren sebagai tersangka. Sebagai tindak lanjut, sebanyak 139 santri yang tinggal di asrama dipulangkan. Sementara seluruh siswa di lingkungan pesantren mulai dari jenjang Rodotul Atfal hingga Madrasah Aliyah diarahkan mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kementerian Agama Kota Bekasi, Endang Saifuddin mengatakan penghentian sementara aktivitas pesantren, pemulangan santri, dan penerapan PJJ merupakan hasil kesepakatan bersama Kementerian Agama, Pemkot Bekasi, Majelis Ulama Indonesia, Forum Komunikasi Pondok Pesantren, serta sejumlah pihak terkait. Langkah-langkah ini disepakati untuk menghentikan semua aktivitas pesantren. Kedua, pemulangan santri secara keseluruhan. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan PJJ. Dari total 139 santri yang tinggal di asrama, sebanyak 10 orang bersekolah di SDIT, 61 orang di SMPIT Dar At-Tauhid, dan 68 orang di Madrasah Aliyah Terpadu. Kebijakan pembelajaran jarak jauh tidak hanya berlaku bagi santri yang tinggal di asrama, seluruh siswa dari berbagai jenjang pendidikan di lingkungan pesantren juga diarahkan mengikuti pembelajaran jarak jauh. Endang menjelaskan kebijakan ini awalnya direncanakan hanya untuk santri yang tinggal di asrama. Namun setelah berkoordinasi dengan pihak terkait, penerapan PJJ diperluas kepada seluruh siswa dengan mempertimbangkan kondisi psikologis mereka. Menurutnya pihak pesantren telah menyampaikan surat kepada Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama terkait pelaksanaan PJJ. Kedua instansi ini selanjutnya akan memantau proses pembelajaran agar pendidikan siswa tetap berjalan meski aktivitas pesantren dihentikan sementara. Proses pemulangan santri juga terus berlangsung. Endang menyebut sebagian besar santri telah meninggalkan asrama dan menargetkan seluruh proses selesai pada hari itu juga. Kementerian Agama bersama Dinas Pendidikan dan pihak terkait akan mengevaluasi pelaksanaan PJJ. Hasil evaluasi itu akan menjadi pertimbangan untuk menentukan kemungkinan siswa kembali mengikuti pembelajaran tatap muka secara bertahap dengan tetap memperhatikan kondisi psikologis mereka.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman, yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan biohesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioesa, harapan selalu ada.

Jadi semua benda-benda al-muhdatsah, al-muhtaja ilah muhdatsi, benda-benda yang baharu, yang berhajat kepada yang membaharui, itu enggak pantas dijadikan tuh. Itu namanya musyrik, menyekutukan Allah kepada benda-benda. Padahal benda-benda itu adalah barang yang muhdats, barang yang baru, yang dibaharui atau diciptakan, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak pantas kalau Tuhan itu ya, yang disembah adalah benda-benda yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya yang harus kita sembah adalah Allah itu sendiri, bukan yang diciptakan oleh Allah. Karena kita tidak boleh menyembah apapun juga selain daripada Allah Subhanahu

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya. Petani mendesak pemerintah mempercepat revitalisasi situ Rawa Bedeng di Desa Medal Krishna, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi. Upaya itu diharapkan dapat meningkatkan daya tampung agar situ tidak cepat mengering saat musim kemarau. Petani setempat Dadang, 47 tahun, mengatakan pengerukan yang pernah dilakukan sebelumnya membuat air situ bertahan lebih lama. Sebelum dikeruk, situ biasanya mengering setelah 4 bulan kemarau. Namun setelah pengerukan, air dapat bertahan hingga 7 bulan. Sekarang ini semenjak digali ya sudah lumayan gitu. Dulu sebelum digali itu sangat parah, 4 bulan kering, sekarang semenjak sudah digali 7 bulan baru kering. Meski sempat memberikan perubahan, situ Rawa Bedeng kembali mengering setelah 3 bulan terakhir ditandai kemarau. Kondisi ini berdampak terhadap ketersediaan air bagi warga dan kebutuhan pengairan sawah. Dadang berharap pemerintah tidak menunda rencana perbaikan situ agar daya tampung air dapat ditingkatkan dan manfaatnya dirasakan masyarakat terutama saat kemarau berkepanjangan. Semoga ini dipercepat, misalkan mau direnov, dipercepat dibangun biar nanti dampaknya tidak kering. Jangan sampai kering walaupun kemarau panjang, kalau kemarau panjang itu istilahnya masih kuat menampung air. Itulah upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah ya, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memberikan perhatian terhadap para petani yang mereka kekeringan sehingga tentu berdampak pada tanaman yang mereka lakukan. Dan petani mendesak pemerintah Kabupaten Bekasi untuk segera mempercepat revitalisasi situ Rawa Bedeng di Desa Medal Krishna, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi. Upaya ini diharapkan bisa meningkatkan daya tampung air sehingga situ tidak cepat mengering saat musim kemarau. Sebelum dikeruk, situ biasanya mengering setelah 4 bulan kemarau, namun setelah pengerukan, air dapat bertahan hingga 7 bulan. Itu penjelasan yang disampaikan oleh warga setempat Dadang berkenaan dengan manfaat daripada situ Rawa Bedeng di Desa Medal Krishna, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi. Dan ia meminta agar pemerintah Kabupaten Bekasi segera mempercepat revitalisasi situ Rawa Bedeng.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah, harga murah, harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir.

0: ini saya mengkonsumsi dosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.

dunia ini apa yang didapati orang-orang kafir juga didapati oleh orang-orang muslim. Orang-orang kafir senang, maka orang muslim pun bisa senang. Ada orang kafir kaya, orang Islam pun banyak yang kaya. Ada orang kafir pandai, orang Islam pun banyak yang pandai. Orang-orang kafir menang dalam peperangan, Islam pun menang dalam peperangan. Sebaliknya, kalau ada orang Islam yang susah, orang kafir juga banyak yang susah. Kalau orang Islam ada yang bodoh, orang kafir juga banyak yang bodoh. Orang Islam sakit, orang kafir juga sakit. Di dalam peperangan, orang Islam kalah, menderita. Orang Islam luka-luka, orang kafir juga banyak yang luka-luka, banyak yang mati. Kalau kamu menderita, sesungguhnya mereka juga sama menderita. Jadi di dunia ini adalah sama apakah dia orang muslim dan orang-orang kafir.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah At-Taqwa.
1: Sohib Karib At-Taqwa, pengawasan di kawasan Car Free Day CFD Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi dinilai belum maksimal. Sejumlah pedagang kaki lima PKL masih ditemukan berjualan di badan jalan dan trotoar, meski pemerintah telah menyediakan lokasi khusus untuk berjualan. Temuan ini kembali terjadi saat pelaksanaan CFD pada Ahad 11 Oktober, di mana Wali Kota Bekasi Tri Adianto mendapati pedagang masih beraktivitas di badan jalan, meski sebelumnya telah mendapat teguran. Kondisi ini membuat pengawas petugas Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP menjadi bahan evaluasi. Satpol PP harus hadir dan menjalankan tugas dengan baik. Jangan sampai pelanggaran yang sudah ditegur kembali terjadi karena pengawasan tidak berjalan maksimal. Saya minta seluruh anggota lebih sigap, tegas, dan bertanggung jawab. Menurutnya, penataan kawasan CFD membutuhkan pengawasan konsisten agar pelanggaran tidak terus berulang. Pemerintah meminta petugas memastikan seluruh aktivitas berlangsung sesuai ketentuan sehingga kenyamanan masyarakat tetap terjaga. Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Nesan Sujana, mengatakan pihaknya akan mengevaluasi pengawasan dan meningkatkan ketegasan petugas di lapangan. Penertiban tidak hanya menyasar PKL tetapi juga aktivitas pengumpulan donasi atau sumbangan yang rutin berlangsung di kawasan CFD. Nesan menilai aktivitas ini perlu diatur agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung. Pihaknya berencana mengumpulkan pihak-pihak yang melakukan penggalangan donasi di lingkungan Pemkot Bekasi sebelum pelaksanaan CFD berikutnya. Kedepan mungkin saya akan panggil pada saat pelaksanaan CFD, kita akan kumpulkan di sini di Pemkot setelah pelaksanaan CFD selesai. Untuk PKL, pemerintah telah menyediakan lokasi berjualan di Jalan Rawa Tembaga 1 dan 2 serta Jalan Tangkuban Perahu. Pedagang yang masih berjualan di badan jalan maupun trotoar Ahmad Yani akan diminta pindah oleh para petugas, dan itu sudah ada lokasi yang disediakan, semuanya keluar dari badan jalan Ahmad Yani termasuk trotoar, jangan ditempati untuk berjualan.

0: Apa sih ya, kegembretan aja.
1: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Kok wae gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece.
0: Double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece.

Gudang Anak. Reisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Reisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reisa ACC, muda, bagus, dan terpercaya.

adanya sholat Jumat keseluruhan, dari khutbahnya dan sholat Jumatnya, semuanya harus di waktu zuhur. Jadi azan yang pertama itu adalah azan masuk waktu sholat zuhur. Ya, karena harinya hari Jumat, sholat Jumat itu mengikuti harinya hari Jumat, berarti zuhur itu diganti dengan sholat Jumat. Tapi Jumat itu bukan dua rakaat. Jumat itu dua rakaat zuhur, dua khutbah itu dua rakaat zuhur, bukan. Tapi Jumat adalah sendiri, punya hukum sendiri. Jadi tidak kita mengatakan dua rakaat ini kan dua rakaat Jumat, dua rakaat zuhur. Mungkin pemainnya dua rakaat yang pertama itu khutbah, dua rakaatnya dua, kemudian sholat Jumatnya adalah dua rakaat yang terakhir. Tidak, Istiqlal bahwa sholat Jumat adalah sendiri. Ya. Memang untuk qobliyah dan ba'diyah ya sama jumlahnya. Qobliyah Jumat ya 4 rakaat, ba'diyah Jumat juga 4 rakaat. Sama seperti qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Qobliyah zuhur yang muakkad 2 rakaat, yang ghair muakkad 2 rakaat. Ba'diyah zuhur yang muakkad 2 rakaat, yang ghair muakkad 2 rakaat. Kalau kepengen dapat ya kan pastian yang muakkad, kerjakan 4 rakaat qobliyah

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Soib Karib At-Taqwa, kita kembali masih menemani Anda dalam Akhbar At-Taqwa. Dan salah satu agenda kegiatan yang bisa menjadi perhatian bagi Soib Karib semua, ya, dalam kaitannya dengan kegiatan di At-Taqwa. Ini kegiatan yang akan berlangsung di At-Taqwa adalah Jambore Perguruan At-Taqwa. Rencananya Jambore ini akan berlangsung di Buperta Haji Bubur, ya. Jadi ini salah satu kegiatan yang diharapkan bisa memberikan manfaat silaturahim untuk kebersamaan, yakni kegiatan Jambore yang akan dilaksanakan di bumi perkemahan Cibubur. Selain itu, At-Taqwa juga akan menggelar tasyakur milad 70 tahun At-Taqwa pada hari Sabtu tanggal 7 November 2026 mulai pukul 7 pagi di BSI Convention Center Bekasi. Mari bersama-sama menyukseskan tasyakur milad 70 tahun At-Taqwa dengan semangat menguatkan akar menumbuh

bukan peradaban. Pada hari Sabtu tanggal 7 November mulai pukul 7 pagi di BSI Convention Center. Semoga 70 tahun perjalanan Attaqua menjadi pijakan untuk terus tumbuh, memberikan manfaat dan melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak serta siap membangun peradaban. Bersama mari kita sukseskan milad 70 tahun Attaqua. Kemudian yang juga penting untuk diketahui terkait dengan kegiatan yang akan diselenggarakan di Attaqua adalah ini tujuh hal ini, Jambore Attaqua ya. Jambore Attaqua akan digelar di Bumi Perkemahan Cibubur pada bulan Oktober ini ya. Di antaranya akan ada kegiatan pentas seni, berkemah, sholat berjamaah, survival, rappelling, damkar dan sar, melukis, cetak, videografi, simulasi bencana, dan mendayung. Ya. Tujuh hal akan membuat Jambore Attaqua jauh lebih dari sekedar kemah. Mulai dari panggung pentas seni, hidup bareng di tenda, sholat berjamaah, belajar bertahan hidup di alam, sampai nyobain rappelling, simulasi bencana, mendayung, damkar sar, melukis, cetak, dan videografi. Tiga hari nanti bukan cuma soal datang, Anda bisa ikuti kegiatan, kemudian ada banyak hal yang bisa dicoba. Ini semua tentu dalam rangka untuk menumbuhkan semangat yang akan dilaksanakan dalam rangka Jambore Attaqua, salah satu event tahunan yang diselenggarakan, dan untuk tahun ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober ini di Bumi Perkemahan Cibubur.

0: Jadi yang diakui oleh Nabi itu Khulafaur Rasyidin adalah sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Adapun Umar bin Abdul Aziz itu sebagai generasi penerus berikutnya tidak masuk dalam kategori Khulafaur Rasyidin, tetapi juga adalah seorang khalifah yang memang luar biasa mengikuti jejak daripada Khulafaur Rasyidin. Kalau dibilang bahwa ada 5 khalifah yang kemudian membawa kita kepada kebahagiaan, itu maksudnya adalah khalifah yang 4, adapun Umar bin Abdul Aziz adalah yang mengikuti khalifah yang 4. Nah, seperti itu. Sebab setelahnya Sayyidina Ali itu kan terjadi konflik dulu, lama itu. Sayyidina Ali kemudian pada saat itu beliau terjadi peperangan baik dengan Muawiyah, kemudian dengan Siti Aisyah dan seterusnya, yang terjadi fitnah kubro di sana sampai pada akhirnya Sayyidina Ali dibunuh oleh Muljam ya. Pada saat beliau mau keluar dari rumahnya hendak melakukan sholat subuh, ini terjadi fitnah kubro yang pada akhirnya lahirlah dinasti Muawiyah.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Soib Karib At-Taqwa, pelaksana tugas PLT Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja memperingatkan rumah sakit agar tidak menolak pasien yang memiliki KTP Kabupaten Bekasi. Jika terbukti melakukan penolakan, proses pemanggilan hingga evaluasi akan dilakukan, termasuk mengevaluasi izin rumah sakit yang bersangkutan. Peringatan disampaikan Asep saat menghadiri rapat koordinasi Universal Health Coverage UHC Prioritas Kabupaten Bekasi 2026 bersama jajaran Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMBD. Asep mengaku telah menerima banyak laporan mengenai penolakan pasien oleh rumah sakit. Karena itulah ia meminta seluruh rumah sakit di Kabupaten Bekasi memberikan pelayanan terbaik kepada warga yang membutuhkan penanganan medis. Informasi ini sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dalam Akhbar At-Taqwa. Semoga apa yang kami hadirkan bisa memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Karena yang benar hanya milik Allah dan Rasul-Nya, yang benar milik Allah dan Rasulnya, dan yang salah tentu dari kami yang bertugas. Ada Koko Pramudia dan saya Dani Wahab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 0812-1361-8108 atau 0213281680.

Lipa Sale. Menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sale. Menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu, pengen sekali saya ditegur sama ibu saya, pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin, ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Gharib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Gharib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
2: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun seri Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak sereh murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun seri Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, "Engkau muliakanlah tempat tinggalnya." Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebiasaan, ikuti orang yang punya kebiasaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong aja. Ya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: gunting yang bunting.
1: Bagaimana? Gini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi harga sekian. Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jual. Itu namanya hablir habalan. Habalan bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadi kita jual emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 136

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putri.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama, yang mutafakkir fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat. Sebagaimana yang Allah firmankan, وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh, kamilah yang memberi peringatan.
1: Fiha yufraqu kullu amrin hakim.
0: Pada malam itu, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.
1: Amran min indina, inna kunna mursilin.
0: Yaitu, urusan dari sisi kami. Sungguh, kamilah yang mengutus rasul-rasul.
1: Rahmatan min Rabbik, innahu huwas sami'ul 'alim.
0: Sebagai rahmat dari Tuhanmu, sungguh Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu orang-orang yang meyakini.

0: Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu.
1: Bal hum fi syakkin yal'abun.
0: Tetapi mereka dalam keraguan. Mereka bermain-main.
1: Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin.
0: Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas.
1: Yaghshan nas, hadha 'adzabun alim.
0: Yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih.
1: Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun.
0: Mereka berdoa, Ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sungguh, kami akan beriman.

Bagaimana mereka dapat menerima peringatan? Padahal sebelumnya pun, seorang Rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka. Kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, "Dia itu orang yang menerima ajaran dari orang lain dan orang gila."

0: Sungguh, kalau kami melenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingkar.
1: Yawma nabtishul batashatal kubara inna muntaqimun.
0: Ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras. Kami pasti akan memberi balasan.

Dengan berkata, serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah, Bani Israel. Sesungguhnya, aku adalah utusan Allah yang dapat kamu percaya.

0: Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata.
1: Wa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun.
0: Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari ancamanmu untuk merajamku.
1: Wa in lam tu'minu li fa'tazilun.
0: Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel.

0: Kemudian dia Musa berdoa kepada Tuhannya, "Sungguh, mereka ini adalah kaum yang berdosa. Segerakanlah azab kepada mereka."
1: فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ.
0: Allah berfirman, "Karena itu berjalanlah dengan hamba-hambaku pada malam hari. Sesungguhnya kamu akan dikejar."
1: وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ.
0: Dan biarkanlah laut itu terbelah. Sesungguhnya mereka bala tentara yang akan ditenggelamkan.
1: Kam taraku min jannatin wa uyun.
0: Betapa banyak taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan.
1: وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Juga kebun-kebun serta tempat kediaman yang indah.
1: وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ.
0: Dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmati di sana.
1: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ.
0: Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain.

Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka pun tidak diberi penangguhan waktu.

0: Dari siksaan Fir'aun. Sungguh, dia itu orang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas.
1: وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ.
0: Dan sungguh, kami pilih mereka Bani Israel dengan ilmu kami di atas semua bangsa pada masa itu.

0: Dan telah kami berikan kepada mereka, di antara tanda-tanda kebesaran kami, sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata.
1: Inna ha'ula'i layakulun.
0: Sesungguhnya, mereka kaum musyrik itu pasti akan berkata,
1: In hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsharin.
0: Tidak ada kematian selain kematian di dunia ini, dan kami tidak akan dibangkitkan.

0: Apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik atau kaum Tuba? Dan orang-orang yang sebelum mereka yang telah kami binasakan karena mereka adalah orang-orang yang sungguh berdosa.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya.

0: Tidaklah kami ciptakan keduanya, melainkan dengan hak benar. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in.
0: Sungguh, hari keputusan hari kiamat adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya.

yaitu pada hari ketika seorang teman sama sekali tidak dapat memberi manfaat kepada teman lainnya, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan.

0: Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Inna syajaratal zakum.
0: Sungguh, pohon zakum itu
1: ta'amul asim.
0: Makanan bagi orang yang banyak dosa.
1: Kalmuhli yaghli fil butun.
0: Seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut.
1: Kaghallil hamim.
0: Seperti mendidihnya air yang sangat panas.
1: Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim.
0: Peganglah dia, kemudian seretlah dia sampai ke tengah-tengah neraka.
1: Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim.
0: Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya azab dari air yang sangat panas.
1: Dzuq innaka antal 'azizul karim.
0: Rasakanlah, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang perkasa lagi mulia.
1: Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun.
0: Sungguh, inilah azab yang dahulu kamu ragukan.
1: Innal muttaqina fi maqamin amin.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman.
1: Fi jannatin wa uyun.
0: Yaitu di dalam taman-taman dan mata air-mata air.

0: Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadapan.
1: Kadzalika wazawwajnahum bihurin 'in.
0: Demikianlah kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.
1: Yad'un fiha bikulli fakihatin aminin.
0: Di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tenteram.

0: Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya, selain kematian pertama di dunia. Allah melindungi mereka dari azab neraka.
1: Fadlan min Rabbik, dhalika huwal fawzul 'azim.
0: Itu merupakan karunia dari Tuhanmu. Demikian itulah kemenangan yang agung.

0: Sungguh, kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar mereka mendapat pelajaran.
1: Fartaqib innahum murtaqibun.
0: Maka tunggulah. Sungguh, mereka itu juga sedang menunggu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.

Dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

Dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.

0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

Yaitu, orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

Di hadapan mereka neraka Jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Ini Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.

0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita, selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, "Hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar."

Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

dan milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

0: Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

0: وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشافعنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد. Yang kami hormati Al-Mukarram Kyai Haji Amin Nur MA. Yang kami hormati para alim ulama, para penceramah, khususnya Bapak Kyai Haji Abdul Qadir Jailani dan Bapak Kyai Haji Saifuddin Amsir yang sebentar lagi insya Allah akan datang. Yang kami hormati sahib kami satu kamar, Kyai Haji Abid Marzuki MPD, dulu kawan kami, sekarang juga kawan kami, dulu di Riyadh Saudi Arabia satu kamar satu piring kalau makan, cuma baju aja bukan satu berdua. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik para santri, baik laki-laki maupun perempuan yang telah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita menyelenggarakan apa yang di Indonesia lazim disebut dengan haul. Haul itu artinya satu tahun, karena diperingati diadakan setiap tahun. Maka sebenarnya peringatan kemerdekaan Indonesia itu juga boleh disebut haul, karena diperingati setiap tahun. Kita mengadakan haul untuk berapa tadi? 87 ya ulama, khususnya Al-Maghfurlah Kyai Haji Nur Ali. Apa kira-kira tujuan kita? Apa kepingin dapatkan nasi box itu sendiri? Ya. Ini ibu-ibunya jauh sekali ya. Tapi lihat saya enggak, Bu? Suaranya. Jadi kalau jauh, ya dia melihat gambar saya. Saya enggak melihat dia, sama dengan lihat TV aja. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan dalam sebuah syairnya, "Uhibbu as-salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah." Aku mencintai orang-orang yang saleh, kata Imam Syafi'i. Walastu minhum, padahal aku, kata Imam Syafi'i, tidak termasuk orang-orang yang saleh. Nah, kalau Imam Syafi'i tidak termasuk orang yang saleh, itu apalagi kita. Tapi ini sikap tawadhu Imam Syafi'i. Makanya beliau enggak mau mengatakan saya ini orang saleh. Enggak ada orang saleh cerita seperti itu. Iya. Makanya Rasulullah dalam rangka tawadhu ngajari tawadhu, kamu jangan mengatakan saya dina untuk saya. Nah, gitu. Tapi beliau mengatakan Suatu saat ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Bukan sebuah kebanggaan, saya tasyakur, saya bersyukur, saya adalah sayyidnya anak cucu Adam. Tapi dalam tangga tawaduk enggak mengatakan saya adalah sayyid. Enggak usah. Tapi orang lain dipanggil silakan. Imam Syafi'i enggak mengatakan saya orang saleh. Imam Syafi'i mengatakan walastu minhu, tetapi saya bukan termasuk orang yang saleh. Mengapa saya mencintai orang-orang yang saleh? Kata Imam Asy-Syafi'i, la'alli an anala bihim syafa'ah. Mudah-mudahan dengan mencintai orang yang saleh, di akhirat nanti aku akan mendapatkan syafaatnya. Itu Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, yashfa'u yaumal qiyamati salasatun. Ada tiga kelompok manusia yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Tiga kelompok makhluk, siapa itu yang pertama? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al malaika. Para malaikat.
1: Yang belakang lihat wajah saya enggak? Lihatnya punggung doang. Nanti kalau ditanya bagaimana itu Pak Alim itu, Pak? Enggak tahu, hitam. Mau lihatnya punggungnya doang. Ya. Yeah. Bilang aja putih gitu apa? Kumisnya jenggotnya udah putih gitu.
0: Yashfa'u yaumal qiyamati salasatun al malaika wal anbiya dan para nabi. Yang ketiga, wassalihun dan orang-orang yang saleh. Berdasarkan hadis sahih ini dan berdasarkan Al-Qur'an, setelah Allah memberikan izin, maka orang-orang yang saleh akan diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Inilah mengapa Imam Syafi'i mencintai orang yang saleh, karena kepingin mendapatkan syafaatnya. Bagaimana mencintai orang saleh? Ketika beliau masih hidup, datangi itu orang yang saleh. Tanda cinta kepada orang yang saleh. Apabila orang yang saleh sudah meninggal, ini kita mengadakan haul, isinya apa? Kita membacakan Al-Qur'an. Pahalanya dihadiahkan kepada orang-orang yang saleh. Kita mendoakan kepada orang-orang yang saleh. Ini pun bentuk cinta kita kepada orang yang saleh. Maka mudah-mudahan kita mengadakan pertemuan pengajian pada hari ini, pada malam ini. Ini merupakan tanda cinta kita kepada orang-orang yang siapa tahu. Ya, kita berdoa semuanya mudah-mudahan masuk surga seluruhnya. Tentu gak ada yang berdoa masuk neraka. Tapi gak tahu surga kita ini kelas berapa nanti, gak tahu. Bisa masuk aja, alhamdulillah. Tapi sekecil-kecil surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, inna adna manzilatin bil jannah, sekecil-kecil kapling di surga. Kalau di dunia sekecil-kecil kapling berapa, Pak? Tipe berapa di dunia rumah paling kecil berapa? 21. Bukan rumah kontrakan itu. Itu rumah tipe SS. SS sangat sempit, sangat sumpek. Sekecil-kecil kapling di surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna adna manzilatin fil jannah hadhihi dunya wa ashru amsalha. Segede ini dunia ini plus 10 kali lipatnya, jadi 11 kali dunia ini, itu surga yang paling kecil, surga yang paling melarat, yang paling kiri. 11 kali dunia ini, percaya gak Pak? Pernah ke sana?
1: Iya.
0: Sebab yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi
1: paling kecil.
0: Bapak kadang-kadang ya Bekasi aja belum pernah injak seluruhnya. Apalagi Jawa Barat.
1: Iya.
0: Mungkin ada orang yang berkata, gimana Pak tempatnya itu surga yang paling kecil aja seperti itu? Kita ini sekarang ini ibaratnya seperti anak ayam yang masih dalam cangkang telur. Ini posisi kita sekarang seperti anak ayam yang masih ada di cangkang. Kalau diberitahu, hei anak ayam, nanti kalau sudah tiba saatnya, kamu mau atau enggak mau, kamu mesti keluar dari dunia kamu ini, dan kamu akan melihat dunia nanti lebarnya bertriliun-triliun daripada dunia yang kamu sekarang. Anak ayam yang beriman.
1: Anak ayam yang beriman.
0: Umpama beriman, percaya itu. Saya percaya. Siapa yang ngomong ini? Yang ngomong Anda orang yang tidak bohong. Percaya. Tapi anak ayam yang tidak percaya, yang kafir, eh mana mungkin? Ada dunia segede, lebih gede daripada ini. Wong saya ini di sini sudah kesana kemari, sudah mancal-mancal, sudah luas, bukan main. Ini orang yang beriman karena yang menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam percaya. Orang yang gak percaya kepada apa yang disabdakan Rasulullah, mana mungkin ada dunia seperti itu yang percaya atau yang tidak percaya. Kalau sudah tiba saatnya, mesti keluar dari dunia itu dan akan melihat betapa luasnya yang namanya akhirat. Itu baru kaplingnya segede 11 kali dunia ini. Belum fasilitasnya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, sekecil-kecil fasilitas di surga. Bahasa mudanya, semelarat-melarat orang yang masuk surga akan diberi pembantu oleh Allah sebanyak 80 ribu pembantu. Kok tertawa Pak? Ini hadis loh ini. Bapak punya pembantu berapa sih? Kok tertawa ini? Hah? Wong satu aja kadang-kadang enggak nginep terus kok.
1: Iya.
0: 80 ribu pembantu, bingung sekarang kerja apa itu nanti? Bingung kan?
1: Saya juga bingung.
0: Kenapa? Memang surga itu belum bisa dibayangkan sekarang. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, a'dadtu li ibadiyas salihin. Saya siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh surga. Sifatnya segera bagaimana? La ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Surga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Bagaimana pembantunya yang paling berat 80 ribu. Tadi dibacakan ayatnya oleh kori kita, ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.
1: Di dalam surga, apa yang kau inginkan ada. Jangan khawatir, makanya ibu-ibu adik-adik perempuan yang kepingin mendapatkan bidadara ada di surga. Kadang-kadang kalau diceritain bidadari, anak-anak perempuan protes, Pak, orang perempuan kok gak diberi apa-apa? Ya kamu maunya apa di surga? Mau bidadara? Ada. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga apa yang kau inginkan ada. Walakum fiha ma tad'un. Dan apa yang kau inginkan ada. Tapi enggak tahu nanti di surga apa perempuan-perempuan itu kepingin bidadara atau tidak. Itu masalahnya itu. Sebab mungkin sifat orang di dunia dengan di surga lain. Makanya ada lagi fasilitas lagi. Ini biasanya yang paling senang diceritain itu bapak-bapak. Ibu-ibu biasanya enggak senang. Tapi sabar dulu Bu, jangan marah dulu. Sekecil-kecil orang masuk surga. Ini. Akan dinikahkan, dijodohkan oleh Allah dengan 72 bidadari. Oh, seneng kan? Langsung tertawa. Selain istrinya di surga, 72 sanggup? Sanggup apa? Benar. Ada yang tanya, Pak, nanti di sana pakai obat kuat lagi nggak, Pak? Loh, di surga sudah nggak ada capek, nggak ada apa-apa, sudah nggak perlu dengan obat kuat, nggak ada perlu dengan yang macam-macam, jamu ini macam, nggak ada sudah. Apalagi buku Bima. Rupanya tahu ya buku Bima itu. Apa buku Bima itu? Kurang kuat, bini marah. Lah iya. Lah kalau suaminya ngangkat satu air satu ember aja gak kuat kan bininya marah. Ya. Itu fasilitasnya, itu paling rendah itu. Mungkin bayangan sekarang sudahlah kan dapat paling rendah juga gak apa-apa 70. Ya, dua bidadari. Loh, itu paling rendah. Mungkin di sana kepingin yang paling tinggi bagaimana wallahu alam. Maka dengan syafaat para ulama yang saleh bisa meningkat derajatnya menjadi ya super VIP. Bahkan ada orang yang di dunia yang amalnya sedikit, tahu-tahu di akhirat di surga bapaknya budi sama sekali, budi banget, bingung dia itu. Saya rasanya di dunia itu enggak banyak amal, pas-pasan rasanya itu. Sembahyang juga yang wajib aja itu aja kalau enggak. Ya kadang-kadang juga sudah akhir-akhir. Kok ini dapatnya kok banyak banget ya? Jangan-jangan malaikat keliru nih ngasih saya juga. Itu dalam hadis Musnad Ahmad. Akhirnya dia tanya pada malaikat. Pak malaikat, ini gak salah ini surga yang diberikan pada saya. Kenapa? Saya di dunia gak amal banyak-banyak, kok ini dapatnya banyak sekali. Apa kata malaikat? Ini berkah dari doa anak-anak Anda. Bapak, senang gak punya anak yang saleh? Oh, maka kalau orang gak punya anak saleh, nangis gitu. Belum bat sampai besok, menjelang mati udah nangis. Anak yang tidak saleh, bapaknya lagi sakit. Apa yang diambil? Sertifikat tanah diambil. Kalau yang saleh didoakan bapaknya. Mudah-mudahan husnul. Kunci mobil STNK diambil. Begitu bapak menyati, ambil kamera. Pret. Gak didoakan. Udah dikubur, sertifikat sudah masuk kantong. Kunci mobil sudah masuk kantong. Ini kalau anak yang tidak. Anak-anak yang saleh. Bapaknya meninggal, didoakan.
0: Rembugan, kakak beradik, ini ayah kita meninggalkan tanah. Untuk apa? Ayo sepakat, bikin pesantren. Pahalanya untuk orang tua. Itu anak yang soleh.
1: Tentu gak punya anak soleh? Kalau belum punya anak soleh,
0: pabriknya udah habis, beli lagi. Ini, Pak. Ini salah satu faedahnya kita mencintai ulama. Makanya Imam Al-Ghazali punya ayah. Ayah Imam Al-Ghazali itu bukan ulama, dia seorang petani. Tapi kepingin punya anak yang soleh. Caranya bagaimana? Datangi ulama. Ada ulama datangi minta didoakan supaya anak saya soleh. Didoakan oleh ulama. Selalu akrab dengan ulama. Maka kemudian Al-Ghazali menjadi seorang imam yang kemudian mendapat gelar Hujjatul Imam, Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali. Salah satu tanda mencintai ulama, kalau ulama masih hidup, ikuti nasihat, ikuti perilaku, ikuti mau'idah para ulama. Salah satu cara mencintai ulama. Makanya sekarang orang gak mencintai ulama. Yang dicintai itu penari-penari ngebor seperti itu. Nanti bisa bergabung dengan penari ngebor ya. Mendingan mencintai ulama, mengawani ulama. Bapak-bapak belum tahu. Jadi ibu-ibu tadi sebelum saya terangkan, di akhirat itu sudah tidak ada yang namanya cemburu. Nah, ibu-ibu jangan susah. Gak ada cemburu itu. Bapak-bapak juga lu tawarin 73, bingung. Mesti bingung. Satu aja gak habis-habis. Itu yang namanya bidadari. Dengar bu ya. Kata Rasulullah dalam kitab Sahih Bukhari, lau basakat nisa'u al-jannah ad-dunya, seandainya wanita surga alias bidadari itu meludahi dunia, la'at taratha, maka dunia akan menjadi harum semuanya karena diludahi oleh bidadari. Coba kalau bidadari dunia meludahi gimana? Masih bau petai. Bapak-bapak dan para ibu, berbicara masalah ulama, kebetulan kami di Majelis Ulama Indonesia, kemarin diramaikan sekali, ulama, Majelis Ulama Indonesia itu membuat fatwa haram golput. Dengar nggak, Pak? Dengar rame. Sebenarnya tidak demikian. Tidak menyebut kata golput. Saya sampaikan, Pak. Yang difatwakan itu mengikuti pemilu juga haram. Oh, coba kan bingung lagi. Begini. Nomor 4. Memilih pemimpin yang bertakwa. Artinya bertakwa. Jujur dalam kurung sidik. Aspiratif dalam kurung tablik. Dapat dipercaya dalam kurung amanah. Memiliki kemampuan dalam kurung fatonah. Dan memperjuangkan kepentingan umat Islam. Memilih pemimpin yang seperti itu hukumnya wajib. Golput gak ini, Pak? Golput gak? Enggak, makanya gak tahu orang munculnya kok golput terus gitu loh. Nah, baru poin yang kelima. Memilih pemimpin yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Takwa tidak, jujur tidak, amanat tidak, tablik tidak, fatonah tidak, memperjuangkan kepentingan umat Islam tidak, haram hukumnya. Itu fatwa Majelis Ulama. Golput enggak? Atau ada yang memiliki sifat itu kok memilih yang gombal?
1: Haram juga. Apalagi sekarang sudah rame-rame mau pilihan lagi.
0: Ini Pak, coba ikuti fatwa U.
1: Banyak orang sedang melakukan koalisi.
0: Tahu koalisi Pak? Koalisi itu enggak enak. Koalisi itu tidak. Yang enak itu adalah isi koalisi.
1: Sepakat itu enak.
0: Makanya kita diwajibkan taat kepada pemimpin, kepada manusia, kepada ulama sepanjang tidak disuruh bermaksiat.
1: Mudah-mudahan itu semuanya termasuk dari bagian kecintaan kita kepada orang-orang yang saleh. Bututnya di belakang. Ini masih ada 4 orang, 3 orang lagi yang mau ceramah. Kami mulai jam 9 pagi tadi, belum pulang Pak. Pertama ke kedutaan Saudi, kemudian ke Masjid Istiqlal, maklum. Kami ini juga mendapat amanat sebagai penjaga beduk Masjid Istiqlal. Ya, penjaga beduk. Bahasa SK-nya itu imam besar, tugas penjaga beduk. Habis itu mengecek sebuah perusahaan akan membuka perusahaan yang syariah. Balik lagi ke Istiqlal, habis mahari ke sini, ketemu dengan bapak-bapak. Ini nggak tahu berapa kali saya ke sini dulu waktu almarhum masih hidup, saya sudah sering ke sini. Bahkan pernah bermalam di ujung harapan.
0: Oleh karena itu kami nggak bisa panjang-panjang dan kami tidak bisa ikut sampai selesai. Katanya selesainya nanti jam 3 pagi, Pak ya. Sekaligus tahajud, sekaligus qiyamul lail, sekaligus sholat subuh bersama-sama.
1: Kami jam 5 harus mengajar lagi di pesantren. Kami pulangnya jauh Pak, melewati 2 provinsi. Provinsi Jawa Barat, ini Jawa Barat kan? Dan provinsi DKI. Kami tinggal di provinsi Banten.
0: 2 provinsi jauh sekali. Tepatnya 500 meter dari situ gitu.
1: Alhamdulillah sebelah selatan gak kena air, malah ngasih air. Ya, jadi dekat UIN. Jadi di pusat kami tinggal. Kalau mau ketemu kami, mudah. Cari beduk Istiqlal, kami ada di sana.
0: Baik, sampai sekian. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu apa tuh? Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah gak segen kita.

yang telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Maka pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak ya. Bukan karena cincin jadi apa? Berkah. Jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki lebih tinggi wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun,

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Bapak apa namanya nih, Pak?
5: Pak Nalim.
4: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
5: Bojong.
4: Dari Bojong?
5: Tarumajaya.
4: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
5: Ya, beli obat.
4: Obat apa, Pak?
5: Obat HSA.
4: Bio HSA?
5: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
4: Udah sering apa baru, Pak, beli?
5: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
4: Yang bener, Pak?
5: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
4: Udah 100 botol lebih?
5: Iya, minyaknya udah 2 botol.
4: Cocok gitu, Pak?
5: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
4: Cepet?
5: Iya. Ya saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
4: Iya.
5: Iya pernah, emang ya alhamdulillah enak sih badannya.
4: Rasain sendiri gitu,
5: iya,
4: enak?
5: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
4: Iya.
5: Kayak mau nangis rasanya lah, disini ganjel di betis sama di paha. Takut sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya nah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga, sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
4: Oh, di ecer?
5: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
4: Udah 3-4
5: ya,
4: bulan?
5: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya, atau kanker.
4: Uh-huh.
5: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu, atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
4: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
5: ya,
4: waktu gitu, Pak?
5: Waktu ya.
4: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
5: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakitnya udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
4: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
5: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
4: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
5: udah enak, udah mau sembuh gitu.
4: 2 bulan.
5: Taruh ya, 80% dah.
4: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkiran imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 08

0: sekarang udah berapa ya?
1: Ya 6 lebih dah.
0: 60 lebih kok enggak. Uh-uh. Tapi kelihatan masih
1: gagah.
0: Masih gagah kok ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
0: Jadi engkong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqua.
1: Radio Attaqua. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqua. Punya obat gini ini.
0: Dari kapan kong dengerin Radio Attaqua kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
0: Obat apa tuh kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya bio HSA apa tuh.
0: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
0: Iya. Jadi,
1: alhamdulillah hasilnya.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
0: Griming-griming.
1: Ya anu baik.
0: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
0: Oh, rasanya griming-griming
1: iya, gitu. Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
0: Mendingan.
1: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
0: wasir.
1: Jadi rasanya iya nih kerasanya ini mendingan gitu.
0: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang? Bulan 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
0: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
0: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu satu botol itu?
1: Yang
0: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
0: gitu.
1: Iya. Nah, itu hasilnya enak.
0: Enak gitu.
1: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya lu dari mana beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
0: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
0: Kata tetangga.
1: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
0: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya pada anu rasa ini gitu, buktiannya.
0: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
0: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
0: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
1: iya, pasti.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini, kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: kagak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah? Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya
1: halo ada apa mau ngasih bansos apa-apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuman
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, wahtala fi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, matiak. Mendi menusan ya sang ima. Malah wang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, matiak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
2: Ya wis, mene mancing.
1: Mancing bu apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadinya mendeng-mendeng kayak konon kunang apa tiak?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Oke, coba dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis gedek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ki.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang ngumprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datang. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Kisah ini sudah lama, tetapi banyak yang belum mengetahuinya. Kisah ini hendaknya menjadi ibroh atau pelajaran bahwa apabila suatu daerah bermaksiat semua, bisa jadi Allah akan mengazabnya secara langsung. Seperti firman Allah, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan mencungkir balikan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu tergoncang? Tepatnya di daerah Banjarnegara terdapat sebuah dukuh yang dinamakan dengan Dukuh Legetang. Legetang adalah sebuah daerah di lembah pegunungan Dieng, sekitar 2 km ke utara dari komplek pariwisata Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Dahulunya masyarakat Dukuh Legetang adalah petani-petani yang sukses sehingga kaya. Berbagai kesuksesan duniawi yang berhubungan dengan pertanian menghiasi Dukuh Legetang. Misalnya, apabila di daerah lain tidak panen, tetapi mereka panen berlimpah, kualitas buah atau sayur yang dihasilkan juga lebih dari yang lain. Masyarakat Dukuh Legetang umumnya ahli maksiat dan bukan ahli bersyukur. Perjudian di sana merajalela, begitu pula minum-minuman keras, dan memang sangat cocok untuk daerah dingin. Tiap malam mereka mengadakan pentas lengger, sebuah kesenian yang dibawakan oleh para penari perempuan yang kemudian berujung kepada perzinahan, anak yang kawin sama ibunya, dan beragam kemaksiatan lain yang sudah sedemikian parah di Dukuh Legetang. Pada suatu malam, turun hujan yang lebat dan masyarakat Legetang sudah tenggelam dalam kemaksiatan. Tengah malam hujan namun tiba-tiba terdengar suara boom, seperti suara benda yang teramat berat berjatuhan. Pagi harinya, masyarakat di sekitar Dukuh Legetang yang penasaran dengan suara yang amat keras itu menyaksikan bahwa Gunung Pengampun-Ngampun sudah terbelah dan belahannya itu ditimbunkan ke Dukuh Legetang. Dukuh Legetang yang tadinya berupa lembah itu bukan hanya rata dengan tanah, tetapi menjadi sebuah gundukan tanah baru menyerupai bukit. Seluruh penduduknya mati. Gegerlah kawasan Dieng. Seandainya Gunung Pengampun-Ngampun sekedar longsor, maka longsoran itu hanya akan menimpa di bawahnya. Akan tetapi kejadian ini bukan longsornya gunung. Antara Dukuh Legetang dan Gunung Pengampun-Ngampun terdapat sungai dan jurang yang sampai sekarang masih ada. Jadi kesimpulannya, potongan gunung itu terangkat dan jatuh menimpa Dukuh Legetang. Lalu siapa yang mampu mengangkat separuh gunung itu kalau bukan Allah Tabarakallahu Ta'ala? Kini di atas bukit bekas Dukuh Legetang itu dibuat sebuah tugu peringatan. Di tugu tersebut ditulis tulisan yang berbunyi, "Tugu peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk Dukuh Legetang serta 19 orang tamu dari lain-lain desa sebagai akibat longsornya Gunung Pengampun-Ngampun pada tanggal 16 dan 17 April 1955.

Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali hanya 3 kali. Sebab secara lahiriah, apa yang dilakukan oleh Ibrahim adalah kedustaan. Ya, memang apa yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah target keagamaan, yaitu melakukan penyelamatan diri dan menjaga dari kedustaan. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tidak bisa dijadikan dalil bahwa para nabi tidak maksum. 2 dusta dilakukan karena Allah, yaitu perkataannya, saya sedang sakit. Ketika itu Nabi Ibrahim diajak menyembah berhala oleh kaumnya. Adapun 1 dusta adalah berkenaan dengan Sarah. Suatu waktu Ibrahim datang ke sebuah daerah yang dikuasai oleh seorang raja zalim. Ia dibarengi oleh Sarah. Saat itu Sarah merupakan perempuan yang paling cantik. Ibrahim berkata kepada Sarah, raja zalim itu, jika mengetahui bahwa engkau adalah istriku, ia pasti meminta paksa kepadaku agar menyerahkanmu. Nah, jika nanti dia bertanya kepadamu, kabarkan kepadanya bahwa kamu adalah saudaraku, sebab engkau adalah saudaraku dalam Islam. Di muka bumi ini, saya tidak mengetahui ada orang Muslim selain saya dan dirimu. Ketika Ibrahim memasuki daerah itu, sebagai bawahan raja zalim itu, ia melihat Sarah. Mereka menghampiri Ibrahim dan berkata, jika engkau masuk wilayahmu sendiri, istrimu sudah barang tentu sebagai milikmu. Tetapi jika engkau masuk wilayah ini, istrimu harus engkau lepaskan. Maka Sarah pun diambil untuk dibawa kepada sang raja. Sementara itu, Ibrahim pergi untuk melakukan sholat. Ketika Sarah masuk istana dan sang raja bermaksud menyentuhnya, tiba-tiba raja menjadi lumpuh. Raja berkata kepada Sarah, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini dan saya tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah pun melakukan permintaan raja itu. Setelah sembuh, sang raja tetap melakukan niatnya untuk mengganggu Sarah, sehingga tangannya kembali menjadi lumpuh. Sang raja kembali meminta lagi kepada Sarah untuk mendoakannya. Sarah pun melakukan apa yang diminta oleh raja. Namun setelah sembuh, sang raja kembali bermaksud akan menyentuh lagi, tapi kemudian lumpuh lagi. Raja pun berkata lagi, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini, dan saya bersumpah tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah pun melakukan permintaan raja itu sehingga tangannya kembali sembuh. Setelah itu, sang raja memanggil orang yang membawa Sarah kepadanya dan berkata, kamu membawa setan ya kepadaku. Dia bukan manusia. Keluarkan dia dari tanah ini dan berikan hajar kepadanya. Setelah itu keluarlah Sarah dari tempat sang raja. Ketika Ibrahim melihat Sarah keluar, dia segera menghampirinya dan berkata, bagaimana keadaanmu? Sarah menjawab, Allah melindungiku dari tangan orang yang jahil, dan saya diberi pembantu.

Hikayat kali ini menceritakan tentang Ja'far bin Muhammad yang mendapat cerita dari ayahnya yang mendengar dari kakeknya mengenai Ali. Suatu hari sepulang dari rumah Nabi, Ali menengok rumahnya untuk menemui Fatimah yang sedang berdiri. Salman Al-Farisi ada di dekatnya, sedang mengurai bulu-bulu domba untuk dipintal Fatimah. Ali berkata, "Wahai wanita yang mulia, apakah kamu punya makanan untuk suamimu?" Jawab Fatimah, "Demi Allah, aku tak punya sesuatu. Ini ada 6 dirham dari Salman ketika aku memintal. Akan kubelikan makanan untuk Hasan dan Husain." Kemudian kata Ali, "Biar aku saja yang beli, mana uangnya?" Lalu Fatimah memberikan uang tersebut. Ali pun pergi untuk membeli makanan. Kemudian tiba-tiba seorang laki-laki berkata, "Siapa yang mau meminjami Tuhan yang Maha Pengasih dan selalu menepati janji?" Kemudian Ali memberikan 6 dirhamnya pada lelaki itu dan pulang ke rumah dengan tangan hampa. Fatimah mengetahui lalu menangis. Kemudian Ali berkata, "Wahai wanita mulia, mengapa engkau menangis? Wahai Ali, kamu pulang tanpa membawa sesuatu." Kemudian kata Ali, "Wanita yang mulia, aku telah meminjamkannya kepada Allah." Lalu kata Fatimah, "Sungguh, aku mendukung itu." Kemudian Ali keluar ingin bertemu dengan Nabi. Tiba-tiba datanglah baduy kepadanya dengan seekor unta. Lalu baduy itu berkata, "Hai Abu Hasan, belilah unta ini." Lalu kata Ali, "Aku tak punya uang." Kemudian kata si baduy, "Bayar tempo sajalah." Lalu Ali berkata, "Berapa harganya?" Kata si baduy, 100 dirham saja." Lalu kata Ali, "Yah, saya beli." Beberapa saat kemudian, datanglah baduy lain. Lalu berkata, "Hai Abu Hasan, apakah unta itu kau jual?" Lalu kata Ali, "Ya, berapa harganya?" Kata si baduy, 300 dirham, kata Ali. "Ya, aku beli." Kemudian baduy itu melunasinya 300 dirham dan mengambil unta tersebut. Ali pun pulang lagi. Kemudian Fatimah tersenyum melihat Ali. "Apa ini wahai Abu Hasan?" kata Fatimah. "Wahai putri Rasul, ku beli unta dengan bayar tempo seharga 100 dirham. Ku jual lagi 300 dirham kontan." Lalu kata Fatimah, "Aku setuju." Kemudian Ali menemui Nabi Muhammad di masjid. Ketika masuk masjid, Nabi pun tersenyum melihatnya. "Hai Abu Hasan," kata Nabi, "kau yang bercerita atau aku yang bercerita?" Lalu kata Ali, "Ya Nabi, engkau sajalah yang bercerita." "Hai Abu Hasan," kata Nabi, "tahukah kamu siapa baduy yang menjual unta dan baduy lain yang membeli unta tadi?" "Tidak," kata Ali, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu." Kemudian Nabi berkata, "Berbahagialah kau Ali. Kamu telah meminjamkan 6 dirham kepada Allah. Allah memberimu 300 dirham. Tiap satu dirham mendapat ganti 50 dirham. Yang pertama datang kepadamu adalah Jibril. Dan yang terakhir adalah Mikail."

malaikat Israel yang telah diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai malaikat pencabut nyawa. Kelak pada saat malaikat Israfil yang bertugas meniup trompet sangkakala, maka nanti kiamat akan terjadi, dan saat itu semua yang hidup akan mati. Hari itu ialah hari kiamat, dan sangkakala pun ditiuplah sebanyak 3 kali. Tiupan pertama untuk menakuti siapa saja yang hidup. Tiupan yang kedua untuk mematikan segala makhluk yang ada di bumi. Dan tiupan yang ketiga untuk membangkitkan segala yang mati. Pada saat sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, maka matilah semua makhluk kecuali malaikat Jibril, malaikat Izrail, malaikat Israfil, dan Hamalatul Ars. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Izrail untuk mencabut roh-roh semua malaikat-malaikat itu, dan malaikat Izrail melaksanakan perintah Allah tersebut. Setelah 3 malaikat tadi sudah dicabut nyawanya, giliran malaikat Izrail. Hanya ada Allah dan malaikat Izrailah saat itu. Allah berfirman, "Hai malakul maut, tidakkah kamu mendengar firman-Ku? Kullu nafsin ja'ikatul maut. Tidakkah engkau tahu, setiap yang bernyawa akan merasakan mati?" Kemudian Allah berfirman lagi, "Aku jadikan engkau untuk tugas itu, dan engkau juga harus mati." Kemudian saat roh dicabut, maka menjeritlah malaikat Izrail dengan sangat keras. Bahkan dengan jeritannya itu, bila masih ada makhluk yang hidup, maka dia akan binasa karena jeritannya sangat dahsyat. Kemudian malaikat Izrail berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut." Setelah malaikat Izrail mati, maka tinggal Allah sajalah yang Maha Berdiri, Maha Esa, Maha Berkuasa, Maha dan Maha lainnya. Kemudian Allah menghidupkan malaikat Israfil dan malaikat Hamalatul Ars. Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meletakkan trompet sangkakala di mulutnya, menunggu perintah yang Maha Kuasa untuk selanjutnya ditiup sangkakalanya. Kemudian malaikat yang ketiga yang dihidupkan Allah adalah malaikat Jibril, dan yang keempat adalah malaikat Mikail. Dan setelah malaikat Jibril dan Mikail dihidupkan, Allah memerintahkan malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk pergi ke makam Rasulullah dengan membawa perhiasan-perhiasan dari surga dengan mengendarai buruk. Kemudian Allah menghidupkan Nabi Muhammad. Barulah kemudian semua manusia dihidupkan. Semua manusia keluar dari dalam perut bumi dalam keadaan telanjang bulat, berjalan menuju Tuhan mereka. Kemudian mereka berhenti di suatu tempat selama 70 tahun, dan Allah membiarkan mereka. Hanya isak tangis, banjir air mata, hingga sampai mulut

Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali 3 kali dalam hidupnya. Secara lahiriah, apa yang dilakukan oleh Ibrahim adalah kedustaan. Memang, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah target keagamaan, yaitu ketika Nabi Ibrahim melakukan penyelamatan diri dan menjaga dari kedustaan. Itu bohong yang pertama yang dilakukan Nabi Ibrahim, dan ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa para nabi tidak ma'asyum. 2 dusta berikutnya dilakukan karena Allah, yaitu perkataannya, saya sedang sakit, ketika beliau diajak menyembah berhala oleh kaumnya. Dusta yang ketiga yaitu berkaitan dengan Sarah. Suatu waktu Ibrahim datang ke sebuah daerah yang dikuasai oleh seorang raja zalim. Ia dibarengi oleh Sarah. Saat itu Sarah merupakan perempuan yang paling cantik. Ibrahim berkata kepada Sarah, raja zalim itu jika mengetahui bahwa engkau adalah istriku akan meminta paksa kepadaku agar menyerahkan dirimu. Jika nanti dia bertanya kepadamu, kabarkan kepadanya bahwa kamu adalah saudaraku, sebab engkau adalah saudaraku dalam Islam. Di muka bumi ini, saya tidak mengetahui ada orang Muslim selain saya dan dirimu. Ketika Ibrahim memasuki daerah itu, sebagai bawahan Raja Zalim, ia melihat Sarah. Mereka menghampiri Ibrahim dan berkata, jika engkau masuk wilayahmu sendiri, istrimu sudah barang tentu sebagai milikmu. Tetapi jika engkau masuk wilayah ini, istrimu harus engkau lepaskan. Maka Sarah pun diambil untuk dibawa kepada sang raja. Sementara itu Ibrahim pergi untuk melakukan sholat. Ketika Sarah masuk istana dan sang raja bermaksud menyentuhnya, tiba-tiba tangan sang raja menjadi lumpuh. Raja berkata kepada Sarah, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini, dan saya tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah melakukan permintaan raja itu. Setelah sembuh, sang raja tetap mau melakukan niatnya untuk kembali menyentuh Sarah. Tetapi kembali tangannya menjadi lumpuh, yang lebih parah dari kelumpuhan yang pertama. Sang raja kembali meminta lagi untuk didoakan kepada Sarah. Sarah pun melakukan apa yang diminta oleh sang raja. Namun, setelah sembuh, tetap saja sang raja bermaksud akan menyentuh lagi Sarah, sehingga tangannya kembali lumpuh. Raja pun kembali berkata kepada Sarah, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini, dan saya bersumpah tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka, Sarah pun melakukan permintaan raja itu, sehingga tangannya kembali sembuh. Setelah itu, sang raja memanggil orang yang membawa Sarah kepadanya dan berkata, kamu membawa setan kepadaku. Ini bukan manusia. Keluarlah dia dari tanah ini dan memberikan hajar kepadanya. Setelah itu keluarlah Sarah dari tempat sang raja. Ketika Ibrahim melihat Sarah keluar, dia segera menghampirinya dan berkata, bagaimana keadaanmu? Sarah menjawab, Allah melindungiku dari tangan orang yang jahil dan memberi pembantu untuk kita.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu, bapak, mudah-mudahan hati kita jauh lebih sejuk daripada sejuknya AC di ruangan ini. Amin. Sebab apalah artinya udara sejuk kalau hati panas? Betul tidak? Mudah-mudahan hati kita jauh lebih lapang daripada ruangan ini. Apalah artinya ruangan lapang, rumah besar, halaman luas kalau hatinya sempit? Katanya masalah besar bangsa kita ini bukan kurang lapang tanahnya, tapi kurang lapang hati pemimpin dan rakyatnya. Di lapangan yang luas ada anjing, ada kerbau, ada ular, gak apa-apa. Apalagi di lapangan yang sangat-sangat luas. Tapi di kamar mandi berdua dengan tikus aja jadi masalah. Apalagi berdua dengan kambing. Artinya apa? Orang-orang berhati sempit, perkara kecil jadi ribut masalah besar. Apalagi perkara besar. Mudah-mudahan kalau saya lihat ini badannya gagah-gagah. Mudah-mudahan hatinya jauh lebih gagah daripada badannya. Apalah artinya badan gagah, hatinya peot, betul di sana. Itulah sebabnya dalam kajian kita dalam kesempatan ini kita akan bahas sekelumit tentang bagaimana hidup indah dengan manajemen kolbu. Setuju? Kalau saya lihat dari depan ini wajahnya ada kemiripan, ini wajah-wajah banyak persoalan, ya. Ibu dan bapak sekalian, ayah saya adalah seorang pemuda desa yang pergi kuliah di Bandung, sekolah, dan akhirnya masuk tentara dan menjadi seorang perwira. Dan saya ingin sekali mengikuti karir ayah saya. Saya ingin menjadi Akabri waktu itu, tapi tidak jadi karena kurang setengah senti. Dulu saya sedih sekali, tapi sekarang gembira sekali. Tidak jadi TNI, katanya jadi KIAI. Kalau jadi tentara, teman-teman saya yang pakai baret merah, baret hijau itu paling top, sekarang baru naik ke letkol. Tapi dengan baret putih begini bisa menasehati jenderal gitu. Ibu, bapak, dan sahabat-sahabat sekalian, ada yang pernah menyimak acara A? Tidak? Sering, ya. Saya biasa membawakan manajemen kolbu ini di RCTI setiap jam 5 pagi, ya. Boleh saya menginformasikan dulu perkenalan, ya, mungkin bapak-bapak belum kenal. Jadi alhamdulillah ayah saya sudah pensiun dulu di Pusenif. Lalu saya karena tidak jadi masuk ke tentara, jadi kuliah. Kuliahnya gak nyambung, Pak. Ini benar-benar ini takdir yang tidak nyambung. Ya, bayangkan orang tua tentara, saya kuliahnya elektro, hobinya bisnis, sekarang ngurus pesantren. Jadi kalau bapak ada yang pernah datang ke pesantren Darut Tauhid Bandung, ada, ya. Kalau bapak lihat pesantren kami mirip Satrian, Pak. Di sana sangat rapi, bersih, disiplin. Santrinya juga besar-besar badannya, seperti perwira lah rata-rata begitu. Sangat terlatih dengan baik dan diupayakan. Di sana itu betul-betul berbasis manajemen kalbu. Jadi kekuatan fisik itu bukan sebagai daya ancaman, tapi sebagai upaya menangkal orang-orang yang mau berbuat zolim. Jadi orang mikir dulu kalau mau zolim. Ya, kita tidak mau membalas kekerasan dengan kekerasan. Seperti waktu itu santri dipukul karena waktu perang lawan judi. Enggak, kita senyum saja, kita datangi dan sekarang tobat itu. Ya, tidak usah pakai pukulan. Karena perkara otot itu gampang. Ya, badak juga bisa main otot. Ya, tapi perkara otot berbasis hati itu yang agak sulit. Sekarang manajemen kalbu ini berdampak, Pak. Karena saya nanti akan jelaskan ya seperti apa. Karena berbasis dari upaya hati yang terkelola, alhamdulillah pesantren itu sekarang ekonominya kuat. Kita sudah punya bank sendiri, supermarket sendiri, hotel sendiri. Hampir 20 perusahaan kita punya. Jadi Krismon tuh sama sekali gak berpengaruh. Ya bahkan kami agak kebanjiran rezeki, ini maaf saja ya bagi kalian. Santri di sana digaji, Pak. Digaji, jadi ratusan juta tiap bulan kita harus menggaji santri. Dan yang lebih menarik lagi, sekarang hampir lembaga pemerintah seperti Telkom, Pos, BI, itu trainingnya di tempat kami. Dan lintas agama. Jadi yang mesantren ke sana tidak hanya Islam, tapi Kristen, Katolik, Hindu, ngumpul. Bahkan kemarin ada dari Shaolin Temple, ya, kakak kelasnya Jet Li. Ini benar, benar. Barter ilmu, ya. Kalau Bapak tahu sekarang hampir semua direksi-direksi itu sempat ikut outbound training manajemen kalbu di sana. Mengapa? Apa sih manajemen kalbu? Sederhana saja. Hidup ini tergantung suasana hati. Kalau hati lagi sedih, tidak. Kan begitu. Jarang hati sedih kemudian terbahak-bahak. Itu pasti ada sesuatu yang salah. Nah, kalau hati sedang gembira, yes, itu pasti. Hati marah, tidak. Hati jatuh cinta, fall in love. Wah, begitulah. Jalan jadi pelan, itu ya. Di meja makan sering ngegambar, sering baca puisi, terang bulan di tepi. Itu udah gejala jatuh cinta itu. Jadi kalau suami ibu ya, tiba-tiba nyanyi aja gitu ya, ini ada gejalanya. Walaupun tidak identik ya. Ibu dan bapak sekalian. Jadi pada prinsipnya manusia itu tiga punya potensi penting. Dan ini saya pikir penting, Pak. Ini saya di Mabes ABRI dulu udah sampaikan, Pak. Karena saya anak tentara jadi tahu. Punten, saya sudah berlatih banyak, Pak. Saya juga dulu di kampus mantan komandan menwa gini. Kecil-kecil gini komandan ya, sempat jadi komandan. Jadi saya udah ikut latihan di beberapa tempat. Udah tahu ini ada sesuatu nih. Kalau tentara punya ini, insya Allah akan lebih mantap. Jadi pada prinsipnya manusia tuh punya tiga potensi. Satu fisik. Kita punya fisik. Kalau kita manage fisik kita dengan baik, ya otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, jadi kuat. Tapi kenapa tidak selamanya orang berfisik baik itu mulia? Ada rahe itu lebih gede dari bapak-bapaknya. Syukurlah kalau ada rahe soleh itu jadi udah fisik bagus, mulia. Tapi banyak preman-preman juga gak kalah kekernya. Saya kira preman kurus kering jauh lebih aman daripada preman keker. Iya. Bapak-bapak jangan bangga dulu punya otot bagus. Badak juga bagus, gak sombong-sombong ya. Kalau tentara hanya ngendelin otot, repot. Karena otot itu tidak identik dengan kemuliaan. Tapi memang kita butuh. Nabi Muhammad itu, Pak, orangnya subhanallah atletis. Sampai usia 63 tahun Nabi Muhammad itu benar-benar atletis tubuhnya tuh. Beliau memulai peperangan usia 53. Mulai perang, dan perang zaman dulu bukan seperti sekarang. Pedang, beliau pakai baju besinya aja 2 lapis. Mengarungi ratusan kilometer, berarti fisiknya sangat prima. Islam sangat menganjurkan berfisik sehat. Al-mu'minul qawi, mu'min yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada kelemahan. Tapi ternyata wanita badan bagus tidak identik mulia. Bahkan tidak jarang wanita berbadan bagus punten ya, maaf ya, jadi melorot kehinaannya. Karena dengan begitu dia jadi pamerkan. Katanya kan ada yang sebagian psikolog sekarang manusia tuh sudah banyak yang terkena penyakit jiwa, yaitu senang memamerkan tubuh. Itu teh penyakit kejiwaan itu teh, kata psikolog. Ya, memang ada sebagian yang senang bapak-bapak, tapi bapak-bapak pun penyakit itu. Pak, Bu, bahkan ada wanita yang gara-gara badannya bagus dia stres karena takut jadi enggak bagus. Tiap hari mikirin wajahnya, dempul ini sampai apa BL apa namanya, body language-nya. Aduh, kasih. Demi kelangsingan tersiksa. Artinya kita harus meningkatkan potensi badan, tapi tidak identik dengan kemuliaan kalau tidak hati-hati. Dua, apalagi akal. Ini kita dikaruniai akal. Indonesia pintar atau bodoh, banyak yang pintar. Tapi kenapa bangkrut begini? Kampus tidak kurang menelurkan sarjana tiap tahun puluhan ribu. Tapi ternyata penjahat bloon jauh lebih aman daripada penjahat pintar. Ya, penjahat bloon paling maling anak ayam, itu juga ketangkep. Tapi penjahat pintar, Pak, bukan hanya juta, miliar, ratusan miliar, bangkrut negara kita ini. Kalau bodoh-bodoh mah penjahatnya gak kuat, dia mikir jauh-jauh begitu. Artinya pintar tidak identik dengan kemuliaan, tidak selalu identik dengan kemuliaan. Ada yang mengatakan begini, kalau orang Jepang itu otaknya kalau dijual tuh 1 ons itu harganya 300 ribu dolar. Orang Jerman 500 ribu dolar. Tapi orang Indonesia 1 juta dolar. Kenapa? Karena orsinil, katanya begitu kan. Jadi kita mah agak jarang dipakai gitu. Paling dielap pakai sampo gitu ya. Waktu santri di Singapura, kebetulan dari Singapura pesantrennya juga di tempat kami, saya datang sana. Ada naik motor, dia naik motor. Helm itu bagus, helm mahal. Saya tanya, "Dek, ini kok beli helm mahal-mahal amat? Ini kan helm bagus," kata dia tuh. "Lihat dulu dong isinya, katanya. Saya lihat isinya apa? Isinya busa ini. Bukan itu, ini isinya," katanya begitu. Kalau kita kan pakai helm ya, kadang ember, apa saja lah begitu. Habis murah meriah sih. Ibu, bapak, kalau tidak hati-hati punya anak pinter tidak selalu identik membahagiakan loh, Bu. Ada yang anaknya pinter jadi menghina orang tuanya karena orang tuanya pendidikannya SD, SMP. Badan kuat tidak selalu. Jadi apa sih yang bisa membuat orang mulia? Inilah potensi yang ada di pada diri manusia yang tidak setiap orang mengembangkannya. Dialah yang dinamakan kalbu. Kalbu inilah yang membuat otak cerdas jadi mulia, yang membuat badan kuat jadi mulia. Dengan kalbu yang hidup inilah orang yang lumpuh pun jadi mulia. Orang yang tidak begitu cerdas pun mulia. Tapi kalbu yang busuk, bila hati kian bersih,

0: ini. Itu lagunya sambil lari itu enak, Pak. Jagalah hati.
1: Jadi kalau nanti suami marah, bagaimana ini, Mama? Kalian yang di rumah kok begini?
0: Jagalah hati.
1: Karena intinya hati. Kita akan rumuskan, ya. Masih ada waktu ini, Pak. Kan? Wow, udah mulai senang nih kelihatan dari wajahnya. Ibu, Bapak, andai kata hati kian bersih, Masya Allah, nikmat sekali. Kalau hati kita ini bersih, sehat, kepikiran tuh, Pak, jadi cerdas. Kenapa? Karena gak ada waktu buat mikir licik, buat mikir dongkol, buat mikir ngejatuhin orang. Kita kan di kantor kalau gak hati-hati tuh habis waktu tuh ngeladenin kebusukan hati. Sekali kita dengki, itu otak buat lihat dia dipromosikan, musim mutasi, datang ke dukun ini kasih garam, datang ke dukun ini kasih pecin, datang kasih seledri. Memangnya atasan kita soto apa? capek. Takut. Karena kalau saya lihat dari depan begini ini kelihatannya bakal meninggal semua nih kan. Betul tidak? Bahkan ada beberapa yang tidak begitu lama lagi ya. Tenang. Misalkan yang berdiri itu di pojok ya. Bangsa 10 tahun lagi lah cukup. Tapi yang di sini 5 tahun lagi kelihatannya. Kita mah senang lihat orang pendek umur. Ibu, Bapak, dengar ini. Kalau tidak hati-hati, benar-benar hidup kita tuh capek. Sekali kita tidak suka kepada seseorang, itu makan waktu kita, makan produktivitas kita, makan kebahagiaan kita. Kita bakal capek mikirin dia. Dia udah tidur, kita masih melek. Mau ke kantor, ketemu di lift, gak mau sama-sama, kepaksa naik tangga, capek. Mau ke kamar mandi, ketemu dia, ada dia, kepaksa ditahan. Dia dipromosikan, kita yang pening. Dia naik pangkat, kita yang sakit. Dia pergi haji, kita digotong ke rumah sakit. Jadi orang Indonesia tuh, Pak, ngantor memang 8 jam, tapi 2 jam buat dongkol, 1 jam buat dengki, 1 jam buat iri, 1 jam buat egois. Jadi kapan kerjanya? Makanya gak keurus kayak gini tuh ya. Ini. Halo? Betul tidak? Coba ibu sekali cemburu ke suami, pening bu. Makanan enak juga gak enak. Makanya kalau hati kita bersih, aduh pikiran tuh jernih, enak aja enak. Gak ada waktu buat iri. Input masuk dengan mudah karena gak meremehkan siapapun. Ya. Akibatnya dia akan memiliki akses data yang sangat tinggi, akses informasi yang benar-benar melimpah, akses ilmu yang benar-benar meluas. Ujungnya dia bisa mengambil ide-ide yang cemerlang, gagasan-gagasan yang jitu, karena dia gak ada kesombongan. Beda dengan orang yang sombong. Diam, saya sudah tahu. Tahu apa? Rapat itu yang paling penting dari rapat itu beda pendapat. Kalau rapat pendapatnya sama semua, buat apa rapat? Betul tidak? Sayang banyak kepala kalau enggak diakses ilmunya, wawasannya, pengalamannya. Hanya dengan kebersihan hati kita bisa menikmati perbedaan ini. Makanya kalau seorang bapak, ibu, pimpinan level manapun punya kebeningan hati, subhanallah. Itu kalau rapat itu indah, tidak tegang, ya. Kesini jernih, otak lebih pintar, ide lebih brilian, gagasan lebih cemerlang. Orang yang bersih hati itu punya kemampuan berpikir lebih cepat daripada orang lain. Tapi kalau yang busuk hati, di sana saja. Pusing. Lihat ini dongkol, lihat itu sebel, mikirannya kejelekan orang, ngejatuhin orang lain. Itu aja tiap hari. Nih, apalagi kalau di komplek, ya saya juga pernah tinggal di komplek. Zaman dulu tuh pada noongin rumah tetangga, apa sih itu ganti mobil, pasti nyicil, ya. Itu ganti, wah itu tadi mertua Godimah sampai copot gandeng itu dipakai noongan tetangga. Kalau gak hati-hati kan gitu. Aduh capek. Gak produktif sekali hidup kita ini. Na'udzubillah. Ke wajah akan cenderung cerah. Kalau hati bersih terpancar. Enak. Keep smiling. Assalamualaikum, apa kabar? Bahagia, membahagiakan orang lain. Saya suka ngebayangin pak, kalau para tentara itu ya. Tapi bayangkan badan gagah, bersenjata lengkap, berwajah senyum. Nabi Muhammad kan begitu pak. Tidak pernah Nabi Muhammad berjumpa dengan orang lain kecuali dalam keadaan senyum cerah. Senyum. Senyum itu hanya menggunakan 17 otot. Sedangkan cemberut 32 otot. Makanya ibu-ibu yang sering cemberut terjadi kelelahan otot. Ini mah kita-kita aja. Istri saya itu anaknya ulama pak. Bayangkan dia makhluk halus. Halus. Itu pertama nikah masalah. Karena saya kan dididiknya begitu. Didikan tentara. Ayo mas cepat. 1, 2, 3. Berlinang air mata. Nangis. Kenapa sih gini-gini aja nangis? Jangan kasar. Ih mana siapa yang kasar? Alhamdulillah sekarang sudah menyesuaikan ya. Dunia yang berbeda. Ibu bapak, hati makin halus, raut muka makin jernih, senyum selalu tulus, tutur kata pun bersih. Hati-hati nih. Kalau bicara ini pak, bu, ini bakal ketahuan derajat kita. Sekali bapak ibu ngobrol, kalau udah pernah tahu kursusnya, itu terukur derajatnya apa. Karena mulut ini teko, mengeluarkan isi teko. Di dalam kopi, keluar kopi. Di dalam bening, keluar bening. Iya kan? Hati-hati nih. Sepulang pertemuan ini harus hati-hati bicara. Karena sekarang kita jadi tahu rumusnya. Makanya pak, kalau ada pelatihan-pelatihan ke tempat kami, jangan ngirimin karyawan dulu. Ini aja dirutnya dulu. Direksi dulu cepat ke sini. Jangan, kenapa? Kan karyawan jangan. Sebab kalau karyawan udah tahu ilmunya, direkturnya belum ketahuan ya. Misalkan dari mulut aja pak ketahuan. Kalau orang yang kualitas bagus itu kalau bicara tuh ada strukturnya, ada cirinya. Ide, gagasan, hikmah, solusi, ilmu, zikir. Jadi kalau bicara tuh manfaat, enak. Wah, cilaka. Dia tuh bu ngomongin kita terus tuh bu. Sudah, tenang. Siapa tahu salah dengar. Benar, ini bukan jamur, asli, mendengar. Ya, mungkin dia waktu ngomong lagi emosi. Enggak emosi, dia begini tuh. Ya, mungkin dia sudah robah pikirannya. Belum robah kan, barusan ngomongnya juga. Biasa tukang kompor kan harus terbakar gitu. Beginilah bu, gini aja. Kalau omongan dia benar, mudah-mudahan kita kebawa betul. Tapi kalau omongan dia salah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Sudahlah, jangan banyak pikiran. Allah yang memberikan rezeki tidak akan dipengaruhi oleh kebencian orang kepada kita. Wes sabar ya. Naik mobil, ban meletus. Wah, cilaka, ban meletus. Jangan nyebut cilaka. Ban meletus berarti di dompet kita ada rezeki tukang tambal ban. Nah, tenang. Ini yang berkualitas tuh kalau bunyi itu efektif. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita butuh orang yang faliyakul khairan awliyatmu, yang kalau berkata itu benar-benar punya nilai. Sudah terlalu banyak, Indonesia ini lagi hobi ngomong. Tapi hati-hati, kalau orang kualitas utama, kalau bicara itu selalu ide, solusi, gagasan, hikmah, zikir. Ini kualitas yang paling prima. Kalau kualitas yang kedua, namanya kualitas biasa, orang yang biasa. Itu kalau bunyi ada cirinya. Cirinya adalah membicarakan peristiwa. Jadi di sana, wah, gila tuh tadi. Itu ketika mobilnya empek, ya, wah sibuk. Tapi gak ada apa-apanya, mobil aja. Dia menemukan ular. Ih, ibu, itu waktu ada ular di kamar tuh. Saya tuh lari keluar, teriak-teriak. Udah gitu aja, peristiwa aja. Gak ada nilainya. Segala diomongin. Ketemu artis, diceritain seperti yang dia jadi suaminya. Ya, ketemu, wah bunyi
0: aja terus nonton sepak bola di kantor sepak, sama-sama nonton yang lain juga ya. Buang waktu sekali ngomong kayak gini. Bayangkan sama-sama nonton itu harusnya ke pinggir ya. Ini blow on sudah. Makin banyak omongan sia-sia, makin kualitas orang itu turun. Makanya kalau mau cari mantu suruh ngomong aja dia, nanti ketahuan. Ini juga Pak bagus untuk naik pangkat, ini alat ukurnya ini Pak. Kalau hanya mah segala nih omongin, wah ini kurang efektif nih. Padahal waktu itu sehari cuma 24 jam. Min husnil islamil mar'i, ciri-ciri kualitas keislaman seseorang itu dilihat bagaimana kesanggupan menahan diri dari sesuatu yang sia-sia. Hati-hati Bu, jangan segala dikomentari, terutama yang sudah pernah ke Mekah. Tiap lihat yang pulang dari Mekah, ah saya juga sudah kesana. Ih, siapa yang nanya ya? Tiga. Yang ketiga ini dari mulut loh Pak, namanya kualitas orang rendahan. Utama, biasa, rendahan. Cirinya apa? Khas ini kalau bicara, kalau orang yang rendahan itu ya, sehebat apapun kedudukan dan pangkat dia ada cirinya, yaitu mengeluh, mencela, menghina. Pokoknya gak pernah beres aja kalau dia ngomong. Dari mulai bangun itu Pak, aduh ini badan tuh gak pernah enak nih gitu. Padahal badannya sendiri baru juga bangun, ini pasti banyak masalah nih di kantor gitu. Padahal belum itu bangunnya, udah menderita. Mau keluar macet nih, pasti macet di jalan. Padahal belum naik mobilnya, menderitanya udah duluan. Mau makan juga, ini mah kurang anget gitu. Selalu salah. Sayang gak ada cabenya. Dikasih cabe, kerupuk di mana? Coba kalau ada kerupuk gitu. Yang gak ada aja dipikirin tuh. Jadi gak pernah enak dia makan tuh. Dan dicela terus Pak. Tapi habis, itu masalahnya. Ada orang yang kalau bunyi itu gak pernah bagus Bu. Ngeluh. Neng, dia naik mobil keluar neng, itu lampu merah tuh, merahnya lama, marahin lampu, enggak, padahal nggak robah dengan ngomong begitu. Dia di pinggir ada polisi, deh polisi lu nggak ada kerjaan, ayo marah ke polisi. Ini cari mangsa terus untuk menghina. Kalau bunyi tuh negatif aja Bu, lihat yang minta-minta, deh ini pasti ada organisasinya, ngasih apa enggak gitu Bu. Oh mendung aja nih, becek ya tadi hujan melulu, selanang ada yang kering gitu, mutuk ke atas, semua dikutuk. Kalau mau pergi pasti gak ada tempat parkir nih, pasti gak ada tempat parkir nih gitu. Padahal belum nyarinya udah menderita, error aja begitu. Jadi dia tuh sengsara, wajahnya juga strukturnya jadi jelek, bibirnya begitu terang. Kasihan ya, dan kalau ngobrol dengan teman itu gak pernah ada yang bagus Bu. Misalkan selalu berseri Bu, misalkan ketemu tuh, kenapa ya Bu, ini punggung saya tuh rasanya kurang enak. Besoknya lihat, ganti lagi, ini kening saya tuh rasanya suka cepat. Nanti pindah ke pinggang, ke kaki, pokoknya tiap datang tuh penyakit. Nanti kalau udah habis serinya ganti ke alat-alat rumah tangga. Itu saya gak ngerti, padahal blender tuh baru beli loh, tapi udah rusak. Padahal mereknya bagus itu, nanti tuker, itu genteng di rumah saya tuh, Masya Allah ya, terus. Nanti seri keluarga, ya mulai cerita anak, mertua, keponakan, jelek-jelek. Ada orang yang kalau ketemu tuh negatif aja. Kasiannya, kelihatannya kalau cepat mati lebih aman yang begini aja. Ini kelas rendah, dan ada yang kalau ngomong tuh menilai orang tuh gak pernah berhasil, gak pernah bagus.
1: Bagaimana menurut pendapat saudara tentang Pak Zainuddin MZ? Kalau menurut saya sih Pak Zainuddin itu gak mungkin 1 juta umat. Paling juga 200 ribu.
0: Gak boleh sukses ya Pak. Kalau menurut pendapat saudara tentang Pak Habibie bagaimana?
1: Ya kan sebenarnya saya sih Habibie itu pendek.
0: Gitu. Cari aja pokoknya membuat dia puas gitu. Gak boleh ada yang sukses. Kalau menurut saudara tentang A'agim itu bagaimana? Ya kasihan juga lah. Dia tuh kepalanya retak gitu. Disangkanya perban padahal sorban.
1: Jadi kalau menurut Anda tentang Nabi Adam bagaimana?
0: Kalau menurut saya sih boleh juga lah dia itu sebagai nabi ya. Cuman sayang dia itu ketipu setan. Itu nabi itu. Habis itu. Ada orang yang enggak pernah bisa melihat orang lain lebih itu. Negatif aja. Semua salah. Karena dia butuh teman. Ibu, bapak. Ini namanya kelas rendahan. Kalau orang sudah tidak pernah bisa menilai baiknya orang. Ah udah. Kenapa jadi dia begini semua? Pada mikir. Saya kelas yang mana ya? Ini maaf. Ilmu manajemen kalbu ini hanya sah buat menilai diri sendiri, ya. Tidak berlaku untuk menilai orang lain, ya. Jadi kita ketawa enak tuh karena ngetawain diri sendiri, itu ya. Dan ini lebih bagus daripada ngetawain orang lain. Dosa ngetawain orang lain tuh, ya.

0: kalau teruskan jangan. Nah ibu bapak tenang, masih ada satu kelas lain ya, yaitu ciri orang yang dangkal. Ah, aduh, makin tegang kan? Jangan-jangan yang ini nih. Apa ciri orang yang dangkal? Kalau ciri orang yang utama, tadi kalau bicara tuh ide, gagasan, solusi, hikmah, bagus, berkualitas, pokoknya gak rugi lah. Gak dengar dia bicara tuh pasti manfaat. Ciri yang kedua, buang waktu. Peristiwa, wah heboh, nonton TV, segala dikomentarin aja. Kalau yang ketiga, ciri orang rendahan. Mengeluh, mencela, salah aja jelek. Lihat pembantu juga gak pernah benar. Salah aja, dilihat tuh salah. Nilai setitik rusak susu sebelah gak. Ada orang yang gak pernah bisa melihat orang lain benar, Bu. Kalau ngepel seluas ini, kenapa ini pojoknya enggak? Gitu, pasti yang dicari itu ya enggaknya. Ya. Dan orang ini enggak disukai. Pernah dengar enggak orang yang suka komentar? Pernah dengar enggak? Pernah kan? Jelas kan suaranya? Suara kita, tahu tidak itu ya? Tahu. Yang keempat adalah orang yang dangkal. Bagaimana yang dangkal? Orang yang dangkal itu kalau bicara orientasinya aku, I, gue, ogut, semuanya ke dirinya. Coba kalau tidak ada saya, tidak bisa. Untung ada saya. Bangun masjid, coba kalau enggak oleh saya, ini tidak akan pernah ada masjid di kampung ini. Tuh kan, saya yang ngasih tahu. Coba kalau enggak saya kasih tahu, saya aja. Kalau orientasinya, kebetulan anaknya kuliah di ITB. Lalu dia lihat ada patung gajah. Ini ada patung gajah seperti lambang ITB, anak saya di ITB. Begitu pada ada yang nanya itu. Dia sudah pernah ke Singapura, kemudian ada kucing gondrong. Ini kucing gondrong seperti singa ya? Saya sudah ke Singapura gitu. Dia ingin diketahui terus, expose dirinya itu. Kalau dia pulang dari Mekah, bu, gak mau nengok. Bu Haji gitu. Gitu kalau gak disebut Bu Haji gak nengok. Ibu, kalau ada orang cerita Mekah, saya pernah nginyum ajar Aswad, saya juga sudah pernah, tapi biasa-biasa aja, gitu. Terus nggak mau kalah aja, nah. Kalau orang sudah selalu mengekspos dirinya, tidak proporsional, itu ciri-ciri orang yang dangkal. Karena dia nggak punya stok untuk mulia, kecuali muji-muji diri. Padahal dalam hukum, وَمَا تَوَضُعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ. Dan tiadalah orang yang rendah hati kecuali Allah mengangkat derajatnya. Seperti pipa U, makin kita beregegeh, makin rendah itu. Makin kita rendah hati, makin mulia. Nabi Muhammad itu panglima tertinggi, rendah hati sekali. Tidak pernah ngebeda-bedain, sopan, ramah kepada siapapun. Lagi ngumpul dengan sahabat-sahabatnya. Ya Nabi, kita masak daging yuk. Ayo, kalau gitu saya yang bagian nyemeli, kata sobatnya. Kata yang lain, saya yang bagian ngulitin. Kata saya bagian masak. Nabi juga ngacung, saya yang bagian nyari kayu bakar. Ah, gak usah Nabi mah, sama-sama. Dan saya juga mau makan, jangan sampai gak tetesan keringat. Begitu rendah hatinya. Makanya maaf-maaf saja, ibu bapak, kita tidak akan mulia dengan pangkat kita. Pangkat tertinggi di kantor ini adalah tawadu, rendah hati. Betul tidak? Setuju tidak? Halo? Halo lagi. Ibu, bapak, itu bab mulut, makanya sekarang mah hati-hati, ilmunya sudah sama. Ya, tentu. Wah, empat kamu. Jangan. Mata air yang melimpah bisa mengisi. Gelas yang kosong ingin diisi. Orang yang kosong dari harga diri ingin dihargai. Orang yang melimpah harga dirinya bisa menghargai. Itu rumus. Hargai dong mama. Berarti belum ada harganya, yakinnya, makanya ingin dihargai. Mama tuh sudah hamil, sudah melahirkan kalian, sudah menyusui. Kata anak, siapa suruh, kan begitu ya. Makanya jangan suka disebut-sebutin. Nah, resiko dah, kalau boleh milih mah gak mau keluar dari kita anak-anak tuh ya. Ibu, bapak, itu baru mulut ya. Memang lidah tak bertulang. Sebab kalau bertulang repot. Makanya rumusnya falyakul khairon auliasmut. Berkata benar atau diam. Kalau enggak penting-penting amat, jangan bunyi. Wah, nanti sepi dong. Yeay. Bicara tuh bukan pakai mulut, pakai akhlak. Saya enggak bicara tapi bisa menyinggung saudara-saudara.
1: Oh. Benar tidak?
0: Enggak usah pakai ngomong kalau mau menyinggung, Mas.
1: Makanya yang paling penting dari bicara itu adalah sikap. Sekarang kan TNI ini lagi banyak yang ngehujat, bagus, dan nyebut jelek juga tetap begitu ya.
0: Kita nikmati aja sebagai episode evaluasi diri ya. Nah kalau bangsa lagi sakit kayak gini mah ngomongnya juga ya enggak-enggak ya. Ibu coba tangannya bisul dibelai pasti tetap aja marah ya. Padahal yang niatnya ngebelai. Nah bangsa kita kan lagi sakit, mungkin sampai 2-3 tahun ke depan mulai sembuh ya. Ini kesempatan kita berkarya. Tahu saja berkarya yang ikhlas, nanti masyarakat bisa lihat. Dan gak bisa dibalas dengan omongan. Omongan dengan omongan makin dongkol, ya. Betul tidak?
1: Ibu bapak yang baik, wajah cerah, lisan enak, badan sehat bu. Kalau kita bersih hati, kalau kita berusaha mengendalikan hati, detak jantung normal. Beda dengan pemarah.
0: Ah, capek, pemarah tuh capek. Sok aja ibu marah, capek bu. Ya kan, dengki tuh capek, cemburu tuh capek, emosi tuh capek, makanya banyak penyakit. Kalau ibu ingin bahagia, awet muda, sing bersih hati.
1: Saya nanya ke istri saya, tadinya mau ikut nih istri. Mah, mama cemburu enggak? Cemburu mah cemburu atau Tapi gimana? Tugi kalau terbakar cemburu teh capek. Mending daripada cemburu mah mending membahagiakan suami. Gitu. Itu asli.
0: Ya udah capek atuh. Ya. Betul tidak?
1: Gimana mengatasinya? Titipkan aja ke Allah.
0: Ya kebetulan Bu ujian mungkin bagi saya ya Bu ya. Banyak ya, bukan banyak, ada yang minat gitu, ada ibu-ibu datang. Ada ibu-ibu datang bawa anaknya, ini anak saya sudah siap menikah. Oh ya nanti saya carikan santri. Oh bukan buat santri, buat Aduh, padahal kinclong tapi tak gimana ya. Harus jaga diri.
1: Wah, tapi saya tanya, enggak boleh. Hidup di dunia cuma sebentar, enggak boleh hancur hari-hari saya karena kedengkian, karena kebencian. Siapa tahu lagi marah mati, rugi ya. Yeah. Makanya cool.
0: Nah, ibu bapak, pertanyaan. Oh, kalau udah bersih hati enak, gaul dengan siapapun senang, kita mah enggak pusing. Kita sama-sama di Akabri misalkan, itu udah pasti gak mungkin semuanya jadi panglima, udah pasti itu ya gak? Pusing atau Indonesia semuanya jadi panglima. Kita harus siap menerima kenyataan bahwa tiap orang tuh beda-beda. Maka bagaimana sekarang solusinya? Apa yang menyebabkan hati jadi busuk, jadi kotor?
1: Satu, penyebab busuk hati disebut hubbud dunia, terlalu cinta sama yang namanya dunia ini. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan.
0: Kalau udah terlalu cinta, udah gelisah itu yakin. Apa ciri-ciri orang yang cinta dunia? Ciri-cirinya adalah pengorbanan. Habis segala-galanya demi kedudukan. Habis segala-galanya demi harta. Ini semuanya ini. Rebutan. Waktu. Dan ciri lainnya pecinta dunia adalah tidak pernah puas.
1: Sudah punya mobil tahun 93, yang dilihat tahun 99. Jelek mobil kita. Punya TV 21 inci, yang dilihat yang 29 inci. Kecil TV kita. Punya hidung tidak begitu mancung, yang dilihat yang mancung-mancung. Jadi seperti kutil. Begitulah dia.
0: Terus, jadi sengsara itu bukan karena tidak punya. Sengsara tuh karena mikirin yang gak ada. Ayyalan sholat. Waktu sholat datang, baru juga adzan duhur, udah asar lagi. Gitu karena dimarahin.
1: disangkanya bakal hidup selama-lamanya, mati kita ini bakal mati. Ya, mau bawa apa nanti pulang? Mau bawa kemana? Sehebat apapun nggak bisa. Saya tinggal di KPAD Geger Kalong, Pak. Udah lihat dengan mata kepala sendiri itu. Yang dulu jadi komandan Kogor, Kopassus dan sebagainya, sekarang nggak bisa ditahan tua ini. Tua, benar, Pak. Untung ayah saya masih gagal. Itu tidak sedikit, Pak, yang di masjid itu ya lemah. Kalau tubuh ini milik kita, jangan tua dong, ya. Kita menahan uban satu aja nggak tahan, tetap aja keluar. Ibu, bapak, Bu, Pak. Jadi bagaimana ciri lainnya? Nganggap remeh ibadah. Pecinta dunia tuh lewat aja ibadah tuh, ya nggak? Seakan-akan dia bakal hidup lama, nggak bisa. Apalagi ciri pecinta dunia, takut hidupnya tuh seperti ini nih.
2: Sama saya nyender ke sini.
1: Sama saya nyender ke mimbar ini, apa yang paling saya takuti? Takut mimbarnya diambil, kan begitu? Begitulah pecinta dunia. Kalau dia nyender ke kedudukan, nyender kepada pangkat, nyender kepada jabatan, takut jabatannya diambil. Begitu tahu. Tapi kalau orang sudah tahu ilmunya, bagaimana? Rumusnya disebut rumus tukang parkir. Lihat tukang parkir. Walaupun banyak mobil, tidak pernah sombong. Walaupun mobilnya ganti-ganti, dia tidak takabur. Ya. Diambil sampai habis, dia tidak sakit hati. Hey, ini benar, hadir, ini serius ini ya. Apa sebabnya? Sebab dia tidak merasa memiliki, hanya tertitipi. Ini rahasianya, Pak. Kalau Bapak ingin enak, hati bersih di dunia ini,

0: Pokoknya memampir lah. Biasa-biasa aja lah, nebeng sebentar aja kok, repot-repot amat ya. Jangan terlalu serius.
1: Oh,
0: biasa aja, tenang ya. Halo, setuju tidak Bu? Kita punya apa? Akhirnya kalau ada, biasa-biasa, nggak usah petantang-petenteng. Sebab bakal habis. Wah, tanah luas, rezeki mah tetap aja segitu-gitunya. Ya, itu mah cuman ngaku-ngaku, ya. Dunia ini sudah lama. Jakarta ini udah lama. Kita mah cuman manusia cuman begini. Oh, eh. Istana Negara ya, Istana Negara Belanda datang. Meninggal, ganti Jepang. Ganti lagi Bung Karno. Meninggal, ganti Pak Harto. Sakit ya. Ganti Pak Habibie. Wah, masih lincah ya mah. Ganti ikut. Pusing. Itu istana angker tuh ya. Enggak ada satupun yang masuk ke sana kecuali sengsara. Itulah sebabnya saya enggak mau dipilih jadi presiden. Bapak-bapak, mudah-mudahan Mbak Mega ini selamat ya. Sebab ternyata pangkat kedudukan itu tidak identik dengan kemuliaan kalau nggak hati-hati ya. Hati-hati ini. Bu, Pak. Makanya kalau punya sesuatu, biasa-biasa aja lah. Ya. Cuman titipan. Wah, hebat Bu. Sekarang Ibu punya. Cuman titipan. Semuanya juga nggak lama, nggak bisa dibawa mati. Walaupun tanah di mana-mana luas seperti Marcos itu katanya di mana-mana kekayaan, tetap aja mati mah enggak dibawa ya. Betul tidak? Bawa apa? Saya punya teman, dia punya harta 60 miliar seumur Bu dengan saya. Saya tanya, "Mas, katanya banyak uangnya." Biasa aja. Ditaruh di mana dong? Ya ditaruh di bank dong. Pernah lihat enggak? Ya enggak pernah lihat dong. Pernah megang? Ya enggak.
1: Terus ngapain aja punya uang 60 miliar? Ya kan ada catatan.
0: Catatan mah gampang, kita juga bisa bikin sendiri ya. Ternyata dia 60 miliar makannya tuh bubur lemu. Karena sakit mah dia tidak boleh makan daging, kolesterol ya. Masih mendingan santri enggak punya uang segala dimakan ya. Manusia itu cuma ngaku-ngaku. Rezeki mah cuman sedikit yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usaha. Adanya jangan sombong, sedikitnya gak usah minder. Mah, gak malu nih kita tinggal di rumah sederhana di komplek begini.
1: Kenapa malu Pak? Yang sederhana milik Allah, yang gede juga milik Allah, sama-sama nebeng. Kenapa pusing-pusing amat? Enak Pak, rumah sederhana tuh gampang ngurusnya, susah sombongnya.
0: Betul tidak? Betul ini. Ini serius hadirin. Coba Ibu punya sofa mah. Ulang tahun, pengajian, intinya sofa, sofa. Tahu-tahu datang tamu bawa anak kecil. Takut pipis. Datang tamu gemuk, takut jebol ya. Pusing, pusing. Pusing punya yang mahal tuh Pak, betul tidak? Punya mobil mahal, spionnya takut dicopot 3 juta ya, stres. Makanya sudah, jangan pengen yang mahal-mahal ya, jangan pengen yang mewah-mewah, dicurigai, betul tidak? Biasa-biasa aja. Nabi Muhammad juga rumahnya biasa-biasa, nggak jadi hina ya. Sesuai keperluan, sesuai kemampuan. Jadi nggak usah minder Bu, Pak. Rumah kita di kompleks sederhana nggak ada masalah, yang penting bersih halal ya. Makin mahal tuh repot. Coba Ibu punya gelang 20 yang bagus, nanti nggak kuat. Ibu-ibu mau pada kemana? Mau pulang kampung jadi repot ya. Boleh punya gelang nggak apa-apa ya, tapi terus terang jadi sengsara lah. Pak, Adanya jangan sombong karena titipan Allah dan bekal berakhir. Sedikitnya enggak usah minder. Pangkat apa aja enggak usah minder. Ini mau kena pangkatnya ini prajurit dilinting sampai enggak ketutup pangkatnya. Buat biasa-biasa aja lah. Sama-sama nebeng, betul tidak? Sama-sama penyakit tuh minder tuh ya. Lihat orang lain enggak usah iri. Karena tiap orang tuh ada garisnya masing-masing. Kayak ukuran kaki, itu kan beda-beda. Ibu nomor 36, gak boleh iri sama nomor 42. Masih, 42. Pakai oleh ibu, gak cocok. Harus pakai lap di belakangnya, ya. Sekarang prajurit. Misalkan pangkat sersan, tapi pengen gaya, pakai jam tangan Rolex. Sangka nemu, Pak. Begitulah. Kayak santri, misalkan pengen gaya, disangka kaos ketinggalan, ya gak? Makanya proporsional sajalah, ya. Biasa-biasa ajalah, jangan capek. Dan kemuliaan bukan dari barang-barang di rumah. Makin banyak barang, makin sengsara. Karena tiap barang harus diurus. Ya kan? Enakan gak banyak barang. Leluasa, ya. Ya, ada yang pernah datang ke rumah saya belum? Coba nanti datang ke rumah. Kan kemarin wapres pada kesana. Itu yang bikin repot tuh protokolnya, Pak. Udah segala diperiksa gitu. Ini kok rumah begini sederhana. Ini karpetnya. Biarin, ini karpet saya. Pokoknya wapres mau duduk silakan. Enggak ya, berdiri aja lah. Udah enggak lama jadi wapres mah. Betul tidak? Udah banyak Pak pejabat yang datang udah pada berhenti ya. Jadi biasa-biasa aja lah ya. Benar ini mah Pak. Jangan malu dengan kesederhanaan. Yang keras mah betul tidak? Udah banyak Pak pejabat yang datang udah pada berhenti ya. Jadi biasa-biasa aja lah ya. Benar ini.

0: tidak akan iri dengki.
1: Nyarinya jangan pakai licik. Buat apa licik? Setiap orang udah ada jatah rezekinya. Gajah aja gak sekolah gemuk-gemuk, masa kita gak kebagian? Cecak makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap. Cecak tidak punya sayap. Apa pernah dia cecak yang stres? Kalau ada rezekinya.
0: Yang saya khawatirkan, kita rezekinya pas-pasan itu karena kerjanya belum sungguh-sungguh. Ya, kita kan banyak kerja pakai alasan. Bagaimana? Sudah dikerjakan belum? Siap? Sudah Pak? Tinggal diketik? Belum, berarti itu. Kita kan kadang-kadang Masya Allah lamban, ibadahnya kurang. Harusnya kan kerja keras dengan otak cerdas, dengan hati ikhlas, baru ketemu dengan rezeki kita. Kalau kita ibadahnya kurang, cuman sepertiganya tuh. Dan siap diambil semuanya oleh Allah. Mau tidak mau, kita tidak pernah punya apa-apa. Lillahi ma fis samawati wa ardh. Nah, kita mah gak punya apa-apa. Maaf ya, asalnya setetes sperma, ujungnya jadi bangke, kemana-mana bawa kotoran. Kita cuman begitu aja. Kalau gak ada nilai kemuliaan akhlak, nothing, kita tuh gak ada apa-apanya. Cuman kelantang kelinting aja gitu di dunia. Masih ingat Jenderal Sudirman? Kalau Jenderal Sudirman tuh kurus gak sih Pak? Mungkin kurus ya, kan batu. Jenderal Sudirman tuh kurus, batu.
1: Tapi kenapa sampai detik ini Jenderal Sudirman disegani? Padahal sudah habis tubuhnya dimakan tanah. Kedudukannya sudah dipergilirkan.
0: Bisa jadi karena selama karir kehidupan beliau, beliau membangun pribadinya lebih bagus daripada kedudukannya. Sehingga ketika diambil pangkat kedudukannya, kita pensiun, kita enggak pernah kehilangan apapun. Karena dalam kehidupan kita, yang kita bangun bukan topeng kita, tapi kepribadian kita. Inilah sebetulnya warisan terbesar dari kehidupan ini. Maka jangan pernah takut mau pensiun, mau apa. Ya, kenapa? Nah itu pasti pensiun. Enggak mungkin enggak pensiun. Malah terlalu lama jadi masalah. Jangan sampai ada, aduh, gimana ya, kenapa bu, suami saya, kenapa suami, sebentar lagi pensiun, cicilan masih banyak, kreditan belum lunas, anak belum besar. Kenapa sih gugup banget, kapan pensiunnya, 2 tahun lagi, kenapa pensiun 2 tahun lagi sengsaranya dari sekarang? Siapa tahu minggu depan meninggal, betul tidak?
2: Saya senang ayah saya pensiun pak. Sekarang, pak, kerjanya di pesantren, wah, ibadahnya bagus, ngapalin Quran. Usia ayah saya sekarang 67, pak. Tapi alhamdulillah, masih seger, masih fit, masih memudikan truk. Kalau kita latihan ke gunung, camping, wah, ayah saya yang bagian nyetir truk. Dan yang paling saya suka, alhamdulillah, warisan terbesar dari ayah saya bagi anak-anaknya. Kami bangga memiliki seorang ayah yang jujur, terpercaya. Walaupun tidak punya rumah, kendaraannya juga ya rombeng dulu. Tapi kami tahu warisan kata ayah saya anak-anak. Bapak mungkin tidak bisa mewariskan harta kepada kalian. Tahu sendirilah segini adanya. Tapi mudah-mudahan kalian bangga punya bapak yang berusaha menjaga kehormatan. Prajurit yang jujur insya Allah sampai mati. Dan itu membuat kami benar-benar bangga kepada seorang ayah. Bukan pada pangkatnya, tapi kepada kepribadiannya. Nah saudara-saudaraku sekalian, saya harap pertemuan ini membuat kita mengenal sebuah aset yang termahal dari hidup kita, yaitu hati kita sendiri. Hidupkan hati dengan memperbanyak ilmu. Pagi ini ibu terbuka hati, bapak terbuka, karena saya memberikan ilmu, bukan memberi harta. Ya, harta tidak akan membuka hati, tapi ilmu yang akan membuka hati. Terus jadikan kita pencarian ilmu itu menjadi kekayaan kita. Yang kedua, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Harus ibadah, karena Allah itu tidak membuat hati ini tenang dengan dunia. Hati ini tenang dengan ingat kepada Allah. Jauh dari Allah, gelisah, mau kemana, kita pasti mati lah. Ya, maaf ya, kita pasti berakhir. Dan kita akan mempertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, kekayaan kita bukan apa yang kita dapatkan, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Kita dikenang bukan dari pendapatan kita, kita dikenang dari karya kita buat orang lain. Kita dikenang bukan kekayaan kita, tapi kita akan dikenang dengan kedermawanan kita. Oleh karena itu, jangan pernah

0: merasa sukses dengan mendapatkan sesuatu. Kesuksesan kita adalah kita mempersembahkan yang terbaik dari hidup ini untuk sebanyak-banyaknya manusia. Itulah rahmatan lil alamin. Itulah Islam sebetulnya begitu, ya, yang hadirnya dia rahmat bagi seisi alam. Insya Allah kita songsong saat kematian kita besok lusa dengan mempersembahkan karya terbaik kita dalam kehidupan. Ikhlas karena Allah. Itulah misi kehidupan kita, bukan pengumpul-ngumpul dunia yang akan kita tinggalkan. Al-Fatihah. Ya, tenang. Hadirin, mari kita menundukkan kepala sejenak. Kita tahu bahwa hidup hanya mampir. Sudah banyak orang yang seusia kita sudah meninggalkan dunia ini. Mungkin di antara kita ada yang beberapa tahun lagi, atau mungkin kurang dari itu. Yang pasti hidup kita akan berakhir suatu saat. Saat ini kita dipuji, dihargai orang lain. Sesungguhnya bukan karena kemuliaan kita. Kita dipuji dan dihargai karena Allah masih menutupi kekurangan, kejelekan, aib-aib kita. Jangan pernah bangga dengan pujian penghormatan orang. Dan jangan terluka dengan penghinaan orang. Karena sesungguhnya diri kita lebih hina daripada yang dihinakan orang lain. Alangkah bahagianya jikalau esok lusa ajal menjemput. Kita benar-benar sudah puas melakukan yang terbaik dari hidup kita. Untuk umat, untuk keluarga, dan untuk sebanyak-banyaknya makhluk-makhluk Allah. Ya Allah, jadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang Engkau sukai, ya Rob. Bukakan hati yang masih tertutup. Cahaya yang hatinya masih gulita. Wahai Allah yang maha mendengar, ampuni seburuk apapun akhlak kami selama ini. Hapuskan sekelam apapun hari-hari yang pernah kami jalani. Hapuskan sebusuk apapun aib-aib yang pernah kami perbuat. Ampuni kami ya Allah. Rob, bukakan hati kami agar dapat mengenalmu. Sehingga kami yakin bahwa hidup ini hanya mampir sejenak saja. Bahwa segala-galanya hanyalah milikmu. Jangan pernah biarkan kami sombong, takabur dengan apapun yang Engkau titipkan. Melainkan golongkan kami menjadi ahli syukur, ya Allah. Yang selalu rendah hati. Ya Allah, tutuplah setiap jalan menjadi riya dan takabur. Golongkan kami menjadi orang-orang yang ikhlas melakukan apapun. Ya Allah, bukakan hati kami agar dapat mengenal arti hidup ini. Tuntun agar setiap langkah yang tersisa ini benar-benar bersih di jalan-Mu. Muliakan akhlak kami, ya Allah. Lembutkan hati kami. Indahkan pribadi kami. Jadikan kami menjadi contoh kebaikan bagi umat-Mu. Wahai Allah, karuniakan kepada kami rumah tangga yang sakinah. Jadikan istri kami, para muslimah ini menjadi wanita yang soleha. Yang dapat menjadi penyejuk bagi keluarganya. Yang tidak silau kepada dunia. Yang dapat menjadi ibu pendoa yang tulus dan ijabah. Jadikan suami hamba-hambamu ini menjadi suami yang soleh, ya Allah. Yang dapat menjadi tauladan, kebanggaan. Yang dapat mempertanggungjawabkan rumah tangganya di hadapan-Mu. Titipkan kepada kami keturunan yang lebih baik, yang dapat menjadi cahaya penyejuk bagi kami. Rob, jadikan sisa umur kami ini benar-benar menjadi umur yang penuh manfaat. Titipkan kepada kami rezeki yang halal berkah. Dan jadikan kami menjadi jalan kecukupan bagi hamba-Mu yang fakir, yang miskin. Titipkan kepada kami ilmu-Mu yang luas. Dan jadikan kami menjadi cahaya bagi hamba-Mu yang jahil. Titipkan kepada kami kekuatan, ya Allah, sehingga kami dapat menjadi jalan pertolongan-Mu bagi hamba-Mu yang lemah. Namun kami mohon titipkan kepada kami kearifan, ya Allah, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang adil terhadap siapapun. Ya Allah, andai suatu saat hidup kami berakhir, Kami mohon, jadikan akhir hayat kami husnul khatimah, penuh kemuliaan di sisimu. Sesudah dosa kami engkau ampuni, sesudah orang-orang yang kami sakiti memaafkan, wafat dengan tubuh yang bersih dari apapun yang engkau haramkan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berkahilah tempat ini, jadikan kesibukan bekerja kami menjadi amal soleh kami. Jauhkan kami dari fitnah dunia yang mencela dan menghinakan, dan lindungi kami dari perbuatan zalim yang akan mempermalukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, selesai.
1: Selamat berjuang saudara-saudaraku, ladang untuk berkarya teramat luas. Hiduplah dengan menjaga kebersihan hati. Insya Allah hidup ini teramat indah dan akan penuh makna.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio SA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio SA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: AM 1368

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Iya. Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro emang gitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah.
2: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام.

AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya. AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rasulullah mempunyai saudara sepupu. Ia adalah kakak kandung Ali radhiyallahu anhu. Semenjak dulu, keluarga ini adalah keluarga yang sangat dermawan, pemberani, dan sangat terkemuka di kalangan kaum Quraisy. Tapi khusus Ja'far radhiyallahu anhu, ia mempunyai ikatan kehidupan khusus dengan orang-orang miskin. Ia selalu berhubungan dan bergaul dengan orang-orang yang miskin. Hari-harinya hanya ia lewatkan dengan mereka. Karena penyiksaan dari orang-orang Quraisy, maka kaum muslimin telah berhijrah ke Habsah. Pada kesempatan hijrah pertama, Ja'far ikut serta dalam rombongan ini. Akan tetapi orang kafir Quraisy tidak melepaskan kaum muslimin yang berhijrah itu begitu saja. Mereka mengirimkan beberapa orang Quraisy untuk menghadap Raja Najasyi. Sekembalinya dari Habsah, ia langsung menuju ke Madinah dan menetap di sana. Ia mati syahid pada peperangan Mut'ah. Ketika ia meninggal, Rasulullah pergi bertakziah kepada keluarganya. Beliau memanggil anak-anak Ja'far yang bernama Abdullah, Aun, dan Muhammad. Di antara anak-anak tersebut, yang paling kecil adalah Abdullah bin Ja'far. Rasulullah membelai rambut mereka dan berdoa untuk keberkahan mereka. Anak-anak tersebut mempunyai sifat yang sebagaimana sifat ayahnya, tetapi Abdullah melebihi lainnya. Sebab itulah ia digelari sebagai Kutubusika, ketuanya orang dermawan. Pada usia 17 tahun, ia telah dibaiat Rasulullah. Pada suatu saat, Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu pernah meminta perlindungan kepada Ali. Akhirnya Ali bersedia memberi perlindungan. Setelah orang tersebut bebas, sebagai rasa terima kasihnya, ia memberikan uang 40 ribu dirham kepada Abdullah bin Ja'far. Tetapi oleh Abdullah, uang tersebut dikembalikan lagi. Ia pun berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Tetapi oleh Abdullah bin Ja'far, uang tersebut dikembalikan sambil berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Pada suatu ketika, ia berada di sebuah majelis. Telah datang kepadanya uang sebanyak 2000 dirham. Uang itu juga merupakan pemberian dari seseorang. Ia menerimanya. Kemudian uang tersebut segera dibagikan kepada ahli majelis tersebut, sehingga tidak tersisa sedikit pun. Pada suatu ketika, pedagang datang dengan membawa dagangan berupa gula yang cukup banyak. Gula tersebut dijual di pasar, tapi tak seorang pun sudi membelinya. Maka dengan kesedihan dan kerisauan, pedagang itu termenung di depan dagangannya. Kemudian lewatlah Abdullah bin Ja'far dengan pelayannya. Setelah Abdullah bin Ja'far tahu keadaannya, ia menyuruh pembantunya agar membeli semua gula tersebut. Lalu gula yang telah dibelinya itu dibagi-bagikan kepada semua orang dengan cuma-cuma. Jika malam hari ada kabilah atau tamu yang datang, maka setiap tamu yang datang akan diberi makan dan minum oleh Abdullah bin Ja'far. Segala keperluan tamu tersebut akan dicukupi olehnya. Pada suatu ketika, Jubair ikut bertempur dalam suatu peperangan. Sebelumnya pada suatu hari ia telah memberi wasiat kepada anak-anaknya, yaitu Abdullah bin Jubair. Ia pun berkata, "Aku merasa pada hari ini aku akan mati syahid. Hendaknya kamu melunasi hutang-hutangku dan menyelesaikan urusanku dengan sipulan dan sipulan." Setelah berwasiat itu, maka syahidlah dia. Kemudian anaknya Abdullah bin Jubair, sepeninggal ayahnya, menghitung seluruh utang yang ditinggalkan. Ternyata ayahnya meninggalkan hutang sebanyak 2.200.000 dirham. Jubair terkenal memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya. Banyak orang memberikan amanahnya kepada Jubair, dan mereka menitipkan uang serta harta bendanya. Padahal Jubair selalu berkata kepada orang-orang yang menitipkan barang itu, "Aku ini bukan tempat penyimpanan amanah. Oleh karena itu, titipan kalian aku anggap sebagai hutangku.
Jika kamu memerlukan, maka ambillah dariku. Kemudian uang tersebut digunakan untuk bersedekah kepada kaum fakir miskin yang memerlukan. Ia juga berwasiat kepada Abdullah bin Jubair, jika kamu menghadapi kesulitan, maka mintalah kepada tuanku. Kemudian Abdullah bin Zubair berkata, aku tidak dapat memahami siapakah tuanmu itu. Ia pun bertanya, siapakah tuanmu, wahai ayah? Ayahnya menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Abdullah bin Zubair dapat melunasi semua hutang-hutangnya. Abdullah radhiyallahu an bercerita, jika terjadi kesulitan pada aku, aku akan berkata, wahai tuannya Zubair, urusan dengan fulan sudah diselesaikan. Setelah berkata demikian, akhirnya urusan-urusan tersebut dapat diselesaikan. Abdullah bin Zubair bercerita, pada suatu ketika, aku pernah berkata pada Abdullah bin Ja'far, tertulis dalam daftar hutang ayahku bahwa engkau berhutang kepadanya sebanyak 1 juta dirham. Kemudian dijawab oleh Abdullah bin Ja'far, jika demikian, ambillah uang itu sebagai bayarannya. Tapi akhirnya, setelah aku teliti kembali dalam buku catatan, aku segera menyatakan bahwa aku telah membuat kesalahan. Dengan segera aku kembali ke tempat Abdullah bin Ja'far dan aku berkata kepadanya, sesungguhnya aku salah meneliti, seharusnya ayahkulah yang berhutang kepadamu. Mendengar hal itu, Abdullah bin Ja'far menjawab, tidak, tidak cukup banyak hanya dengan memaafkan saja, aku mesti membayarnya. Kemudian Ja'far pun berkata, jika demikian, bayarlah sesuai dengan kemampuanmu. Maka Abdullah bin Zubair berkata, ambillah sebidang tanahku sebagai pembayarannya. Pada saat itu, banyak tanah yang diperoleh dari harta rampasan perang. Kemudian Abdullah bin Ja'far berkata, baiklah, kau menerimanya. Padahal aku telah memberikan kepadanya sebidang tanah yang tandus, air pun tidak ada. Tetapi ia menerimanya. Ia berkata kepada hamba sahayanya, hamparkanlah sejadah di atas tanah ini. Setelah hambanya menghamparkan sejadah, ia mengerjakan sholat 2 rakaat. Lama ia bersujud. Setelah itu ia memerintahkan kepada hamba sahayanya untuk menggali suatu tempat tersebut. Maka hambanya mulai menggali tempat tersebut. Beberapa lama kemudian, terpancarlah sebuah mata air yang cukup deras dari tempat itu.

Hikayat kali ini menceritakan seorang pelacur yang bernama Al-Malikah. Dia sangat cantik, perempuan dari kaum Bani Israel. Ia adalah primadona bagi semua laki-laki Bani Israel. Tapi sayang, kecantikan yang ia miliki disalahgunakan olehnya. Al-Malikah menjadi seorang pelacur kelas tinggi. Tarifnya 10 dinar sekali pakai. Banyak orang tergila-gila kepada kecantikan Al-Malikah. Dan salah satu di antara mereka adalah seorang pemuda yang bernama Abid. Sayangnya Abid tak memiliki uang sebanyak itu untuk bisa mendekati perempuan itu. Karena keinginannya yang menggebu-gebu, Abid bekerja membanting tulang untuk mengumpulkan uang. Tekad Abid sudah bulat bahwa Al-Malikah akan jatuh pasrah di pelukannya meski sesaat. Setelah sekian lama bekerja, akhirnya Abid dapat mengumpulkan uang sebanyak 100 dinar. Dengan berbekal uang sebanyak itu, ditemuinya perempuan pujaannya itu. Abid mengetuk pintu rumah Al-Malikah. "Silakan masuk," kata Al-Malikah menyambut kedatangan Abid. Mendengar sapaan yang terdengar mesra dari pujaannya, Abid melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar perempuan itu. Hari ini akan terpenuhi keinginannya. Bekal uang 100 dinar sudah ada di sakunya. Namun ketika Abid sudah berada di dalam kamar dan duduk di atas ranjang Al-Malikah, tubuhnya mendadak gemetar. Peluh dingin membasahi sekujur tubuhnya. Dan ketika Al-Malikah memeluknya, Abid meronta, berusaha melepaskan diri. Abid berteriak, "Lepaskan, lepaskan aku dan ambillah uang 100 dinar yang ada di sakuku." Teriak Abid seraya berusaha bangkit dari ranjang perempuan pelacur itu. Al-Malikah bingung dan berkata, "Kenapa kau? Apa yang terjadi dengan dirimu? Aku tidak mengerti." Kemudian Abid berkata, aku takut dan aku gemetaran." Kemudian Al-Malikah ketawa, "Takut? Takut kepada siapa?" tanya Al-Malikah. "Aku takut kepada Allah," kata Abid. "Bagaimana nanti aku harus mempertanggungjawabkan perbuatan maksiatku ini kepadanya?" Mendengar jawaban itu, Al-Malikah menjadi tertegun, termangu di atas ranjangnya. Nuraninya tersentuh pada sikap lelaki yang duduk di dekatnya itu. Suatu kejadian aneh atas dirinya yang tak pernah ia alami sebelumnya. Padahal telah berpuluh-puluh lelaki telah jatuh dalam pelukannya. Tapi yang bersikap seperti Abid baru kali ini ia temuinya. Tak terasa air mata Al-Malikah menetes membasahi pipinya. Terbayang semua dosa yang selama ini ia lakukan sebagai seorang perempuan lacur. Kemudian Al-Malikah berkata, "Aku merasa simpati padamu, dan aku merasa sangat kagum dengan keimananmu. Maukah kau mengambilku sebagai istri?" sambil menangis tersedu-sedu. Kemudian Abid berkata sambil terkejut, "Mengambilmu sebagai istri? Oh, jangan. Aku akan pergi meninggalkan tempat ini," sambil bergegas untuk meninggalkan kamar perempuan itu. Kemudian Al-Malikah melarangnya. "Jangan, jangan pergi. Bila kau tak bisa melakukan karena kita bukan suami istri, jadikanlah aku istrimu, Abid." Kemudian Abid berkata, "Mana mungkin? Mana mungkin? Aku gak ngerti." Kemudian Al-Malikah memaksa, "Kenapa? Kenapa tidak mungkin? Aku sangat kagum dengan sikap dan ketakwaanmu. Silakan kau meninggalkan tempat ini, tapi kau harus berjanji akan menikahiku." Kemudian Abid berkata, "Baiklah, baik, aku akan menikahimu." Tanpa berpikir panjang lagi sambil meninggalkan kamar Al-Malikah. Begitu Abid meninggalkan kamarnya, Al-Malikah bertekad akan meninggalkan pekerjaannya sebagai perempuan lacur. Ia merasa menyesal atas perbuatannya selama ini dan mulai detik ini ia akan bertobat. Tanpa sengaja lelaki yang baru saja meninggalkan kamarnya itu telah menyadarkan dirinya dari perbuatan maksiat yang bergelimang dan berlumur dosa. Dan kini ia juga bertekad agar dirinya bisa diambil menjadi istri oleh lelaki itu. Beberapa hari kemudian, dengan hati yang berdebar-debar,
Al-Malikah datang ke desa tempat tinggal Abid untuk mencarinya. Mendengar dirinya dicari oleh Al-Malikah, Abid menjadi sangat ketakutan. Bahkan karena takutnya, ia menjadi pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Ketika mengetahui Abid meninggal, Al-Malikah menangis terseduh-seduh. Ia merasa sedih dan kecewa. Lelaki yang diharapkan menjadi suaminya telah meninggal sebelum sempat menikahi dirinya. Bila saat ini aku urung menjadi suami Abid, biarlah aku akan kawin dengan saudara Abid, kata Al-Malikah di dalam hati karena terdorong keinginan untuk menembus dosanya selama ini. Dengan bersusah payah, Al-Malikah mencari tahu dan menelusuri tentang keluarga Abid. Akhirnya, seorang teman Abid memberitahu bahwa Abid mempunyai saudara laki-laki tapi sangat miskin. Teman Abid itu mengingatkan Al-Malikah jika ia menikah dengannya, ia akan menyesal nantinya. Kemudian Al-Malikah berkata, Biar dia orang miskin, aku tak peduli. Aku akan tetap menikah dengannya sebagai rasa cintaku kepada saudaranya. Beberapa pekan kemudian, terlaksanalah perkawinan Al-Malikah si pelacur kelas tinggi dengan saudara lelaki Abid yang miskin itu. Allah telah membuka mata hati perempuan itu dengan taufik dan hidayahnya. Berbahagialah mantan pelacur.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

para jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama berikutnya yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Asy-Syaikh Kiai Haji Muhammad Al-Khattab selaku Sekjen Forum Umat Islam. Ilaihi falyatafaddal mashkura.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aktaruhumul fasiqun. Wa qal huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sadaqallahul adzim. Allahummarhamna bil Quran. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, wabil khusus para alim ulama, para asatidah wal ustadzat, para hujjat, wabil khususil khusus al-mukarram syekhuna Kiai Al-Haj Amin Nur madanallah bi'ulumihi. Alhamdulillah, pada siang pagi setengah siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa yang mulia ini untuk memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hari kelahiran seorang Muhammad manusia biasa, bukan. Kalau Muhammad itu banyak. Ada Muhammad Al-Khattab ini orangnya. Ada Muhammad yang tukang ojek, ada yang Muhammad yang nelayan, ada yang Muhammad juragan ikan. Banyak Muhammad. Tetapi yang kita peringati Maulid adalah Muhammad yang diperintah oleh Allah menyatakan qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya. Al-ayah. Yang kita peringati Maulid ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, apalagi keponakannya, bukan. Tetapi dialah basyarun mislukum, manusia seperti kita semuanya ini. Tetapi perbedaannya adalah yuha ilayya. Diwahyukan kepadaku, diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, intisari dari hikmah Maulid, peringatan Maulid yang kita peringati setiap saat adalah turunnya risalah kepada umat manusia melalui kekasih kita Habibuna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang karena perjuangan beliaulah, yang karena kesungguhan beliaulah, yang karena mujahadah beliaulah, berserta perjuangan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama mujahid, para du'at ilallah, maka semua kita mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa Islam yang dibawa
oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan bersama para sahabatul kiram, baik dalam aspek kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, kehidupan

pejabat kota Mekah tidak ada yang mau menerima. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta kepala-kepala suku Arab di luar Quraisy untuk masuk Islam dan untuk membela Islam selama hayat di kandung badan. Kurang lebih 14 suku didatangi oleh baginda Rasulullah pada saat musim haji, tetapi tak satu pun yang menerima kecuali orang-orang dari Yasrib, orang-orang dari Madinah, suku Aus dan suku Khazraj. Dan setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, setelah para pembesar suku Aus dan Khazraj menyerahkan otoritas kota Madinah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diterapkan syariat Islam di kota Madinah, maka dalam tempo hanya 10 tahun saja. Sekali lagi, hanya 10 tahun saja daulah Islamiyah, pemerintahan baginda Rasulullah, pemerintahan nubuah yang tadinya hanya sebesar kota Madinah meluas dan meluas hingga seluruh jazirah Arab yang sekarang kurang lebih 7 negara. Oleh karena itu adalah tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa Islam tidak mengatur kehidupan bernegara. Islam tidak mengatur politik, Islam tidak mengatur ekonomi, Islam tidak mengatur sosial, Islam tidak mengatur sistem pertahanan dan keamanan dan politik luar negeri. Kalau ada yang menyatakan itu tidak benar. Apalagi saya dengar dulu ada kiai yang bilang Madinah itu setingkat RT/RW. Saya tanya, kalau di ini apa, Ujung Harapan atau Babelan? Babelan. Ujung Harapan. Di sini satu RW berapa kakak? 80 kakak. 80 kakak, jadi laki-laki dewasanya kurang lebih 80. Baginda Rasulullah ketika menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, pada waktu itu beliau membawa 10.000 pasukan. Cukup enggak kira-kira satu RW punya 10.000 pasukan? Tidak mungkin, wong cuma 80 kakak punya pasukan 10.000. Ya. Berarti yang menyatakan di masa Rasulullah pemerintahan cuma RT RW itu benar apa salah? Salah. Walaupun yang ngomong kiai diikuti apa tidak? Tidak, itu berarti kiai palsu. Ya. Kiai palsu, jangan diikuti. Kita harus menjaga kehormatan para ulama, para kiai, dari kiai-kiai palsu, dari ulama usu. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang berbahagia, Islam setelah dibawakan oleh baginda Rasulullah sebagai seorang kepala negara, juga seorang panglima militer, beliau mampu meluaskan kekuasaan Islam sampai seluruh jazirah Arab. Dilanjutkan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kurang lebih hanya 2 tahun mulai menjarah ke Irak, meluas ke Irak, juga sudah masuk ke Syam. Kemudian pemerintahan Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an kurang lebih 8 tahun meliputi seluruh Persia, Irak dan seluruh Syam sampai ke Mesir, semua tunduk di bawah bendera tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kejayaan Islam, saudara-saudara.

0: Apa rahasia kejayaan Islam? Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya musyrik. Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya jahiliyah. Ketika baginda diutus, semuanya buta huruf, kecuali sedikit saja yang bisa melek huruf. Menurut catatan kurang lebih 15 orang yang melek huruf di kota Mekah pada waktu itu. Tetapi 30 tahun kemudian, saudara-saudara, bukan hanya umat Islam melek huruf, tetapi menjadi pelopor-pelopor kemajuan, pelopor-pelopor taufik dan hidayah, pengajar-pengajar Al-Quran. Karena para mujahid pada waktu itu adalah para qurra, adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang mentalaki, membacakan Al-Quran, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinyatakan oleh Allah kepada baginda Rasulullah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah yang telah mengutus di antara umat yang buta huruf seorang rasul. Apa yang dilakukan oleh rasul yang buta huruf ini? Yatslu alaihim ayatihi. Dia membacakan untuk masyarakat Quraisy, untuk masyarakat Arab, untuk masyarakat yang masih terbelakang, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yuzakkihim. Lalu Rasulullah ditugaskan untuk mensucikan mereka dari debu-debu jahiliyah dan debu-debu kemusyrikan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Bukan hanya dibacakan Al-Qur'an, tetapi juga diajarkan makna-makna yang dikandungnya, hikmah-hikmah yang dikandungnya, bahkan hukum-hukum syariat yang ada di dalamnya. Inilah keberhasilan umat yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi umat yang terbaik. Dalam tempo satu generasi saja bisa mengalahkan dua negara adikuasa, yakni adikuasa Persia dan adikuasa Romawi. Inilah kegemilangan umat Islam pada waktu itu, saudara-saudara. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengembalikan kemuliaan umat Islam hari ini, maka standarnya sudah jelas. Yang pertama adalah bacakan kepada dunia itu Al-Quran. Jadikan Al-Quran bacaan rutin kita. Tadi sudah disebut-sebut oleh Habib Idrus Jamalul Lail bahwa kita ahlu sunnah wal. Saya mau tanya, bapak-bapak di sini biasa makan sehari berapa kali? Sehari berapa kali? 3 kali. Baca Quran sehari berapa kali? Hah? Kok tidak kedengaran? Kalau kita bisa makan sehari 3 kali, mestinya baca Al-Quran juga bisa sehari 3 kali, bahkan lebih. Syukur-syukur setiap habis sholat wajib kita membaca Al-Quran. Dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi meriwayatkan sebuah hadis. Man qara'a al-Qur'ana 50 ayah yauman wa lailatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang membaca Al-Qur'an sehari semalam sebanyak 50 ayat, maka dia tidak ditulis sebagai kelompok orang yang lalai. Wa man qara'a 100 ayah, dan siapa yang setiap hari rutin membaca Al-Quran 100 ayat setiap hari semalam, yuktab minal qonitin, dia ditulis sebagai ahli ibadah. Jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli ibadah, jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli sunnah wal jamaah, kalau tidak dirutinkan setiap hari membaca minimal 100 ayat. Itu pasti kalau kita ngaku ahli sunnah wal jamaah, tetapi baru baca Quran hanya tiap bulan Ramadan saja, itu bukan ahli sunnah wal jamaah, tetapi ahli salah wal gegabah. Paham? Kita kudu baca Quran setiap sehari berapa kali? Tiga kali sekurang-kurangnya 50 ayat, syukur-syukur ditradisikan di sini. Setiap hari satu juz khatam, setiap bulan kita khotmil Quran, dan pada saat khotmil Quran kita berdoa bersama-sama untuk keberkahan warga Ujung Harapan, untuk keberkahan warga Bekasi, untuk keberkahan warga negara Indonesia, dan untuk keberkahan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, agar syariat Allah ditegakkan, dasarnya adalah Al-Quran. Oleh karena itu, terakhir saya ingin berpesan, mengingatkan kepada baginda, kepada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah ketika beliau hendak mengutus serombongan pasukan. Maka beliau caranya memilih pada waktu itu, beliau mengatakan Iqra'ul Quran. Pada waktu itu enggak ada mushaf, semuanya hafal. Maka semua membaca Al-Quran bareng, membaca Al-Quran bareng. Lalu Rasulullah datangi yang paling muda. Ya gulam madza qara'ta? Wahai anakku, Anda sudah baca apa? Lalu anak muda itu mengatakan, qara'tu surata kadza wa surata kadza wa suratal baqarah. Wahai Nabi, saya sudah baca surat ini, surat itu, dan sudah baca surat Al-Baqarah. Lalu Rasulullah merasa heran. Lalu Rasulullah mengatakan, idhab anta amiruhum. Kalau gitu pasukan pergi, Anda anak muda yang sudah hafal Al-Baqarah, engkolah amirnya. Cakep enggak tuh kalau Pak Lurah hafal Al-Baqarah? Cakep enggak tuh kalau Pak Camat hafal Al-Baqarah, Ali Imran sama Anissa, cakep enggak? Cakep enggak kalau Dan Ramil hafal surat Al-Anfal sama surat At-Taubah, cakep enggak? Itulah yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Jangan seperti yang saya dengar dulu di zaman Orde Baru. Ada seorang pejabat datang ke pesantren, dikalungi oleh pimpinan pesantren dengan sorban. Lalu disampaikan oleh pimpinan pesantren, Bapak pejabat yang jenderal bintang 4, alhamdulillah hari ini imtihanan untuk murid-murid kami yang sudah hafal 30 juz. Kata pejabat yang berbintang 4, kurang berapa juz lagi Pak Kiai, kata. Paham? Jenderal enggak tahu Al-Qur'an berapa juz. Itulah kenapa negara kita ini kacau balau. Negara kita ini kena krisis, saudara-saudara, dikarenakan para pimpinannya buta terhadap Al-Qur'an, tidak mau mengambil hukum dari Al-Qur'an. Bagaimana blok Cepu, saudara-saudara, diserahkan kepada Condoleezza Rice? Itu dikarenakan karena pemerintah tidak paham bahwa hukum untuk barang-barang tambang adalah wajib dikelola oleh negara, tidak boleh diswastanisasi, apalagi diserahkan kepada asing. Ini hukum syariat. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan pesan menghadapi pemilu nanti sesuai fatwa Majelis Ulama yang berbunyi wajib hukumnya memilih calon pemimpin dan wakil rakyat yang beriman. Catat, yang pertama beriman, yang kedua bertakwa, yang ketiga siddiq, yang keempat tabligh, yang kelima amanah, yang keenam fatonah, yang ketujuh memperjuangkan kepentingan umat Islam. Lalu fatwa Majelis Ulama menyatakan haram memilih calon yang tidak memiliki 7 kriteria tadi. Yaitu apa? Tidak beriman. Jadi milih Robert kira-kira haram apa halal? Milih Robert untuk jadi pemimpin atau wakil rakyat, halal apa haram? Kemudian tidak bertakwa, tidak siddiq, tidak amanah, tidak tabligh, tidak fatonah, dan tidak memperjuangkan kepentingan umat Islam. Saya tanya kepada hadirin, kepentingan umat Islam yang paling inti adalah apa? Kepentingan umat Islam yang paling inti adalah terjaga kemurnian akidah kita sampai kita wafat dalam keadaan tauhid, betul? Lalu kepentingan kita yang paling utama adalah agar akidah kita itu dijaga dengan hukum-hukum syariat Islam. Oleh karena itu, kalau masih ada caleg atau capres yang tidak mau membubarkan Ahmadiyah, haram apa halal dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres menolak perda, halal apa haram dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres yang akan betul-betul berjuang agar syirik diberantas, agar Ahmadiyah dibubarkan, agar ketek rek Joko Bodo ditutup, Mama Loren ditutup, agar undang-undang yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti undang-undang air yang menyebabkan air kita dikuasai oleh Raja Aqua yakni Yahudi, undang-undang migas yang menyebabkan tambang-tambang emas, tambang-tambang minyak, tambang-tambang gas kita dikuasai oleh orang kafir, itu dicabut, diamandemen, diganti dengan undang-undang yang sesuai dengan syariat Islam. Karena pada hakikatnya DPR tidak punya wewenang untuk membuat undang-undang. Menurut syariat Islam, DPR hanya melegislasi syariat Allah Subhanahu wa taala agar berlaku menjadi undang-undang di negeri ini. Sebab Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah yaqussul haqqo wa huwa khairul fasilin." Sesungguhnya wewenang membuat hukum hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menunjukkan mana yang hak dan dialah pemutus yang paling baik. Jadi kalau ada DPR, DPRD buat aturan, buat undang-undang tidak sesuai dengan syariat, ditolak apa diterima? Dipilih atau tidak dipilih? Itulah saudara-saudara, mudah-mudahan sekilas yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jadi kalau kita dengar fatwa MUI, jangan cuma kita dengar golput haram, enggak begitu. Tetapi adalah wajib memilih orang-orang muslim yang mukmin, yang bertakwa, yang siddiq, yang fatonah, yang berjuang untuk tegaknya syariat Islam di bumi kita Indonesia ini. Setuju? Siap nanti mencoblos calon-calon dari partai-partai Islam dan berbasis masa Islam yang konsen untuk berjuang bagi tegaknya syariat Islam. Setuju? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana? Ke neraka, naudzubillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu, betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan gitu.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi

vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bioessa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun.

0: Harapan selalu ada.
1: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fitrah itu, ya ini saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Muqawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Apa sih ya, kegembretan aja.
1: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep pak, murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu kejahatan atau dosa adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun.
1: Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
2: Udah 100 botol lebih?
1: Ya, minyaknya udah 2 botol.
2: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang cepet sih emang.
2: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
2: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
2: Rasain sendiri gitu,
1: iya,
2: enak.
1: Rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya salat atau hayat gitu ya.
2: Iya.
1: Kayak mau nangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di paha. Takut sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya lah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga, sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
2: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
2: Udah 3-4 ya, bulan?
3: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
2: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama.
2: Oh.
3: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepat.
2: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
3: Waktu ya.
2: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
2: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
2: Oh, udah gitu. Mendingan
3: ya,
2: gitu.
3: Oh, udah enak, udah sembuh gitu.
2: 2 bulan.
3: Taruh ya, 80%
2: ya. Dah. 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril kan, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain itu. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat ya. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa Adan Adpis Umar kepada Nabi.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
4: Ahmad Fauji.
5: Kong Ahmad Fauji.
4: Dari Muara Gembong.
5: Dari Muara Gembong.
4: Iya.
5: Umur udah berapa, Kong, umur?
4: Kalau lahir 48.
5: Lahir 48?
4: Iya.
5: Berarti sekarang udah berapa, ya?
4: Ya, 6 lebih dah.
5: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih...
4: gagah.
5: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
4: Iya.
5: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong, jauh-jauh sengaja datang ke Radio At-Taqwa.
4: Radio At-Taqwa, pakai Nur Ali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio At-Taqwa, punya obat gini ini.
5: Dari kapan, Kong, dengerin Radio At-Taqwa, Kong?
4: Udah lama. Pas begitu, pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
5: Obat apa tuh, Kong?
4: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
5: Iya.
4: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
5: Iya.
4: Alhamdulillah hasilnya.
5: Alhamdulillah.
4: Iya, yang paling griming-griming tuh.
5: Griming-griming.
4: Baik.
5: Di mana tuh griming-griming?
4: Di awak.
5: Oh, rasanya griming-griming,
4: iya,
5: gitu.
4: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
5: Mendingan. Iya.
4: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
5: Iya.
4: Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
5: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
4: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
5: Bulan
4: 11.
5: 11.
4: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
5: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
4: Iya.
5: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
4: Yang
5: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
4: Kurang lebih sebulan
5: gitu.
4: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
5: Enak gitu.
4: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
5: Gitu.
4: Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
5: Kata tetangga.
4: Iya. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10
5: Iya.
4: Udah beli itu ntar kita
5: Bareng-bareng gitu, patungan.
4: Iya, pada rasa ini gitu, kebuktiannya.
5: Iya.
4: Ya, kesaksian kan ente udah baca tuh.
5: Iya.
4: Tuh, udah baca tuh.
5: Terima kasih ya, Pak, ya.
4: Iya.
5: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
4: iya, Pak, iya, ya. Iya, pasti.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketika kita ruku, kita katakan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu Maha Suci Allah yang Maha Besar. Kemudian kita sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang Maha Tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot. 3 kali Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somat ya?
1: Pelan-pelan abang, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somat?
1: Lah, emang ada berapa Somat? Emang kita doang ini Somat?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe kok?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada goro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam bae.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi minggu tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggak.
0: Iya.
1: Lo pada merapak di minggu ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli nih tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini kong, tadinya saya pengen kongko lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: mengkong. Amin.
0: Ya kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kamu dulu ya kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id. 0822-4545-5858, 0822-4545-5858.

0: pentek.
1: Itu cira-cira bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ke dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli sih.
0: Ya ilah ilah blo. Paling ana penyakit yang ngumprang baik. Wis kode tua kaya konon ke wadik bening singaran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya konon ku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha. Yang ketiga, wal afina an-nas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita gak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. Setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. Dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin, perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh. Tapi masih tetap saja ujubria takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.
6: AM 1368.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang ngapa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran, sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
5: Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
4: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan. Di antaranya berbanyak baca salawat, disunahkan membaca surah Al-Kahfi, Yasin, dan lain sebagainya. Disunahkan kita bersedekah dan lain sebagainya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

ungkapan Rasulullah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al, bersama dengan hamdu. Dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
3: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Sofyan Sauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodokin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodokinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodokin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu.

0: dan jamur mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
3: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah SAW, ya, di hadis yang lain beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa gururuhu. Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Dailami.
4: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup itu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran, perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju. Karena beliau tahu bahwa anak

0: Bapak,
1: apa sih ya kegembretan aja?
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak mesti sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak mesti sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi. Di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece. Di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak. Di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Biohesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioesa, harapan selalu ada.
4: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang tawaf dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turun rahmat yang Allah berikan.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kok tidak berangkat kerja, Pak?
5: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
4: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
5: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
4: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
6: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
7: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
8: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman, ya, jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur, ya, alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong, jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
3: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

0: Sahib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wabussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wa hurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka amsalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhim mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus-menerus.
1: Wa fakihatin katsirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
1: What?

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal hin.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟
0: Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: Kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum shadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

Yasrahli sadri wa yasirli amri wahlu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, kami kumpul di pagi hari ini di rumah ilmu Cinere. Semoga Engkau memasukkan ke hati kami pemahaman tentang urus rumah tangga. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan suami kami pemimpin sampai kiamat kelak. Jadikan istri kami yang solehah, sabar membesarkan anak-anak kita. Dan jadikan anak kita pelita hati sampai kiamat nanti. Ala hadihi niyyah wa bisirril fatihah.

Baik, terima kasih Bunda Ayahanda. Ibu sehat. Saya senang ada banyak Bapak di sini. Bapak sehat alhamdulillah ya. Saya tadi berbisik, Ibu Bapak, dengan saya datang sama istri saya, sama anak saya. Alhamdulillah. Jadi one stop learning. Kalau Depok Mall itu one stop shopping, kalau ini pagi hari adalah one stop learning. Ada Kid Corner, ada Bapak dan ada Ibu. Semoga kajian di pagi hari ini bisa dapat apa ya, pupuk buat iman kita. Semoga iman kita semakin kuat nanti. Tapi izin Bunda Ayahanda, pagi hari ini Kang Rasid dapat tugas judulnya Bahtera Mawaddah. Pada umumnya rumah tangga saja. Saya kasih judul Love Note. Kalau waktu masih muda kita pandai menyatakan cinta. Sekarang Bapak sudah berhasil menyatukan cinta. Menyatakan lewat WhatsApp, menyatakan lewat Instagram, menyatakan dengan kata-kata cinta yang indah, baru pandai menyatakan. Itu mah generasi milenials, generasi ABG. Muncullah cabe-cabean. Ya. Terong-terongan. Kalau cabe adalah bagi wanita, anak muda ABG generasi milenials. Kalau laki-laki terong-terongan, kalau banci cabe diterongin, terong dicabein gitu ya. Ya balado. Mereka sangat pandai menyatakan cinta. Bang, aku kangen kamu, Bang. Pandai, Pak. Dibungkus dengan musik, ditulis dengan tinta merah, apalagi sebentar lagi Valentine. Udah ya. Jadi ibu ikutan? Enggak ya. Dia hanya pandai menyatakan cinta. Itu baru satu langkah. Sok atau kedua, satukan cinta. Tulis ke KUA, love note. Catat atau KUA. Jangan gombal terus. Bang, Neng aku teh cinta kan Neng teh. Kang, gak dianggap sama Neng. Akang datang ke mamah dan ke papa tuh. Pandai menyatakan ke aku. Tapi kamu harus menyatukan kepada Allah juga. Nah sekarang temanya sudah melangkah menyatukan. Ternyata menyatukan teh sulit ya. Dua pikiran yang berbeda, dua rasa yang berbeda, dua background yang berbeda, disatukan Pak. Masya Allah. Ada sudah 25 tahun rumah tangga, sudah punya anak 5, tengkar depan Ka'bah. Allah. Gara cuma satu batang rokok. Papa kan sudah janji sama mamah kemarin, tidak akan ngerokok di Ka'bah, di Mekah, di hotel. Sembunyi-sembunyi di belakang hotel, cemberut 3 hari itu. Sayang 3 hari di Mekah, Pak. Oke, okay. Kajian kita hari ini adalah itu ya. Gak apa-apa, Bu. Aduh, bentar. Munculnya masalah rumah tangga, bukan tidak adanya cinta sebetulnya. Cinta papa kepada istri meluap-luap. Cinta istri kepada suami membahtera. Tapi kenapa ada cekcok terus? Papa dan menam bukan tidak adanya cinta, hanya tidak adanya ilmu mengekspresikan cinta. Saya ulangi. Cekcok di rumah tangga. Baru saja nikah 2 bulan sudah talak 3. Subhanallah. Kalau Sunda mah tulak panto, mana? Luhur 1, kanan 1, bawah 1, sama tulak, mengamankan itu mah. Tapi kalau dari mulut sang suami talak 3 mamah keluar, itu mah mencelakakan. Kalau talak panto mengamankan itu. Maka punten sekali terjadinya begini bukan karena tidak adanya cinta sebetulnya. Papa dan mamah cinta kepada istrinya, istri kepada suami juga cinta. Tetapi kurangnya ilmu mengekspresikan cinta. Ah, si papa mah gak romantis. Nah, pinginnya istri tuh di aku-aku. Aduh, mama cantik banget sih, mah. Kang, itu suami saya mah ya kayak kayu lempeng aja gitu. Tapi jangan salah, papa tuh cinta, cuman mengekspresikan cinta pakai cara lain.
Nah, dalam hal ini kalau kurang komunikasi, gesekan. Kalau gesekan salah paham, kalau salah paham marah. Kenapa? Kurangnya ilmu parenting. Gitu. Taib, ayatnya sama, jelas ayatnya bahwa kita sudah sangat pandai ayatnya, ditulis dalam undangan nikah. Oh, sudah hafal itu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Allah teh menciptakan isi alam jagat raya ini berpasang-pasangan. Pandai bertutur kata itu. Suami pasangannya istri, langit pasangannya bumi, panas bunda pasangannya dingin, kanan pasangannya kiri, negatif pasangannya positif, maksiat pasangannya taat, laki-laki pasangannya perempuan. Sengaja Allah desain pemimpin yang dolim, pasangannya pemimpin yang bijak. Isi alam jagat raya ini semua pasang-pasangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Buat apa Kang Rasid kalau Allah ciptakan berpasang-pasangan? Litas kunu laiha, supaya tentrem batin. Coba tuh kalau sendirian mah capek tuh, nyuci sendiri, nyelesin masalah sendiri, makan sendiri, cemberut sendiri, udah capek tuh. Kalau ada pasangan mah enak, pah, curhat ke suami. Enak itu. Ini suara bisa keluar bunyi akibat pasangan, negatif ketemu positif. Ini cahaya bisa dapat baca proyektor akibat pertemuan negatif ketemu positif. Kang Rasid lahir akibat pasangan bapak dan mamah gesekan, lahirlah saya. Betul enggak? Punten bunda, kalau negatif gesekan sama negatif itu mah LGBT. Dan cemburunya LGBT itu lebih kejam pak, bisa menusuk pacarnya. Penyakit. Nah, alhamdulillah kita pas sekali, senang sekali. Apa Kang Asep seneng ke Neng Dewi? Pas, enak ta. Tapi kalau Kang Asep seneng ke Kang Oman, bahaya ta. Bahaya Kang. Dulu di mall atau di jalanan, pegangan tangan, mungkin itu tetehnya, mungkin itu kakaknya, mungkin itu anaknya. Sekarang ada curiga tuh. Kang bukan Kang, bukan, kenapa? Itu mah pacarnya, pasti si perempuan, pacar perempuan. Nah, untuk menghindari penyakit sosial seperti itu, hanya ini pak obatnya. Nikah. Ternyata nikah itu langkah pertama untuk menyelamatkan penyakit masyarakat. Bunda izin, ayanda, kebetulan ada putra-putra di sini. Mari kita lihat Kang Rasid. Boleh enggak mempotret kondisi lapangan sekarang di Indonesia? Wabil khusus Jakarta dan Jawa Barat, Depok. Bunda izin, potret ini mari kita lihat supaya kita apa? Mensiasati bagaimana mengamankannya, ya. Tapi ini saya kita lewat dulu nanti. Tujuan nikah itu supaya tentrem. Jadi kalau masih bujangan kanan kiri lirik kanan, caper cari perhatian gitu ya, terus itu ya, tebar pesona TP gitu ya. Tapi kalau sudah punya suami, kepada istri fokusnya. Ada yang cantik di luar, cantik gitu ya, kemudian gelis cek sunam bahenol nerkom gitu ya, leher jenjang, kaki betis tinggi, high heel 30 cm gitu ya. Oh, cantik sekali. Kata suami, saya punya itu di rumah. Ah, gitu. Aman, Pak. Ketika sahwat di luar, lari ke rumah tuh. Kalau bujangan, kemana larinya coba? Berah. Maka nikmat punya pasangan itu. Kata, saya punya di rumah lah yang gituan mah. Dah, gitu. Jadi kalau ada bapak pulang jam 2 siang, jangan dicurigai itu. Papa, kan belum jam 5, Pak. Pulang, Papa, pulang. Itu pulang, ibu harus tahu diri. Bapak nih pulang teh capek apa tergoda? Kalau tergoda, ibu siap atuh. Kayaknya tergoda bapak pulang nih. Siap-siap atuh, jangan bau jengkol, bau pete atuh. Rumput tetangga lebih indah nantinya, coba bahaya. Itu kan enaknya, Pak. Siapkan jaring-jaring mengamankan itu. Sarang itu do subhanallah. Ada WhatsApp, ada Instagram, foto-foto sensual. Padahal sudah suami istri, foto udah sensual banget sih. Buat siapa sih itu foto? Kan jadi fitnah.
Subhanallah. Tujuan ada ini nih. Iffah. Apa iffah itu? Bertahan menghadapi dorongan nafsu, perut, seksual, atau menjaga kehormatan diri. Coba kalau tidak tahan, diri jadi hancur. Oh, itu mah mantan. Jangan deh. Jadi rusak tuh akhlaknya. Dan manusia mah biasa punya syahwat mah, tidak. Allah ciptakan itu fitrah. Cuman kemana itu syahwat disalurkan? Masa di pinggiran jalan nanti? Laut belah mindali kan? Ini yang paling inti, tujuan nikah adalah ini. Rumah tangga teh. Menjaga kehormatan istri, kehormatan suami, kehormatan anak, dan kehormatan keluarga ini. Itu ya. Taib. Saya tadi mau menyampaikan fakta, nanti ini mah. Saya lewati dulu. Ini film, nanti aja. Oke, nanti dulu terakhir ini. Oke. Bunda punten sekali. Sekarang ini tontonan tidak jadi tuntunan. Tuntunan bahkan jadi tontonan. Semua kita terwarnai oleh sosmed. Bangun, buka sosmed, menyampaikan dengan Instagram. Semua dari situ, gitu ya. Sehingga punten Bunda Yanda, kita ini terbentuk sebagai suami yang imam hebat, sebagai istri yang menjadi madrasah anak-anak, anak yang soleh, itu terbentuk oleh empat hal. Pertama, tergantung ayahnya. Yang kedua, tergantung ibunya. Yang ketiga, tergantung bacaannya. Yang keempat, tergantung lingkungannya. Itu sangat warnai. Kalau bacaannya Instagram, bacaannya WhatsApp, bacaannya Google.com, bacaannya MeTube atau YouTube, dan itu langsung di-accept, tidak dikonfirmasi ke ulama, itu akan jadi racun. Seperti hanya minum kopi dikasih sianida. Punten gitu. Jadi punten sekali. Nah, kalau itu tidak dijagain, maka akan terjadi ini nih. Cabe-cabean muncul, terong-terongan. Generasi Z, generasi X. Dari mana awalnya? Dari rumah tangga, Pak. Kalau toh tontonan tidak menjamin, tidak menjaga akhlaknya penontonnya, kalau toh pendidikan sudah tidak memperhatikan akhlak sang dididiknya, yang paling terakhir, benteng terakhir di rumah tangga ini adalah rumah tangga. Kalau rumah tangga ini, katakan Kabupaten Depok itu ada 25 ribu kakak, setiap kakak itu berakhlak hebat, akan jadi negara yang hebat. Semua dari rumah tangga, Pak. Revolusi mental itu dari rumah tangga. Sekarang kita disodorkan dengan ini nih, punten. Ya. Bunda Yana izin, kita coba menerawang dulu keluar, memotret sekitar. Supaya kita pulang waspada. Apa saja sih, Kang, runtuhnya itu? Ya. Nah. Orang sudah akrab dengan Jack Daniel, dengan vodka, dengan martini, vodka pakai jeruk nipis gitu. Pakai bartender gitu ya. Akrab gitu dan murah lagi. Sudah jual di toko-toko. Kemungkaran sudah masif. Narkoba jadi permen karet. Bahkan jadi online di sosmed itu ada predator seks, ada penjual narkoba. Ini itu, Pak. Benteng terakhir rumah tangga, Pak. Punten ta. Per satu jam, Pak. Di tong sampah. Punten ya. Khalifah Umar bin Khattab, ketika beliau memimpin kekhalifahan di Syria, di Sam terjadi gempa besar sekali. Kemudian gubernur Syria datanglah kepada Khalifah Umar. Wahai Khalifatur Rasul, provinsi kami terkena gempa. Ya, terkena gempa. Ketika terkena gempa, Khalifah Umar langsung turun ke TKP ke Syria. Ketika tiba di tempat kawasan gempa, berapa minggu yang lalu kita gempa di kawasan Lebak ya, yang di gedung-gedung di kawasan Gatot Subroto pada keluar ketakutan gitu ya. Baru 50 second, 50 detik
bagaimana kalau 10 menit? Baik. 50 second saja ya. Best Western Swiss Bell di kawasan Lebak Bulus sudah retak. Itu 50 second di kawasan Point Square itu ada hotel retak, Pak. Akhirnya enggak bisa digunain untuk orang yang nginap. 50 menit. Punten ya. Nah, gempa di Syria itu luas sekali. Kemudian gubernur Syria laporlah kepada Khalifah Umar, "Wahai Khalifatur Rasul, negara kami terkena guncangan bencana." Rasul Khalifah Umar datanglah ke lokasi. Turunlah dari kuda dan untanya, turun dari kendaraan, dia menjambangi warga yang terkena gempa. Yang beliau tanya, Bunda Ayahanda, punten, yang dia tanya bukan jumlah gedung yang roboh. Yang beliau tanya bukan jumlah korban. Tapi yang beliau tanya, Bunda nih lihat nih, ya. Rata-rata para pemimpin kita kalau turun ke TKP nanya jumlah korban berapa sih? Kemudian jumlah gedung berapa yang roboh? Langsung evakuasi A, B, dan C, siapkan kiriman ACT, kirim makanan gitu ya. Tapi beda kalau Khalifah Umar yang dibimbing oleh Allah dan Rasulnya. Dia tiba di lokasi itu, "Wahai masyarakat Syria, kalian telah berbuat dolim apa sih ke Allah sampai Allah kirim gempa? Bukan nanya gedung yang roboh, bukan nanya korban yang meninggal. Kalian sudah berbuat dolim apa sih ke Allah sampai Allah kirim gempa?" Kemudian Khalifah Umar bertutur tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menghancurkan satu kota illa ahlakuhum ahlako. Itu ketika akhlak mereka sudah hancur, Pak. Ya, ketika penduduknya sudah tidak berakhlak. Itu menjaring laknat. Ini menjaring murka Allah, Pak. Kirim banjir, kirim gempa, meletus gunung. Yang peduli ini siapa itu? Rumah tangga. Ketika pertahanan rumah tangga terjaga, aman negeri ini. Kemarin coba di Jogja beberapa hari yang lalu. Mau nikah tidak mau, sudah isi MBA, Married by Accident. Sang pacar tidak mau menikahin, enggak mau. Kalau kamu gugurkan dulu itu. Pergilah dia aborsi. Satu kali enggak berhasil, dua kali berhasil, tiga berhasil, keempat kali enggak berhasil. Muncullah ide setannya. Dibawalah itu pacar ke jembatan Kretek di Jogja. Padahal dia orang Solo. Jalan-jalan atau belanja pakai motor. Ketika dia lewat jembatan Kretek, didorong dia. Jatuh ke bawah. Diambil motornya, diambil handphonenya. Na'udzubillah min dalik. Dia pandai menyatakan cinta, tidak pandai menyatukan cinta. Akhirnya Allah melindungi sang ibu karena ada bayinya di dalam perutnya. Bayi itu menyelamatkan, Pak. Sang ibu selamat, pacarnya ditangkap seumur hidup penjara. Dia cinta, cuman cara mengekspresikan cinta cara setan. Paham Bunda? Terjadi cekcok di rumah tangga bukan tidak adanya cinta sebetulnya. Dia punya cinta, cuman tidak pandai ilmunya untuk mengekspresikan cintanya. Tahan atau sebelum akad nikah mati. Nah, akhirnya itu kan mengundang laknat Allah. Dan kalau sudah laknat turun, kata Nabi, al-bala ya'um, bencana itu merajalela, masif. Orang soleh kena. Orang taat kena. Nah, kita di rumah kita ada anak, ada suami, ada istri. Kalau satu kena, kena bapak ibu bapak. Maka jagain, Pak. Protek ku anfusakum. Rumah tangga dulu, Pak. Baru tetangga. Bagaimana ibadah istri, bagaimana ibadah suami, bagaimana ibadah anak. Yang diperhatikan jangan wilayah perutnya saja, tuh, Nak, sudah makan. Sudah, Pak, habis bosan pakai terasi. Terus mau kamu mau apa? Mau stick? Udah ya stick gitu. Di perhatiannya ini saja. Perhatikan atau akhlaknya. Nabi Ibrahim, "Wahai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di? Wahai anakku, setelah aku nanti meninggal, kamu akan sembah siapa? Tolong ya, Nak, sembah Allah ya."
Kalau kita mata kulu nami mbak di, wahai anak-anakku, papa tidak akan lama lagi. Kamu nanti makan apa ya? Dia lebih gelisah kalau anak tidak makan. Tapi dia tidak gelisah kalau anak tidak sholat. Ya, lanjutin Bu Punten deh. Semoga ini menjadi inspirasi Bu ya. Jalannya nikah tuh deh. Ini tadarus ya Allah. Terbagi tiga, ada jinah mata, jinah telinga, jinah mulut, jinah bawah. Sensual foto, jinah. Membuka itu. Punten Kak Seto ngirim berita. Punten Bu tah.

Ibu ngeri Pak ya. Jagain rumah tangga kita Bu, jagain. Ada satu sekolah, dia ngecek satu, nah maaf nak, tolong tas kamu naikin ke meja. Jadi tidak dikasih tahu, dia sidak, tolong nak, tas kamu naikin ke meja. Diambillah, diperiksa di meja, handphone. Diperiksa apa? Hampir 60% isi handphone ada porno. Dan ini merusak saraf di otak, Pak. YouTube, sosmed, senyum. Ah, gua berhasil nih. Saya lihat anak saya rajin ke masjid, Kang. Rajin ngaji. Tapi di kamar terus, ada internet. Akhlaknya gak terjaga. Oh. Tahu-tahu kecolongan gitu. Ah, ya Bunda. Ah ini mah Gusti Nagung. Itu gara-gara sosmed. Ada alarm jam 2 malam. Sang ibu sensitif bangun. Ah. Dibuka alarm, si bapak mau tahajud kayak nih. Jam 2 malam bangun. Pas lihat alarm masih mati. Terus ada bunyi apa nih? Ah. Ternyata ada bunyi alarm, tapi enggak tahu di mana sumbernya. Periksa-periksa, ada di tas. Pas tas suaminya. Pas tas suaminya. Si bapak gak punya handphone lain, ah pasti buka, ada handphone di dalam. Kirain alarm Pak, calling dari luar, perempuan. Ah, tahu ibu selanjutnya setelah itu tahu kan? Kalau sudah tahu ini namanya. Pecah atau rumah tangga. Menjaga rumah tangga di tengah kota metropolitan memang harus pakai ilmu Pak. Harus pakai ilmu. Kalau di daerah masih gak ada tantangan dan rintangan, tapi kalau di tengah kota dahsyat Pak, harus pakai ilmu menjaga rumah tangga itu. Kanan racun, kiri racun, depan virus, belakang virus, atas virus. Subhanallah Pak. Tetapi punten Bunda, ngejaga rumah tangga itu jihad fisabilillah. Meninggal dalam urus rumah tangga syahid. Ini punten pahalanya Pak. Nyuapin suami, nyuapin anak, satu sendok isinya 50 butir nasi katakan. Anak kita sedikit agak besar perutnya, jadi satu suap 100 suapan gitu. Katakan contoh. Satu butir nasi pahalanya 1000 pahala. Kalau satu sendok 50 nasi 50.000 pahala. Kalau anak kita banyak makan 100 makan kalikan Pak. Pahalanya besar Pak. Sedekah ngasih rezeki, ngasih nafkah ke rumah tangga itu lebih besar pahalanya kasih sedekah keluar. Kalau keluar sedekah nih ke tetangga terukur hitungannya. Ustadz YM pinter nih, 1 × 10 × 100 × 700 maksimal 700 itu. Tapi kalau ke rumah tangga melebihi itu Pak, unlimited pahalanya. Ke anak, ke istri, mamah mau apa? Mau apa? Habis kresek sudah habis, paper bag sudah habis, satu pah kasih Louis Vuitton ya Pak, Montblanc Pak gitu. Berapa sih mah? Lagi ada diskon di Barcelona 50%. Oke kirimlah online, kirimlah 100 juta nih mah. Punten, sedekah 100 juta tah. Allah akan kalikan jadi 1 miliar tah. Tapi punten, kepada orang yang di rumah bukan orang di luar rumah. Ya, ya punten. Atau suami tekor ibu. Gitu ya. Oke. Ah ini nih punten, subhanallah Bunda. Anak SMP sudah kenal anggur Malaga, sudah kenal vodka gitu ya. Muncullah penyakit ini. LGBT itu penyakit Pak, dan itu mewabah Pak, mewabah itu. Homoseksual, lesbi, alhamdulillah ya. Ah, ibu sekali-kali periksa deh. Ada satu orang tua dia nangis sampai pingsan, periksa tas anak putrinya Pak, ada ini Pak. Kan ini mah biasa mamah yang pakai, kenapa kamu yang pakai? Paham artinya Bu? Allahu Akbar. Ini Kang Rasid setelah survei di lapangan. Gak ada lain Pak. Rumah tangga kuatin. Ah ini mudah. Sampai sekarang belum ada obatnya nih.
Anda ya, muncul penyakit gini Pak. Sampai aneh-aneh namanya tuh, gonorea. Ya, penyakit berbahaya. Nah, oke Bunda, ini fakta di lapangan. Tidak ada jalan Bunda Ayahanda, pintunya hanya ini. Ini pintunya. Sudah nikah. Kalau pandai menyatakan cinta, sekarang harus pandai menyatukan cinta. Ya, cinta itu adalah, nikah itu antara niat plus tekad sama dengan nikah. Niat plus cinta sama dengan akad nikah. Kalau cinta saja tidak punya niat nikah, putusin deh sekarang. Karena cinta saja gak cukup, cinta harus plus niat nikah. Love not. Maka barometernya aja, jangan lihat kalau dia serius, dia datang ke papa dan mamahnya menyatakan itu, insya Allah secepat mungkin kita akan nikah, lebih aman Pak. Itu ya. Tapi Bunda Ayahanda, hukum Bunda Ayahanda, hukum yang pertama diterapkan di alam jagat raya ini adalah hukum nikah. Jauh sebelum sholat. Pertama ini terjadi ketika Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa tinggal di surga. Disitulah mulai ada hukum wa'asyiruhunna bil ma'ruf, hukum nikah. Maka hukum yang pertama kali terturun di alam dunia adalah hukum pernikahan Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah kemudian turun ke bawah, diterjemahkan oleh ulama fikih, maka terjadilah syariat nikah. Ada syarat rukunnya dan itunya. Nah selanjutnya Punten Ayahanda, bahwa syariat nikah ini diterjemahkan oleh Al-Quran disebut dengan misakon golido. Misakon golido itu adalah ikatan yang suci dengan niat yang tulus karena Allah Ta'ala. Misakon golido, ikatan. Nah ikatan ini akan kuat kalau kita dengan lillahi ta'ala sampai kita bawa ke akhirat. Tapi di tengah jalan, 10 tahun rumah tangga, 20 tahun rumah tangga, 30 rumah tangga, suka putus di tengah jalan itu ikatannya. Ikatan depan putus, ikatan belakang putus. Nah, ikatan ini diikat oleh 3 ikatan. Pertama, mawaddah. Yang kedua, rahmah. Yang ketiga, amanah. Supaya rumah tangga ini bentengnya kuat, ikatannya kukuh, tidak ada virus yang masuk mental, maka harus diikat rumah tangga itu supaya tidak bercerai-berai, tidak bercecer-ceceran, anak kemana-mana, istri kemana-mana, suami kemana-mana, akhlaknya tidak terjaga, apa budi pekertinya tidak terjaga, berarti tercerai-berai. Maka yuk kembalikan, diikat supaya tidak cerai-berai. Nah, ikatan supaya tidak cerai-berai ada 3. Ikatan pertama namanya mawaddah, ikatan kedua namanya rahmah, ikatan ketiga namanya amanah. Kalau ikatan mawaddah sudah mulai putus, masih ada ikatan kedua. Apa Kang Rasid ikatan kedua? Rahmah, kasih sayang. Kalau ikatan yang kedua sudah putus, ada ikatan ketiga. Apa itu? Amanah. Contoh Bunda, rumah tangga diikat dengan 3 hal. 1 tahun pertama pernikahan serba cantik, serba indah. Mah maaf ya, Pak, Mama gak bisa masak. Gak apa-apa Mah, asal dengan tanganmu mama mas papa mas suka, padahal keasinan dah, sayur itu masih indah saja Pak, indah saja, dicubit ah papa mah gitu saja, berdarah Pak, gak apa-apa. 1 tahun pertama dah masih ada cinta mawaddah. 2 tahun 3 tahun sudah kenal, pantesan si papa teh jaim, dulu mah jarang kentut, sekarang mah ke depan mama kentut besar-besaran gitu. Sudah mulai tahu kurang dan kelebihan pasangan. Suami tahu kurang kelebihan pasangan istri, istri tahu kelebihan kekurangan pasangan suami. Dia saling tahu. Nah, kalau sudah mulai tahu boroknya, tahu kekurangannya, kalau sebelum nikah kan jaim, terjaga betul Pak. Kalau sudah nikah, punten seperti di Timur Tengah, itu gadis tuh terawat betul Pak. Tapi kalau sudah nikah, lebar. Gak merawat badan Pak, lebar. Ada sudah milik kok gitu. Dia tidak menjaga, gitu ya. Begitu juga cinta. Cinta pertama menggubu-gubu, 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun
Dulu ketika naik mobil, ayo ma, silakan mama masuk. Sini papa yang bawain tasnya. Duduk pa, ini papa pengennya. Udah siap ma, siap. Sekarang ma, buka sendiri ma, buka sendiri. Berarti sudah luntur tambah wadah. Oke, nggak apa-apa. Karena mungkin tidak bisa merawatnya cintanya. Tidak romantis atau pakai candle, nggak apa-apa pakai lilin. Makan lipstick atau ini kan beda atau romantis. Ke puncak sana lihat bulan gitu ya. Ke Champs-Élysées, ke Perancis belanja Louis Vuitton sana gitu ya. Ke Mekah jarah ke Rasulullah, semangat supaya ada bonding sehingga mawadahnya terawat terus, membahtera mawadahnya. Sudah oh sudah mulai turun nih cintanya, sudah mulai cuek, sudah mulai tidak perhatian. Ah, tanda-tanda nih. Mah, kenapa sih mah? Capek sih pak, capek. Si Ade tuh nyebelin amat si Ade tuh. Kayak gitu. Nah, kalau sudah ugal-ugalan begitu suami harus oke mah, yuk. Kita jalan-jalan dulu deh yuk gitu ya. Nah, itu merawat mawaddah. Kalau itu tidak terawat, hilang. Ada benteng yang kedua. Apa itu? Rahmah. Nah, kalau rahmah masih ada kasih sayang gitu ya. Cinta sih Kang sekarang sudah sudah biasa-biasa ya. Papa tidur di kamar sana mangga, mama tidur di kamar sini boleh gitu ya. Sudah mulai masing-masing sama dah sudah sepuh Pak, sudah 50 tahun, 60 tahun gitu ya. Sudah berbeda, tapi masih ada rahmah, kasih sayang gitu ya. Contoh nih, melihat sang istri nyetrika, duh. Ya Allah, Ma. Mama bakti terus ke suami. Ketika papa capek, mama ada di samping papa. Nah, masih ada rasa rahmah seperti itu tuh kasih sayang Allah, Pak. Pelukan, enggak apa-apa. Ini kan tugas mama, enggak apa-apa. Makasih ya, Ma. Nah, rasa terima kasih itu namanya rahmah, Pak. Kalau itu sudah tidak ada di rumah tangga, cek sudah mah aing-aingan, aku-akuan gitu ya. Pecah tuh rumah tangga teh. Kan tugas kamu mah, beresin. Tugas papa ini. Emang rumah tangga teh lembaga pendidikan gitu, lembaga bisnis gitu. Ini yang seperti ini punten sekali, itu akan memunculkan gesekan yang berat. Nah, kalau ini harus dirawat rasa kasih sayang ini. Apa rawatannya? Iman, zikir. Astagfirullahaladzim, ya Allah, titip istriku ya Allah, titip syahwat suamiku ya Allah. Dia kerja di Dubai, gajinya gede ya Rasulullah ya Allah, 150 juta. Tapi tolong titip syahwatnya, titip ruh dan jasadnya. Titipin ke Allah tuh. Kita suami kepada istri, ya Allah, titip istriku di rumah, semoga tidak belanja terus ya Allah. Habis titip ya Allah ruh dan jasadnya. Titipin juga ke Allah, titipin, titipin. Supaya rasa kasihnya tidak hilang. Dua, Kang itu sudah tidak ada sekarang ini, sudah aku-akuan nih. Berarti dua ikatan sudah hilang dah. Jenjang usia nambah. Ada yang ketiga namanya rahmah. Maaf, amanah. Maka tadi ayatnya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Buat apa pasang-pasangan? Litas kunu ilaiha, supaya tentram ketemu laki dan perempuan. Nah, kemudian selanjutnya wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Nah, mawaddah warahmah itu harus pakai ilmu. Kalau sakinah sudah including dari Allah. Ketemu nikah sudah ada sakinah di hati. Nah, itu mah akibat pertemuan muncullah sakinah. Otomatis itu mah. Tetapi kalau mawaddah warahmah harus pakai ilmu, harus pakai cara belajar. Nah, itu. Nah, kalau mawaddah warahmah sudah tidak ada, ada ikatan terakhir. Apa namanya? Amanah. Tapi Bunda, amanah itu ayahanda punten sekali. Pak, kita sudah 60 tahun ya Pak, Mama. Sudah punten hasrat sudah mulai berkurang gitu. Kemudian itu, tapi karena masih ada amanah mah, karena kita masih ada anak nih. Kadang anak jadi ikatan, itu amanah dari Allah Pak. Putus gak jadi, karena ada anak. Karena ada amanat. Nah, amanat menjaga anak, menjaga istri, menjaga suami, itu amanat dari Allah. Kalau engkau tidak pandai menjaga amanat, nanti Allah yang ambil. Dengan cara stroke kasih, dengan cara meninggal kasih. Maka titipan Allah ini rawat, karena kita amanah. Orang yang boleh menginjakan kaki bumi adalah orang yang amanah. Kalau orang yang tidak amanah, tempatnya di bawah tanah. Sudah tidak layak itu yang tidak amanah. Punten sang ayah akan menitipkan putrinya kepada pemuda yang amanah. Tidak mungkin. Bagaimana sang ibu melepas putrinya ketika nikah dan nangis itu. Nak, maaf nanti kamu akan dengan pasanganmu nak. Papa sudah menimbang-nimbang pasanganmu itu insya Allah amanah. Bisa membawamu kepada Allah.
bisa ngasih makanmu, bisa ngasih rumah kepada kamu. Titip ya nak, mama sudah sampai sini, berakhir kewajiban mama kepada kamu. Itu pama lepas sudah asat itu. Nah pilihkan tuh calon anak yang amanah pak. Tidak mungkin sang ayah menitipkan putrinya kepada calon yang tidak amanah. Betul bunda? Amanah. Salah satu barometer amanah, lihat ibadahnya. Kalau dia bisa menjaga amanahnya kepada Allah, pasti dia bisa juga menjaga amanah kepada manusia. Maka diwajibkan di sini harus yang seagama. Satu gelombang tuh enak. Kalau beda agama, rooming. Iya, rooming teh capek bu, capek rooming tuh. Si papa nggak nyamung nih. Ya Allah. Gitu. Beda agama sudah rooming itu. Bagaimana menyatukannya? Maka tidak boleh Islam nikah kepada yang selain Islam. Syarat-syaratnya. Oke. Nah, amanah. Jadi apa tadi? Mawaddah, rahmah, amanah. Itu pemahamannya. Terakhir Kang Rasi menyampaikan punten sekali bahwa Allah itu menganugerahkan cinta kepada kita. Surat Ali Imran ya, ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Juyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah sengaja ngasih syahwat kepada manusia. Untuk memperindah hidup, syahwat kepada perempuan, syahwat kepada anak. Nah, syahwat itu tenaga. Itu anugerah Allah. Kalau sekarang kita tidak dikasih syahwat, enggak hidup atuh. Juyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah memperindah kita, mempercantik kita dengan dikasih syahwat di hati kita. Nah, dengan syahwat itu kita jadi gerak. Bangunlah peradaban ini. Sok punten, ibu lapar. Duh, pengin makan eta sambal ciganea, aduh ya Allah, sama jengkol gitu ya, sama peda gitu. Duh, lapar gitu. Gara-gara lapar, syahwat lapar, dia gerak enggak? Apa diem? Gerak dia. Duh, mah lapar. Ya diem di kamar deh setahun enggak kan bisa tuh, gerak. Nah, adanya syahwat kita jadi gerak. Nah, justru Allah ngasih syahwat di hati manusia supaya dia gerak. Kalau ada gerak, terjadilah pembangunan peradaban ini. Membangun MRT, kalau tidak pakai syahwat enggak jadi teh. Pakai ambisi. Jadi karir presiden harus pakai ambisi. Syahwat itu. Syahwat politik, syahwat ekonomi, syahwat perempuan. Coba punten kalau tidak ada syahwat politik, enggak akan kampanye tuh. Kalau tidak ada syahwat ekonomi, enggak akan jualan. Duh, pengin uang nih. Gerak jualan tuh. Namun punten Bunda Yanda, syahwat itu harus dikawal oleh iman. Kalau syahwat tidak dikawal oleh iman, tadi bahaya. Nah, kalau ada syahwat begitu, punten Kang Rasid, saya pada syahwat kepada perempuan, alhamdulillah itu fitrah. Nah, untuk mengamankan syahwat itu, Bunda Yanda, nikah. Ya. Dengan nikah syahwat itu. Nah, kalau syahwat itu dengan nikah, punten sekali, Allah menyampaikan, nah ayat tadi wa min ayati an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Azwaja itu keberpasang-pasangan. Nikah itu menyatunya jiwa. Kalau azwaja harus pasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki bukan azwaja. Bukan pasangan satu jenis itu mah. Jadi syaratnya harus azwaja. Maka syarat nikah Bunda Ayahanda harus pakai kalimat itu. Jawaj tuki, ankah tuki, aku nikahkan kalian dua sejoli. Atau jawaj tuki, kalau sang KUA tidak menggunakan kalimat ini, maka pernikahannya dihitung jinah. Kenapa bunda? Dia harus menggunakan dua kalimat ini. Kalimat ini adalah kalimat yang sangat suci. Jawaj tuki atau ankah tuki, aku nikahkan dan aku jawajkan. Boleh Kang nambah, ada tambahan kalau di Indonesia. Aku nikah, aku kawinkan dan aku nikahkan engkau Kang Asep dan Neng Dewi, sah. Kalau kalimatnya aku kawinkan Kang Asep dan Neng Dewi karena Allah, tidak sah. Kalau kawin itu pakai otot, kalau nikah pakai niat. Terbelak puntennya, puntennya. Supaya singkat aja. Jadi harus menggunakan nikah. Lillah. Punten bunda, kita berhubungan itu halal karena kalimat lillah.
ya, maka punten pahalanya dahsyat besar sekali Pak. Sampai Allah menghitung pahala nikah itu melebihi pahala jihad fisabilillah. Subhanallah. Apalagi nikah di Mekah, di Madinah, berhubungan di mana di berkah, itu lebih pahala besar lagi. Sampai dibayangkan sama dengan membunuh ratusan Yahudi. Gitu ya. Ada istilah, yuk kita bunuh yuk Yahudi malam Jumat, kita malam Jumat gitu. Tapi Bunda Ayahanda. Nah, oleh karena itu sekali punten bahwa di sini ada, saya coba Kang Rasid mencoba menerjemahkan sedikit, menjaga rumah tangga itu memang harus sabar. Ini lihat, kita belajar kepada kupu-kupu yuk, bagaimana merawat perasaan istri, bagaimana merawat perasaan suami. Belajarlah kepada kupu-kupu, ya Bunda Ayahanda. Akuilah keberadaan istri di rumah, hormati juga keberadaan suami di rumah, ya. Maka nikmatlah, lihatlah kupu-kupu. Asalnya ulet nih kupu-kupu teh, ulet menjijikkan, tapi dia terus bermetamorfosis kupu-kupu nih. Ih, ada yang alergi ulet gitu ya. Tapi setelah jadi ulet, dia sabar memproses diri, menerpa diri dengan ilmu, ya. Terus kepompong, dia sabar gitu ya, sabar. Terus dia membuahkan ini nih, pelan gitu, gerak. Ya, kenapa dia gerak? Kasihan anakku, udah sekolah jam 5. Gak apa-apa, melatih pikiran, melatih otot. Nah, lihat nih, dia sabar dalam proses, turun ke bawah. Sampai dia selesai, ototnya sudah terjaga, sudah kuat. Ini sudah presisi, ah. Dia bisa mampu terbang langsung lahir. Karena dia sabar dalam proses rumah tangga, ya. Terbang. Lihat. Kita harus belajar kepada mereka. Ma, sabar ya, Ma. Kalau waktunya zuhur, sholat ya, Ma. Abaikan dulu masak, abaikan sosmed, abaikan itu attack setiap Facebook. Kalau ajan berhenti dulu tuh handphone, Ma. Sok berhenti dulu, Ma. Mama kayak punya suami dua, sekarang mah handphone tuh deket-deket. Ya, jagain. Kalau suami ngingetin, berhenti dulu lah. Berhenti, sabar. Nanti lanjutin lagi silaturahimnya. Tadi kupu-kupu, kalau dia tidak sabar menerpa diri, gitu ya. Ada sang petani, kasihannya kupu-kupu mau terbang. Dia gunting itunya tuh. Apa namanya? Kepompong, dia gunting, kasihan ya. Dia mau keluar. Ada rasa kasihan di si petani, dia gunting, Pak. Terbuka ya. Dia jatuh ke bawah enggak bisa terbang, Pak. Jadi ulat lagi. Biarkan dia sabar menerpa anak kita, suami kita, istri kita. Maaf, maaf, Ma. Kalau Mama sudah tidak patuh, tidak menjalankan sholat 3 tahun, maaf, Ma. Kita pisah. Dia tegas dalam Allah, hak Allah. Maaf, Pa. Kalau Papa, iya Papa, terima kasih. Aku sudah sabar, Papa sudah ngasih rumah, ngasih Mercedes-Benz, ngasih Ferrari ke Mama, ngasih Harley Davidson buat belanja ke pasar. Tapi Papa sudah tidak sholat 3 tahun, Pa. Maaf, Pa. Tidak boleh sang istri yang solehah atau yang sedang sholat dipeluk oleh suami yang tidak sholat. Maaf, Pa. Lepas. Keberanian ini ada dalam jalan hal Allah. Anak kita sedang sekolah jam 5 sudah bangun. Biarin, Pak. Kasihan, Pak. Nak, sudah, Nak. Kamu di rumah saja. Papa yang sekolah. Nanti kasih Papi ijazah. Jangan, itu. Biarin latihan. Suami keluar, istrinya. Dia sabar memproses itu. Sebab kalau itu kasihan, nanti celaka sang anak dan sang istri. Dia digunting, jadi ulat lagi. Nggak terbang. Ya. Sabar dalam proses rumah tangga. Kang sakit jatuh di sini, Kang. Gitu. Sabar, sabar, sabar. Sebab ucapan suami akan jadi hukum. Sebut ada C, kalimat C keluar, atau kalimat T jadi hukum tah. Kalau berhubungan jinah tah. Nah, ilmu ini harus dipelajari, Pak. Jangan hanya semangat cinta saja, gitu ya. Sabar mempelajari, nah gini mah. Satu gelombang sama istri, satu gelombangin gitu ya. Nah, belajar kesabaran. Coba kupu-kupu, karena sabar, jadilah kupu-kupu. Ulat deh. Tapi kalau ular, dia ganti kulit aja, jadi ular lagi. Kita harus ikutin butterfly.
Kalau rumah tangga itu bisa tenang, ngasih warna kehidupan, bebas, berkah ya. Tapi Bunda Yana, oleh karena itu, Kang Rasid, kumaha atuh supaya bisa menyatukan pikiran dan rasa sang istri dan sang suami, jangan lupa yang satu. One finger, one tauhid, la ilaha illallah. Bagaimana Kang Rasid praktiknya mengejawantahkan kalimat ini? Ini jargon kami, ikon one finger, one tauhid. Katakan la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Orang meninggal, la ilaha illallah, one finger. Istri akang, suami neng, selamat pak ini teh. Maka pun kalau foto jangan begini pak, minta diduakan gitu teh. Diposting fotonya itu, atau mengundang kumbang datang. Oke, taip. Kang Rasid, kumaha atuh mempraktekkan kalimat ini dalam kehidupan? Mari kita lihat. Ini suasana maghrib di Jakarta. Hiruk pikuk bekerja, ambisius mencari rezeki dan menjemput dolar. Capek. Adan memanggil, datangin atuh, jangan dicuekin. Maghrib. Suasana cek Sunda Malayung. Menjelang sore hari, menjelang masuk malam. Hentikan bisnismu. Hentikan kesibukan hiruk pikuk sosmedmu. Hentikan dapur memasakmu. Ketika Allah memanggil, ini akan menyelamatkan rumah tanggamu. Lihat, walaupun kamu hobi mobil, ini Terios kumpulannya. Hidup layaknya sebuah perjalanan. Harus satu rasa sama istri dan suami. Silahkan kemana saja kita melangkah ke berbagai dunia pelosok. Seperti kawanan zebra. Lihat zebra di hutan, menyatu. Singa pun gak berani memakannya. Akan disegani kalau bersatu. Suami istri kalau bersatu, dia kuat. Gak ada yang menggoda lagi. Dia disegani. Bagaimana untuk menyatukan rasa ini? Jangan lupa yang satu. Apa itu? Nah ini. Sholat. One finger, one tauhid. Konvoy hati. Touring of heart. Ya. Tapi Bunda Ayahanda, itu untuk teknisnya. Kang Rasid punten sekali. Rumah tangga itu bukan ekspektasi, tapi rumah tangga itu obsesi. Lagi punten, membangun rumah tangga jangan pakai ekspektasi, tetapi membangun rumah tangga harus pakai obsesi. Kalau ekspektasi akan bikin kita tengkar. Saya tuh berekspektasi nikah sama bapak teh, supaya aku dikayakan oleh bapak, supaya aku dihajikan oleh bapak. Ekspektasi mamah begitu sebelum nikah ke papa. Ditagih teh ekspektasi itu. Berarti bukan lillah ketika nikah. Berekspektasi sama dengan materialistik. Oke. Sang suami ke istri juga sama. Saya tuh mah berekspektasi dengan mamah. Ganti atuh paradigmanya, harus obsesi. Apa obsesi Kang? Mah, papa berobsesi dengan mama, semoga papa jadi Muhammadmu. Ibu juga sama, pa. Mama berobsesi supaya mama jadi Khadijah bagi papa. Pa. Paham Bunda? Ya. Nah, kumaha caranya Kang Rasid obsesi jadi Muhammad, obsesi jadi Khadijah? Ilmu atuh. Kaji Sirah Nabawiyah. Kaji siapa itu Khadijah? Masukkan jiwanya ke rumah tangga, menyatu nanti pak. Bukan ekspektasi tapi obsesi. Satu. Yang kedua, prinsip harus tambah ilmu. Mawaddah itu supaya jadi bahtera harus pakai ilmu. Pakai ilmu. Contoh gini bu, kita sering termakan dengan satu jargon, sayangi dia sebagaimana engkau mau disayangi.
pernah kita ya, cintai dia sebagaimana engkau mau dicintai, itu salah, Pak. Salah kalimat itu. Itu ketika muda, ketika pacaran, cintailah ia sebagai engkau mau dicintai. Itu mah ke saudara umum. Tapi kalau ke istri gak bisa begitu. Kalau ke istri suami mah. Karena laisa dzakaru kal unsa. Laki-laki dan perempuan itu berbeda, berbeda, Pak. Berbeda cara memperlakukannya. Berbeda anatomi tubuhnya, berbeda sifat-sifatnya, disatukan. Maka sang suami yang punya ilmu, sang istri yang punya ilmu, yang berobsesi jadi Khadijah, yang jadi Muhammad, harus pakai ilmu memang. Tidak bisa, cintailah ia sebagaimana mau dicintai. Tidak bisa, Pak. Sering cekcok kalimat itu, Teh. Nah, contoh gini. Allah menyampaikan, laisa dzakaru kal unsa. Perempuan tidak sama seperti laki-laki. Mari lihat dari anatomi tubuh dulu. Ya. Jadi harus ada treatment khusus ke suami, beda treatmentnya. Ke istri, beda treatmentnya. Ini ilmu perlunya. Ini punten Bunda Ayahanda ya. Laki-laki itu, kalau dalam anatomi tubuh, ada jaringan di otak, ya, yang menyatukan otak kanan dan otak kiri, itu ada jaringan saraf, namanya corpus callosum. Corpus callosum itu, yang paling banyak adalah perempuan. Kalau laki-laki sedikit jaringan corpus callosumnya. Jaringan corpus callosum ini, itu sangat berefek ketika menangani masalah. Apa Kang Rasid, laki-laki itu adalah sedikit corpus callosumnya. Maka dia, cara menyelesaikan masalahnya single task. Satu jalur saja. Tapi kalau perempuan, multitask. Karena banyak jaringannya. Laki-laki mah, mah sebentar mah, satu-satu dulu dong mah, satu-satu dulu dong mah, kalau saya baru yang ini. Sang ibu tidak bisa memaksa kepada sang ayah, sang suami, seperti gini. Pah, nanti kan mau pengajian di rumah. Aku belum selesai belanja di Tamcit nih, belanja kerudung supaya seragam. Kata di Tamcit. Itu tolong mah, Pah punten karpet yang lantai dua tolong turunin. Setelah itu tolong beli gula ke Alfamart ke depan. Setelah itu tolong jemput si adik di sekolah. Dan kursi tengah rumah tolong kedepankan supaya ruas itunya. Setelah itu tolong mobil jangan di garasi supaya buat tamu pindahin ke taman. Gitu. Pusing lah suami gituin teh. Sebentar mah. Aduh. Karena memang ininya single task gak bisa digituin bu. Itu bikin cekcok dah. Karena ibu tidak memahami suami. Kalau suami kepada istri pahami juga. Kalau perempuan itu multitask. Karena korpus kolosumnya banyak. Ini anugerah. Kalau kita tidak memahami ini akan jadi cekcok. Itu dengan ilmu. Kalau

suami kepada istri, pahami juga kalau perempuan itu multitask karena korpus kolosumnya banyak. Ini anugerah. Kalau kita tidak memahami ini akan jadi cekcok.

Punten, suami itu single tas, istri multitas. Kenapa dikasih multitas? Anugerah Allah bisa merawat suami, merawat istri, merawat diri. Itu anugerah bagi sang istri. Kalau dipindahkan, pindah peran dong. Berarti perlakuannya harus beda. Cintailah dia seperti dia mau dicintai. Paham? Nah, inilah kalau memahami itu lebih aman. Maka punten sekali, kalau laki-laki punten bunda nih contoh punten. Laki-laki itu kalau ada masalah seperti obat nyamuk muter ke dalam. Obat nyamuk muter ke dalam. Kalau ada masalah gini. Lemparin badan ke sofa, sepatu copot oleh kaki sendiri. Datang isinya, "Pak, kenapa, Pak?" "Enggak ada apa-apa. Enggak apa-apa, Neng, enggak apa." "Tapi mama cemberut, papa kan waktu pagi-pagi fresh. Sekarang kurang kau cemberut begini, mama enggak mau ah dikasih wajah cemberut, mau wajah fresh seperti yang pertama." "Enggak apa-apa, Ma. Ada apa sih, Pak?" Kalau laki-laki, dia menyimpan, dia memikirkan solusi, dia menyendiri mengeluarkan solusi. Kalau mau datang setelah selesai itu, baru datang ibu. Biasanya besoknya. "Ma, semalam tuh mama tuh pusing, papa tuh di kantor ada masalah gitu. Terus ke mana tuh, Pak?" "Udah selesai sih, Pak. Ma udah selesai kok." Dia jump to conclusion. "Sudah selesai sih, Ma. Sudah selesai kok. Tadi papa udah selesaikan. Udah aman." Laki-laki pengen didengar. Sang ibu harus belajar mendengar. Jangan belajar gini terus atuh. Nah, ini maksudnya harus ngerti pasangan. Nah, bukan tidak adanya cinta, tetapi tidak adanya ilmu mengekspresikan itu. Kata mama cinta ke papa, tapi papa enggak merasakan cintanya. Kata papa mencintai istri, tapi istri enggak merasakan cintanya. Ada beda cara tuh. Itu kalau laki-laki. Nah, dia laki-laki itu kalau ada masalah menyendiri, kontemplasi, merumuskan solusi. Tapi kalau perempuan, punten bunda ayahanda, untuk ayahanda, kalau perempuan itu seperti obat nyamuk muter keluar. Punten bunda ayahanda, itu kalau toh mau tahu, sekelurahan harus tahu deh. Oh, itu rame, Gusti. Gusti, sampai gerbang pas satpam, "Pak, ibu tadi kenapa ya? Kok tahu sih Satpam ini?" Satpam di grup lonely, Satpam tahu lagi dia. Aduh, dia minimal sekelurahan tahu, kalau perlu senegara tahu. Masalah yang dia masakan itu. Nah, punten bunda, itu bisa mengundang fitnah. Jadi muter keluar. Jadi kalau perempuan itu dia obatnya mau muter keluar, dia bahkan dia historis, Pak. Bukan histeris, historis. Ada masalah sini. Dia nyangkut ke masalah SD, SMA dulu tuh. Dirunut ya ke bawah, Pak. "Mah, tuh, Mah, sebentar, Mah. Dilokalisir, Mah. Lokalisir, Mah. Waktu pendek, Mah. Ini aja, Mah. Enggak bisa dipermudah, enggak bisa disimpel, Pak. Bersimpel. Ini berat, ya, Pak. Ini berat, ya, Pak." "Wah, nyamuk, Pak." "Tapi maaf nih, panjang urusan nih, Pak. Panjang. Sebentar. Ini namanya jihad, Pak. Ini pakai ilmu memang." Nah, pada saat itu istri bukan perlu, "Mah, aku teh capek, Pak. Kenapa sih, Mah, kamu nangis?" "Capek, Mah. Capek, Pak. Kenapa si Ade nganterin sekolah, ngejemput, nyetrika, masakin buat papa, rumah, manggil tukang. Aduh, capek, Pak." Diterjemahkan oleh sang suami, "Ya sudah tuh, Pak. Sudah tuh. Kalau gitu, Mah. Mah, izinnya besok papa mau hire suster buat bantu mama." "Ngamuk, tah. Papa bukan gitu maksudnya, Mama. Tapi ingin dihargai saja, bukan tidak mau itu." Kadang tidak nyambung. Ya, kadang tidak. Nah, oleh karena itu punten sekali bunda ayahanda, dan istri mah pengin didengar curhatannya. Sudah selesai. Kalau laki-laki ini minta solusi berarti ya. Enggak. Kalau istri nangis, jangan biarkan untuk menghentikan tangisannya. Kalau dia istri menangis, samperin, simpen kasih dada saja. "Sini, Mah, sini." "Sini, Mah. Ada apa sih, Mah? Sok habiskan." Sampai selesai nangis muna. Terus eye contact, "Ada apa sih, Pak?" "Ada sih, Mah." Udah selesai tuh. Jadi kalau istri nangis, kasih dada. Kalau suami nangis, kasih sajadah, lapor ke Allah. Itu. Maka punten ini, itu adalah merawat cinta. Maka harus pakai ilmu.

0: namanya mawaddah. Taib sekali. Itu saya kira untuk mukaddimah ini banyak banget Kang, punten nih. Banyak sekali ya. Nah, oleh karena itu itulah kurang lebih bagaimana membahterkan mawaddah harus pakai ilmu. Penutup Bunda nih lihat. Kalau sudah menggunakan one finger one tauhid, ajak deh bagaimana suami jadi imam, anak azan, istri komat, aduh nikmat Pak, assalamualaikum. Assalamualaikum. Lihat wajah istri itu beda Pak. Ya Allah Bunda, bonding tah, peluk gitu. Makasih mah ya, masih bisa bersama-sama papa sampai 50 tahun ini. Makasih ya Pak. Ini Pak, jangan barang tuh ketika di meja makan saja, di sajadah barang atuh. Nanti efeknya akan mendapatkan ini. Tenang Pak, kalau sudah bersatu akan tenang. Ya, lihat ini coba. Terbang bebas, membangun karir, membangun apa lembaga bisnis, pendidikan bersama suami istri, anak, jadi kukuh. Terbang bebas tanpa hambatan. Justru yang jadi hambatan itu ikat suami terikat akibat perbuatan-perbuatan istri dan anak. Terikat. Coba bebaskan itu semua, bebas terbang. Lihat. Dia menikmati terbang, membangun karir sampai ke level S3, sampai ke level miliarder, sampai ke level seorang profesor doktor. Di balik kesuksesan sang presiden ada ibu negara di belakang. Di balik kesuksesan anak-anaknya ada ibu negara di belakang rumah tangga. Di balik layar itu yang paling hebat, Pak Harto ada Ibu Tin di belakangnya. Rasulullah ada Siti Khadijah di belakangnya. Sayyidina Ali menjadi khalifah ada Siti Fatimah di belakangnya. Dia bebas membangun karir. Akan mendapatkan ini Pak. Sakinah tuma'ninah. Assalamualaikum istri nyambut. Satu gelombang teh nikmat Pak. Kalau rooming teh capek rooming. Ya. Baik, mudah-mudahan ini sebagai mukadimah. Hatur nuhun, terima kasih. Ini sebagai penutup. Jadi sakinah itu sudah including, mawadah harus pakai ilmu. Jadi punten tadi apanya, jangan ekspektasi, harus obsesi. Dengan ilmunya bahwa rumah tangga itulah jihad fisabilillah. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan mangga, tapi punten tidak lama karena harus meluncur ke satu berikutnya. Bapak-bapak satu, ibu-ibu satu. Punten ya, silakan. Menambahkan, mengabah cerita pengalaman, berbagi di sini. Ibu-ibu, bapak sepuh punten sekali. Bapak, saya takut buang garam ke laut. Ada ibu-ibu sepuh di sini, bapak. Mangga berbagi pengalamannya, bagaimana merawat rumah tangga. Ya,
1: saya Ustaz.
0: Saya kan, Pak.
1: Bagaimana kiat-kiat mendidik anak, Ustaz? Karena seringkali apabila suami istri tidak satu visi atau satu misi dalam mendidik anak, yeah, ini efeknya kurang baik buat anak gitu. Betul. Terkadang kita punya keinginan yang berbeda terhadap anak-anak kita. Contoh misalnya kita ingin anak kita menjadi punya profesi, sesuatu profesi, sementara istri kita pengen jadi yang profesi yang lain. Itu satu contoh.
0: Yeah.
1: Nah pertanyaannya bagaimana kiat-kiat menyatukan visi dan misi pendidikan buat anak. Kasih.
0: Terima kasih Bunda Yahanda. Ibu silakan. Ada Bunda mau berbagi itu mangga tuh. Oh mangga di belakang Kang, izin.
2: Assalamualaikum Pak Rasid.
0: Ya.
2: Tadi kan mengenai rumah tangga, kalau yang rooming itu capek ya, katanya capek kalau menurut istilah Kang Rasid tadi. Terus gimana solusinya, karena ada teman yang sepertinya selama pernikahan sampai 25 tahun seperti itu, akhirnya dia menyudahi gitu. Capek, karena dia bilang dia capek gitu. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Dua pertanyaan ini memang harus pakai ilmu, bukan mengawang-awang. Harus pakai ilmu pikiran dan ilmu jiwa. Kang Rasid begini, kalau tau sudah satu di hadapan Allah, sudah satu visi keluarga ini mau dibawa kemana, yang menjadi leader di keluarga itu adalah bapak. Jadi gambarnya begini Bunda Yanda tentang pendidikan itu, bapak adalah kepala sekolah, ibu madrasah, muridnya anak. Jadi berperanlah pada posisinya. Berikan hak dan kewajiban pada posisi dan pada gelombangnya. Fi makanatihim, pada posisinya masing-masing. Sang ayah berikan peran sebagai ayah, sang ibu berikan peran sebagai ibu. Jangan cross. Kadang bapak di rumah, ibu di luar. Ini berefek kepada pendidikan sang anak. Ibu harus jadi madrasah, bapak kepala sekolahnya. Karena madrasah pertama anak rumah tangga, muridnya anak-anak kita. Maka pun sekali, kalau madrasah tugasnya nyiapin karpet, siapin AC, siapin whiteboard. Ketika guru datang enak. Bagaimana rumah tangga jadi magnet bagi anak dan suami? Itu tugas ibu. Kalau ibu ketik saja mom is enemy, itu keluar apa semua. Mau Facebook, mau Twitter, mom is enemy, curhatan anak dan suami. Karena ibu tidak berhasil membuat rumah jadi magnet. Itu peran ibu, jangan bukan peran bapak. Bagaimana ibu membuat suasana rumah nyaman? Nyaman sang ayah, nyaman sang anak. Ketika pulang, duh, pingin buru-buru pulang ke rumah, pingin perkedelnya mama. Sang suami, duh, pingin orek-oreknya tempenya sang mama. Dia pingin pulang ke rumah. Nah, sang ayah menentukan visi rumah tangga. Visi pengajaran, kurikulum, itu ayah. Anak siswanya. Nah, menyamakan ini memang pelan-pelan, Pak. Ma, kita kan proyeksi ke depan itu, kita kan katakan contoh, punya madrasah, punya pesantren. Kalau papa sudah tidak ada, siapa yang menggantikannya? Semoga anak kita yang memimpin pesantren ini. Oke. Terus kumaha atuh, Pak, yuk kita pesantrenan anak kita. Ketika papa sudah tidak ada, kan ada yang lanjutkan. Sudah terbangun. Maaf, Pak, kita kan sudah punya pabrik tuh, pabrik susu yang gede itu 10 hektar katakan, 10 hektar. CEO-nya harus anak kita. Supaya tidak kemana-mana ini limbahnya. Yuk kita sekolahkan ke Harvard, yuk jadi MBA, Master of Business Administration. Visi sudah terbangun, Pak. Maaf, bapak kita kan sudah jadi gubernur. Pengen anak kita juga jadi politikus. Beda arahannya. Mangga, ayah, anak manut. Nah, untuk menerjemahkan visi ke anak pelan-pelan dah. Kadang nolak, kadang reject. Nah, itu semua caranya lewat sholat, Pak. Allahu Akbar. Pasti makmum akan ikut imam. Once imam kentut, mundur, Pak. Ada SOP yang rule dilakukan. Hati-hati, papa harus jadi tauladan di rumah tangga. Jangan sampai kentut, Pak. Pendidikan di rumah tangga akan berguna di luar, Pak. Di luar mah tambahan, Pak. Yang mencerap di jantungnya di rumah tangga. Panjang ini Nabi Yusuf juga contoh itu. Jadi punten, untuk menyamakan itu lewat sholat dulu. Nanti arahkan satu hati patuh. Jadi tadi apa tadi, ibu adalah madrasah, bapak kepala sekolah, siswa muridnya. Papa yang menentukan visi dan misi kemana kanah ini bahtera kelautan. Ibu pun tadi, maaf, tentang anak, sama juga satu gelombang. Anak-anak itu pun sekali, Pak, fokus kepada 3F sekarang ini. Apakah masih 3F itu? Pertama, F pertama adalah fashion. Itu on the fashion gitu. Sampai dunia fashion tahu dia. Yang dulunya Zara, Mango, Orange gitu ya, blimbing gitu, bebas gitu ya. Ada bagus, dia tank top. Bagus, belakang backless gitu ya. Duh, itu passion diketahui. Arahkan dari passion dulu tah. Itu menjadi fokus ananda anak-anak yang millennials. Yang kedua, fun, Pak. Main pun. Punten di game itu ada salah satu game ada level 1, level 2 sampai level 5. Nanti hadiahnya dikalungin, Pak, medali oleh perempuan yang telanjang. Jadi dia berjuang level 1, level 2 untuk itu, Pak. Diselipan itu Yahudi memasukkan ke panel. Dua tah, jagain ini pintu-pintu yang bisa merubah akhlak yang sudah dibangun di sekolah. Tidak luntur, jaga fashionnya, lihat fun-nya. Terakhir ini, food, Pak. Add deh. Makan gitu. Ya, food itu ya Allah. bicara tentang makanan 2 jam, pulang dari Hong Kong bicara makanan, pulang dari Turki bicara kebab, pulang dari Saudi bicara nasi mandi, pulang dari Prancis bicara tentang apa, pizza. Waduh, itu 2 jam dipakai zikir Pak, berapa Quran tah, kuliner terus. Nah punten bunda, untuk merawat anak kita yang sudah terbangun, jagain 3F ini. Lihat foodnya, nah mau kemana, mau kuliner, sebentar nak, mama kan masak tadi nak, mama masak lebih berkah di rumah nak, gitu. Ibu terakhir, bagaimana Kang merawat untuk satu gelombang rooming itu capek, tadi bunda, jadi harus saling memahami punten, ibu jangan memaksakan kehendak kepada suami, suami punya kehendak, harus satu gelombang, maksudnya suami ingat karakter istri, istri karakter suami, yang rooming itu kan tidak memahami satu sama lain, pingin aku-akuan terus. Aku mau begini, kamu mau begini. Kalau sudah nikah jadi kita, bukan aku atuh. Aku. Nikah jadi kami. Kalau sudah kami, lebur atuh egoisme itu, lebur angkuhanmu itu, melebur atuh. Nah, kita sering keakuan, egoisme, menang sendiri. Kalau sudah ini aku ketemu aku plus sama dengan kita. Jangan keakuan terus atuh. Gitu. Wih, semangat begini punten ya. Jadi memang harus satu gelombang itu harus pakai ilmu memang tadi. Oh, perempuan mau apa? Obat nyamuk mau terkeluar. Kalau isi memang ke dalam suami. Nah, memahami itu juga ilmu satu tah. Oh, gitu. Oh, papa tuh begini ya. Oh, istriku begini. Nah, masukkan dah pelan-pelan tah. Sok insyaallah, Pak. Sambil minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunil muttaqin imam. Saya kira itu Bunda Ayanda, hatur nuhun, terima kasih. Ini baru season pertama. Baru mukadimah ada 10 lembar lagi mesti selesai nih gitu ya. Mudah-mudahan bisa jumpa kembali ya. Lanjutkan sesi ini. Semoga kita mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Kita mohon kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi meniru keluarga Rasulullah SAW yang dia mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jangan diubah baiti nari, rumahku adalah nerakaku. Jangan. Baiti jannati. Ternyata untuk menjadikan baiti jannati harus pakai ilmu. Namanya ilmu parenting. Mudah-mudahan bisa manfaatnya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan salawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
0: Sama-sama.

0: ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati nabil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ufawwidu amri. Ya Allah, jadikan ibunda ayahanda yang kubur di majlis rumah ilmu Cinere ini, jadikanlah ibunda ayahanda yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah ayahanda yang sabar membina rumah tangga sampai kiamat kelak, sampai menuju dengan jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan istri yang salehah, sabar menjadi madrasah dalam rumah tangganya, sabar membesarkan anak-anaknya dan putra-putrinya. Jadikanlah putra-putri kita putra-putri yang saleh dan salehah. Ya Allah, limpah ruahkanlah kepada kami rezeki yang halalan thayyiban mubarakan wasi'an fi, rezeki anak soleh, rezeki istri yang salehah, rezeki suami yang soleh. Jadikan kami bersatu tidak hanya di dunia tapi bersatu di kiamat kelak, jumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa ufawwidu amri. Ibunda ayahanda rumil Cinere ilallah innallaha basyirun bil ibad wa bisyril fatihah. Hatur nuhun, alhamdulillahirrabbilalamin. Bunda ayahanda hatur nuhun, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Yang hilap dan salah kesalahan Kang Rasid, semoga Allah memaafkannya. Yang benar dari Al-Quran dan Sunnah, semoga kita dikasih kemampuan untuk menjalankannya. Mohonlah kepada Allah semoga kita menjadi rumah tangga yang sakinah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
2: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: apa sih ya? Gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok wae gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kamu main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812

0: 0811-9081-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reisa ACC, muda, bagus, dan terpercaya.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
2: Segala sesuatu barang dunia kan kudunya naronya di mana? Di tempatnya. Naro motor naronya di mana? Di garasi. Naro mobil di garasi. Emas, gelang naronya di mana? Di tangan. Anting-anting naronya di kuping. Kalung naronya di leher. Jangan ditaruh di hati. Kalau ditaruh di hati, waduh Pak, sakit hati kita. Rumusnya, semakin banyak kita meletakkan sesuatu barang dunia ke dalam hati kita, maka siap-siaplah untuk merasakan sakit hati. Tapi kalau kita tempatkan pada tempatnya, jam tangan kita taruh di tangan, jam hilang, hati kita enggak Pak, enggak gimana-gimana. Wah, jam tangan gue gak ada nih. Emang adanya di sini, ya udah nggak sampai kemari, gitu. Tapi orang yang punya jam tangan, masuknya ke dalam hati, jamnya bukan hilang, cuma bergeser tempat aja, meteng hatinya Pak. Wah, udahlah, mana aja mahal ya. Itu ketawa. Naranya di hati itu jam tangan.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: dia itu tidak membuat lalai berpikir, lalai berinformasi. Yang enggak benar mah kalau berpikir artinya dagang lupa apa tuh. Kalau sudah azan
1: begitulah mati.
0: So orang belanja pakai dulu pokoknya. Hah? Itu baik. Kan biasanya memang atau setan lah begitu tuh. Kalau orang lagi azan enggak sama orang belanja. Biasanya dia entah tuasnya azan, tuasnya bayar kok kemarin belanja gitu. Biasa begitu. Itu mah di muka dia. Boleh diteru tuh. Dulu tuh. Oh dulu paling waktu teru tuh mungkin dulu. Tau sudah azan biar apa tinggal.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok wae gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Memang kalau kita pikir-pikir, ya pantas ya. Kalau manusia itu akan berpercaya kepada Allah, kafir, akan menentang kepada Allah, ya pantas saya seperti itu. Karena secara akliyah saja kita, apa yang kita miliki semuanya ini semua ada merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu. Apa yang kita miliki ini semuanya ini tidak bisa ditebus dengan apapun juga. Salah satu daripada indera kita saja ditebus dengan berapa sih kita mau. Keseluruhan. Lagi ini nikmat yang kita rasakan dalam kehidupan kita ini semua. Masih saja kafir kepada Allah, bahkan lebih percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang enggak punya kekuasaan apa-apa.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program 26 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi